0: mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensel Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincurcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau gak ingat. Senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli, gak ada, dibelikan orang tua kah atau apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa usaha dan fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berita fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
11: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Penerap Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi

0: Tapi besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2, membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1, dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
1: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
2: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
4: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
5: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150.000 untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan

0: Dan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
1: Kalau beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katanya pi rumah sakit, dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katanya pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Ilea Palermo dengan Dini Bitter Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Opini Publik. Opini Publik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni program Opini Publik. Dan dalam Opini Publik pagi hari ini, saya Taufan sudah menyiapkan satu pembahasan, yakni mengenai masih seputar ini ya, masih seputar penyakit ya, di mana demam berdarah ini melanda di wilayah Kabupaten Bangka dan sudah ditetapkan statusnya menjadi kejadian luar biasa ya pendengar, atau KLB. Dan kita tahu pendengar, status penetapan KLB ini sudah diputuskan ya oleh pemerintah Kabupaten Bangka, sudah ditandatangani oleh Bupati Bangka Ferry Insani, dan dipastikan juga pengobatan untuk KLB, penyakit demam berdarah ini dipastikan gratis ya, baik mereka BPJS ataupun tidak, semuanya diloskan saja ya, dan dipastikan tidak akan mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan bagaimana sih sebenarnya kita harus mencegah atau mengatasi dari penyakit demam berdarah ini ya, apakah selama ini penanganan kebersihan kita di lingkungan ini masih kurang baik? Dan juga apakah masih banyak titik-titik kotor, titik-titik yang kurang bersih di lingkungan kita, sehingga itu menyebabkan munculnya penyakit demam berdarah? Dan apakah juga ada penyebab lainnya sehingga demam berdarah ini muncul kembali ya, setelah terakhir 2014 ya pendengar, di mana 2014 itu terakhir dan sejak itu tidak pernah ada lagi jumlah pasien yang banyak, sudah dieliminasi ya pada 2014, dan ternyata pada tahun ini di 2026 terjadi lonjakan di mana ada 32 kasus malaria ya di wilayah Kabupaten Bangka, khususnya ini muncul pertama kali ini banyak di wilayah Kecamatan Belinyu. Dan pendengar, kami menantikan partisipasi Anda. Dan sebelum itu kami akan bacakan dulu informasinya ya dari rri.co.id. Bangka gratiskan pengobatan malaria, tindak lanjut pemberlakuan status KLB. Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan seluruh warga pengidap malaria dapat memperoleh layanan pengobatan secara gratis. Hal itu tindak lanjut ditemukannya 32 kasus malaria di wilayah tersebut. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan kebijakan diambil sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam menangani meningkatnya kasus malaria yang kembali muncul setelah Bangka sebelumnya dinyatakan eliminasi malaria pada 2014. Menurut Ferry, ditemukannya 32 kasus malaria, Bangka dinyatakan sebagai status kejadian luar biasa atau KLB. Karena itu pemerintah daerah perlu lebih cepat melakukan penanganan, termasuk penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan selama bertahun-tahun Bangka berstatus zero malaria, sehingga stok obat malaria di fasilitas kesehatan menjadi terbatas karena kasus sudah jarang ditemukan. Selain malaria, pemerintah daerah juga tengah meningkatkan kasus ya, meningkatkan pengawasan di wilayah Kabupaten Bangka untuk mencegah penularan atau mencegah bertambahnya pasien ini terjadi kembali. Dan kita selain malaria ya, selain malaria juga pemerintah juga meningkatkan pengawasan juga terhadap peningkatan kasus demam berdarah yang masih dipengaruhi kondisi musim. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ya. Dan Pemkab Bangka bersama Dinas Kesehatan ini memperkuat pemantauan di sejumlah wilayah yang ditemukan kasus malaria serta melakukan langkah pencegahan guna menekan penyebaran lebih luas. Warga Blinyu, Edo, menuturkan temuan penyakit malaria tersebut merupakan daerah pesisir yang rawan berkembang biaknya nyamuk. Dan pendengar, dari informasi yang kita tangkap dari rri.co.id yang baru saja saya bacakan tadi ya pendengar, ada peningkatan ya, ada bertambahnya jumlah penderita malaria yang secara tiba-tiba ya meningkat. Kita cukup khawatirkan ya informasi ini. Dan ternyata berdasarkan penuturan salah seorang warga di Kabupaten Bangka di Kecamatan Blinyu tepatnya, banyak terdapat kolong ya, di sana banyak kolong dan berpotensi banyak nyamuk berkembang biak, sehingga ini diduga menjadi penyebab banyaknya penyakit malaria. Dan juga dikhawatirkan ke depan juga bakal ada penyakit lain seperti demam berdarah ya, yang juga bisa muncul akibat dari banyaknya jentik nyamuk ya, banyak berkembang biaknya nyamuk yang membawa penyakit. Dan pendengar, Anda bisa membahasnya bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Anda bisa menyampaikan apapun opini Anda berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Ini mengenai penyakit malaria ya, dan juga waspada juga terhadap demam berdarah untuk mencegah mencegah dampak ini semakin meluas dan memberikan kerugian kepada masyarakat ya. Dan tentu kita harap tidak ada korban lagi atau korban meninggal dunia atau pasien yang meninggal dunia. Dan pasien yang sudah ada kemarin yang sudah menjalani perawatan segera sembuh, segera dapat beraktivitas kembali. Dan mendengar, kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik.

0: Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih membahas dalam opini publik, dan sudah ada yang bergabung bersama kita ya pagi hari ini. Kita coba angkat teleponnya, pendengar. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo opini publik.
1: Oke, Pak Azadin di Bangka Tengah ini ya.
2: Iya, ini Bang Topang kan.
1: Benar sekali Pak Azadin. Bagaimana kabarnya Pak Azadin?
2: Kalau kabar, alhamdulillah, baik, sehat, Bang Topang.
1: Alhamdulillah, sehat juga Pak Azadin. Oke Pak Azadin, kita masih membahas pagi ini mengenai kejadian luar biasa ya di Kabupaten Bangka, di mana sudah 32 orang ya pasien demam berdarah. Dan menurut Pak Azadin, bagaimana kita harus mencegah dan menangani dari penyakit malaria, maksud kami, bukan demam berdarah, maksud kami malaria. Bagaimana malaria. Untuk malaria ini?
2: Malaria ini memang Bangka ini termasuk yang terbesar di Indonesia.
1: Oke.
2: Nah, karena saya sendiri masih kecil kena malaria yang kelas 3, itu nomor 3 kalau nggak salah, itu hampir-hampir ini saya dulu kira-kira saya udah nggak hidup lagi itu.
1: Oh, pernah menjadi pasien malaria ya Pak Azadin?
2: Iya, itu satu minggu uap, mokok menggigil, panas, badan dingin kan gejalanya. Okay. Makannya kalau udah parah tuh nggak enak, nggak mau.
1: Oke.
2: Okay. Walaupun lauk apapun saya enak, nggak mau itu makan. Ngeliat nasi itu juga mau muntah gitu, Bang Topan. Jadi ini kan karena nyamuk itu kan. Nah, artinya pola perilaku hidup kita yang kurang sehat itu sebabnya kan.
1: Oke, okay, baik.
2: Banyak rumah-rumah itu harus dibersihkan, jangan jadi sarang, jangan semak, jangan kotor kan. Air-air jangan tergenang. Itu kan malaria, itu kan nyamuk kan di air, ya telur kan.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, kalau tidur pakai kelambu atau pakai obat nyamuk kan. Bukan obat nyamuk, sebenarnya itu nyamuk kan.
1: Baik.
2: Nah, itu kemudian makan yang sehat dan bergizi kan.
1: Oke, okay, baik.
2: Ini memang dia ada tiga, tertiana, apa tropika, apa nama itu tiga. Saya dulu kena yang kelas terakhir itu. Saya kira nggak panjang umur saya, Bang Tupan. Iya benar.
1: Usia berapa itu dulu Pak? Masih di
2: usia SMP, jadi umurnya sekitar mungkin 14-15
1: tahun ya. Oke. Okay. Alhamdulillah masih berhasil sembuh ya Pak.
2: Ya syukurlah, kita kan berobat, kadang-kadang istilah ada juga itu, jangan nggak percaya kita berobat orang pakai asal itu, ada itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, kalau saya nggak minum berobat rutin, makan yang apa-apa kayak pucuk katis itu kan. Kemudian kalau masih baru-baru, kalau pencegah itu gampang, nah, paham, dia nggak kena.
1: Okay.
2: Pucuk katis itu kita tumbuh, kan kita minum airnya, tapi jangan sering-sering itu, jangan jarang kan.
1: Oke. Okay.
2: Sipatnya pahit-pahit itu. Kalau
1: yang pahit-pahit ya Pak ya? Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian penyakitnya malaria ini Bang Topan, dia sukanya, kalau kita dulu sukanya yang es manis-manis. Karena es itu menyebab malaria cepat kambuh.
1: Oh, kambuh kembali ya Pak ya?
2: Ya, kemudian itu. Kalau buah nanas, kalau lagi kena malaria jangan coba-coba makan itu kontan, itu buah nanas, sawo. Banyak itu nggak boleh.
1: Oke, okay, baik.
2: Timun kan kalau sayur itu kan.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, penting pola hidup sehat, makan pola yang bergizi.
1: Pola hidup sehat dan makan bergizi ya, Pak. Itu seperti itu ya, kuncinya ya untuk kita. Ya,
2: kemudian kalau ini kan berobat dan rajin rutin, kan. Okay. Kemudian yang apa yang tidak boleh dimakan, jangan dimakan dulu. Kuncinya situ aja, kuncinya, Mas Topan.
1: Oke, okay, baik.
2: Ini berbagi kita akan.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, terima kasih, Mas Topan.
1: Oke, okay, sama-sama Pak Azadin dari Bangka Tengah. Terima kasih atas opini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pendengar, penelpon pertama kita dalam pembahasan kita di opini publik hari ini ya, di mana kita masih membahas penyakit dari nyamuk ya. Yang pertama itu ada malaria yang sudah kejadian luar biasa, dan kedua mungkin kita juga harus mencegah penyakit yang dari nyamuk lainnya, yakni demam berdarah. Dan kondisi malaria saat ini sudah ditetapkan kejadian luar biasa yang pendengar, dan sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Halo opini publik, Bang Taufan.
1: Iya, Bang Ramadan, bagaimana kabarnya? Selamat pagi.
3: Iya, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Bang Taufan juga ya, sehat, okay. Baik-baik saja ya.
1: Oke. Okay. Bang Ramadan, kita membahas pagi ini mengenai penyakit malaria di Kabupaten Bangka ini sudah kejadian luar biasa ditetapkan karena sejak 2014 sudah dieliminasi ya, dan ternyata muncul kembali tahun 2026. Kalau
3: menurut, itulah. Jadi berarti silakan. Kurun waktu dari tahun 2014 sampai sekarang itu aman itu bagaimana? Jadi harus dievaluasi kembali, dilihat masalahnya ada di mana, karena selama ini aman karena sudah melakukan sistem pengawasan, sistem pencegahan yang baik selama ini, kemudian tiba-tiba terjadi KLB ya. Nah, KLB itu yang mengatakan bahwa harus suatu daerah terjadi harus menyatakan KLB, misalnya KLB malaria. Itu siapa? Apakah pemerintah daerah melalui dinas terkait kah, dinas lintas sektoral, dari laporan, kemudian sah atau resmi menyatakan KLB. Ya kan? Jadi kan harus ada dari sumber yang betul-betul valid untuk mengatakan suatu daerah telah terjadi KLB. Ya saya kira itu kuncinya ada di situ, ya di pengawasan. Selama ini kenapa bisa bobol, kenapa bisa jebol, kenapa bisa terjadi lagi. Padahal selama kurun waktu 12 tahun ya hampir ya.
1: 12 tahun ya,
3: lebih aman. Di bawah itu apakah pernah terjadi? Artinya di bawah 2014 pernah enggak Provinsi Bangka Belitung atau Kabupaten Bangka Belitung, Kota Tungelia atau lain-lain itu pernah terjadi KLB enggak? Kalau terjadi itu sebab-sebabnya apa saja? Harus ada indikator yang digaris bawahi dan diskabilo untuk dibenarkan kan? Supaya tidak bisa lagi tidak ada KLB lagi kan? Itu kenapa kan ada betul-betul dicari, ya kan? Ya itu gimana sih? Ya, sampai bisa terjadi, ya kan?
1: Artinya penting untuk diteliti lebih lanjut ya Pak, bagaimana penyebabnya dan mencari solusi yang
3: ini tingkat ini pas, ya kan, penyakit yang tiba-tiba muncul begitu banyak itu disebabkan karena apakah ada penghuni baru kah yang hidupnya itu asal-asalan, artinya tidak memenuhi standar kesehatan misalnya, sehingga nyamuk itu kan dapat berkembang biak cepat kalau ada jentik-jentik yang ada yang bisa membuat dia hidup kan, seperti itu.
1: Oke.
3: Okay, ya. Saya pernah kena malaria.
1: Oh, pernah juga, Bapak?
3: Tapi ya, tropika ini paling bahaya kan, tropika bisa.
1: Oh iya.
3: Orang tropika. Gila itu kan. Jadi untung cepat ditangani, dan tapi setelah kata orang setelah kena tropika tidak akan kena malaria lagi.
1: Walau
3: benar atau tidak, tapi ya saya sudah 11 tahun setelah kena itu enggak apa-apa, aman.
1: Semoga sehat selalu ya Pak, tidak terkena lagi. Cukup mengkhawatirkan ini.
3: Yang sakit cepat sembuh, yang kena ini cepat diatasi, yang tidak menyebabkan ya makan korban ya. Mudah-mudahan bisa cepat diatasi. Tapi yang paling penting adalah pengawasan sistem kerja yang bagaimana supaya tidak terjadi. Jadi harus dievaluasi selama 12 tahun Provinsi Bangka Belitung aman, tapi sekarang terjadi itu sebabnya apa sih? Jangan ada sebab penyebab indikatornya ada kan, begitu. Itu harus diputuskan mata rantainya itu, ya, sehingga terjadilah KLB ya. Itu
1: kejadian luar biasa.
3: Namanya kejadian luar biasa itu berarti suatu yang betul-betul seperti yang suatu penyakit misalnya dulu COVID endemi menjadi pandemi kan? Itu kenapa? Itu bahaya ya, harus betul-betul diputuskan ya, seperti itu, jangan sampai menambah-nambah, ya kan? Ya, saya kira itu
1: jawabannya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Selamat
3: pagi.
1: Waalaikumsalam. Nah, benar sudah ada dua penelpon ya yang sudah bergabung di Opini Publik pagi hari ini, dan ada telepon ketiga nih, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Pak Leman ya, Bang Leman ya,
0: iya,
1: di
0: Kota Agung
1: Tanggamus ya.
0: Cuacanya pagi ini panas sekali Bang
1: Top. Oh, panas sekali. Di sini malah agak sejuk pagi ini.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Sejuk-sejuk. Dingin, adem ayem Bang
1: Top. Iya, tadi hampir petir-petir.
0: Oh gitu, sedikit. Ini malah panas Bang Topan.
1: Oh malah panas di sana ya.
0: Iya, sudah nongol mata ini, sudah menampakkan wajahnya gitu.
1: Oke Bang Leman, kita membahas mengenai malaria yang sudah ditetapkan kejadian luar biasa di Kabupaten Bangka ini. Kalau menurut Bang Leman nih, bagaimana sebaiknya kita mencegah
0: menangani? Iya, kita menjaga kebersihan Bang Topan. Menjaga kalau ada sampah-sampah, got-got yang mampet masih dibersihkan gitu. Jangan sampai ada nyamuk di situ, dan juga bak mandi dibersihkan juga seminggu sekali, dibersihkan gitu Bang Topan, diganti gitu airnya itu Bang Topan. Jangan sampai berkembangnya nyamuk, bintik-bintik nyamuk Bang Topan. Itulah penyebab utamanya. Dan juga kita mesti menjaga kesehatan gitu Bang Topan. Jangan sampai kita terkena penyakit malaria Bang Topan.
1: Oke baik.
0: Dan makan-makan yang sehat.
1: Oke, betul.
0: Iya. Dan juga kita mesti menyediakan obat-obatan gitu Bang Topan. Menjaga menjaga sebelum hujan gitu. Okay.
1: Daya tahan tubuh ya Pak ya?
0: Iya, kesehatan tubuh, stamina motopan itu. Okay, jadi stamina kita, kekebalan tubuh kita motopan. Okay, jangan sampai kita masuk penyakit ke dalam tubuh kita motopan.
1: Okay.
0: Itu jadi ya kalau bukan kita siapa lagi yang untuk menjaga kesehatan kita motopan itu. Jadi kesehatan itu paling utama, baik itu lingkungan maupun tubuh kita Bang Topan. Itu Bang Topan.
1: Oke, baik.
0: Itu saja Bang Topan.
1: Oke. Terima kasih Bang Leman dari Tanggamus Kota Agung.
0: Selamat tugas, salam sehat selalu Bang Topan pagi ini. Makasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Leman yang menelpon sebagai penelpon ketika kita. Dan kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan membahas atau kita masih membahas mengenai penyakit malaria ya, yang dimana di wilayah Kabupaten Bangka ini sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Dan sedikit membaca kembali informasi ya dari rri.co.id, dimana 12 tahun eliminasi kasus malaria kembali ditemukan di Kabupaten Bangka. Kasus malaria ditemukan pada beberapa warga di Kabupaten Bangka akhir-akhir ini. Sebelumnya Bangka menyandang status eliminasi malaria sejak 2014. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan, kasus ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap warga yang mengalami gejala demam dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan positif malaria. Dan ia menjelaskan pasien yang terkonfirmasi positif malaria telah mendapatkan penanganan medis dan pemantauan dari petugas kesehatan. Dan Dinas Kesehatan juga melakukan screening dengan sasaran hampir 300 orang untuk memastikan tidak ada penularan lainnya. Warga Bangka Aldi menyatakan penyakit malaria yang terjadi menyasar warga pendatang yang beraktivitas di kawasan tambang Dusun Bubus. Dan kendati demikian, pihaknya berharap masyarakat sekitar tetap harus waspada agar tidak terjadi penularan. Dan pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak terkait berkaitan pembahasan kita hari ini, ini waspada penyakit malaria. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan benar kita masih bersama dalam program Opini Publik dan kami masih menantikan partisipasi Anda untuk menghubungi kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911 berkaitan pembahasan kita pagi hari ini, yang ini waspada malaria maupun juga waspada penyakit yang disebabkan nyamuk lainnya seperti demam berdarah. Dan sudah ada 3 orang ya yang menyampaikan opininya pada layanan interaktif RRI Sungai Liat pagi ini. Ada dari Pak Azadin tadi ya, yang beliau menyatakan ada ini ya, pernah menderita malaria sekitar umur 14 atau 15 tahun ketika masih SMP ya. Gejalanya itu adalah menggigil dan badan tidak enak, badan panas ya. Namun akhirnya berhasil sembuh setelah menjalani pengobatan. Beliau juga menyampaikan bahwasannya perlu kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada juga Ramadan ya, Bung Ramadan dari Sorong, Papua, yang menyampaikan ini perlu diteliti lebih lanjut ya. Pemerintah perlu mencari tahu mengapa penyakit malaria ini bisa muncul kembali di wilayah Kabupaten Bangka setelah pada 2014 lalu berhasil dieliminasi dan pada 2026 ini muncul kembali dan jumlah pasiennya mencapai 36 orang pasien dan ditetapkan menjadi kejadian luar biasa. Dan selanjutnya ada juga Bung Leman dari Tanggamus ya, yang juga menekankan pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga kebersihan seperti di got atau selokan ya, yang kemudian berpotensi menjadi tempat atau wilayah berkembangnya jentik nyamuk dan menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk sehingga muncul kembali penyakit dari nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan tentunya pendengar, Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan pendengar, kita tahu ya bahwasanya pemerintah sudah menetapkan kasus DBDA malaria ini, maksud kami, sudah ditetapkan menjadi kejadian luar biasa ya sejak 11 Mei ya, di mana sudah ditandatangani oleh Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini menjadi kejadian luar biasa dan pemerintah juga memastikan dalam status KLB ini seluruh pasien yang ditangani oleh fasilitas kesehatan pemerintah itu dinyatakan tidak perlu membayar, alias diloskan saja atau digratiskan. Karena ini sudah menjadi kejadian luar biasa. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak sebelum nanti kita akan mendengarkan perkiraan cuaca. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dalam program Opini Publik pagi hari ini ya pendengar. Dan kami akan kembali membacakan informasi ya dari Kementerian Kesehatan. 80% daerah bebas malaria dan Indonesia mengejar eliminasi malaria pada 2030. Eliminasi malaria bukanlah hasil instan, dibutuhkan dukungan semua pihak dan konsistensi selama bertahun-tahun. Setiap daerah harus menyusun strategi eliminasi berkelanjutan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Mengutip artikel yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Andi Saguni, mengatakan komitmen tersebut mempertegas peta jalan pemerintah dalam mencapai target besar Indonesia sepenuhnya bebas malaria pada tahun 2030 dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hingga tahun 2026, langkah nyata ini menunjukkan hasil signifikan. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten kota, sekitar 80%, serta 7 provinsi di Indonesia resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria. Ketujuh provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, maksud kami Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Masih di artikel ini, juga dipastikan meski capaian nasional menunjukkan tren positif, malaria masih menjadi ancaman kesehatan serius, khususnya di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kasus malaria pada 2025 tercatat mencapai 706.257 kasus dan meningkat 30% dibandingkan 2024. Dan sebanyak 95% dari total kasus nasional tersebut, sekitar 674.046 kasus terkonsentrasi di tanah Papua. Lonjakan angka ini dipandang bukan sebagai kemunduran. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa peningkatan kasus justru dipicu oleh masifnya upaya penemuan kasus secara aktif di lapangan serta perbaikan sistem pelaporan digital melalui sistem informasi surveillance atau SISMAL. Andi optimis target eliminasi Papua dapat tercapai. Ia merujuk pada Kabupaten Maibrat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bukti nyata sebagai wilayah baru. Maibrat berhasil menyandang status bebas malaria sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di bumi cendrawasih bahwa eliminasi bukanlah hal yang mustahil. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Kementerian Kesehatan yang 80% daerah bebas malaria dan Indonesia kejar eliminasi malaria pada 2030.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, di pukul 8.40 waktu Indonesia Barat pagi ini, kami akan kembali menyampaikan informasi mengenai laporan perakiraan cuaca hari ini. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh dari Mbak Anissa dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan silakan Mbak Anissa untuk disampaikan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Patikasari selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi hujan ringan dengan potensi hujan petir di Pangkalan Baru, Pangkal Pinang, Merawang, Lepar Ponggo, Tukak Sadai, dan Tobuali. Pada siang hingga sore hari didominasi hujan ringan dengan adanya potensi hujan sedang disertai petir di Belitung, Belitung Timur yaitu di Kelapa Kampit, Dendang, Simpang Renggiang, dan di Kabupaten Bangka Selatan yaitu di Tobuali dan Air Gegas. Pada malam hari didominasi berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka Selatan dan Belitung yaitu di Membalong. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Belitung, serta potensi hujan petir di Kabupaten Belitung Timur, yaitu di Manggar, Damar, dan Kelapa Kampit. Suhu udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 98%. Untuk angin didominasi bertiup dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 3 sampai 22 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang di perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 0,5 meter, perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter, perairan Bangka bagian utara 0,1 hingga 0,5 meter, perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter, perairan Bangka Tengah bagian timur dan bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Bangka Selatan bagian timur dan bagian barat 0,1 hingga 1,25 meter, perairan Selat Gelasa 0,1 hingga 1,25 meter, dan perairan Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Kemudian terdapat peringatan dini cuaca yang baru dikeluarkan oleh BMKG Pangkal Pinang. Update peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung tanggal 14 Mei 2026 pukul 8.34 waktu Indonesia Barat yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka yaitu Mendo Barat, Kabupaten Belitung yaitu Membalong, Kabupaten Bangka Selatan yaitu Tobuali, Air Gegas, dan Pulau Besar, Kabupaten Belitung Timur yaitu Simpang Pesak dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka yaitu Sungai Liat, Belinyo, Merawang, Pemali, Bakam, Reosilit, Puding Besar, Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk, dan Badau, Kabupaten Bangka Selatan, Lepar Ponggo, Simpang Rimba, Payung, Tukak Sadai, Kepulauan Ponggo, Kabupaten Bangka Tengah, Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, dan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Barat, Mentol, Simpang Teritip, Kelapa, dan Tempilang, Kabupaten Belitung Timur, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Kota Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkuy, Gerunggang, Gabek, Krimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Dan sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami. @info.bmkg.pkp untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa dari BMKG Pangkal Pinang atas laporan perakhiran cuaca hari ini. Dan pendengar, kita selanjutnya akan bergabung kembali dalam program Opini Publik. Tetaplah bersama kami dengan Al Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mendengar lagu dari Okay dengan Possessive ini mengakhiri kebersamaan kita dalam program Opini Publik pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar, karena dalam satu jam ke depan saya Taufan masih akan menemani Anda dalam program musik dan informasi, dan akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami dengan hal informasi dan inspirasi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia.

0: Warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, kami kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada Kamis 14 Mei 2026. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat di area utama. Para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah dalam ruangan. Kondisi pada area luar tempat peribadatan tersebut juga terpantau sangat tertib serta tetap kondusif. Aparat Polri terlihat telah berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi. Petugas kepolisian aktif melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan milik para jemaat yang datang. Pengaturan lalu lintas tersebut bertujuan agar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat tetap berjalan lancar. Cuaca pada wilayah pusat ibu kota pagi ini dalam kondisi cerah serta sangat mendukung. Area parkir di sekitar gereja sudah dipenuhi oleh kendaraan milik umat sejak dimulainya sesi pertama. Gereja Katedral Jakarta menjawabkan 3 sesi peribadatan langsung bagi umat yang belum sempat hadir. Misa kedua akan dimulai tepat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat bagi masyarakat umum. Jadwal ibadah sore nanti direncanakan berlangsung pada 16.30 waktu Indonesia Barat untuk menampung kehadiran jemaat dalam gelombang berikutnya. Sementara itu, prosesi ibadah penutup akan dilaksanakan pada malam hari, tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat tidak perlu melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengikuti ibadah secara tatap muka. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh rangkaian jadwal misa yang telah ditetapkan oleh pihak panitia gereja. Namun para jemaat sangat diimbau untuk datang lebih awal sebelum jadwal peribadatan resmi dimulai. Hal ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi keterbatasan daya tampung tempat duduk di dalam gereja. Dan mendengar itulah informasi mengenai pelaksanaan ibadah kenaikan Yesus Kristus di katedral yang berlangsung hikmat di Jakarta. Tetaplah bersama kami pendengar dengan hal informasi dan inspirasi.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Bangka gotong royong sambut Sungai Liat Triathlon. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar kegiatan gotong royong dalam rangka persiapan pelaksanaan Sungai Liat Triathlon 2026 di kawasan Tanjung Pesona Sungai Liat Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani bersama Wakil Bupati Syahbudin dan melibatkan berbagai unsur terkait. Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah Kabupaten Bangka menyambut salah satu event olahraga tahunan yang menjadi kebanggaan daerah sekaligus daya tarik wisata. Ia menjelaskan persiapan yang matang sangat penting agar pelaksanaan event dapat berjalan sukses dan memberikan kesan positif bagi peserta maupun pengunjung. Senada, Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyampaikan, event Sungai Liat Triathlon tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga momentum untuk mempromosikan potensi wisata dan memperkenalkan keindahan daerah kepada masyarakat luas. Dan berkat itulah informasi mengenai pemerintah Kabupaten Bangka yang gotong royong menyambut Sungai Liat Triathlon. Dan pendengar, informasi ini juga menjadi akhir kebersamaan saya, Taufan Libero, menemani ruang dengar Anda yang tadi telah berjalan dari pukul 5 pagi tadi ya, di mana ada program Mutiara Pagi, Opini Publik, dan juga ada berita yang juga sudah kami hadirkan tadi di Warta Berita. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bangka Belitung siang kali ini tentunya bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam acara pilihan. Tentunya ada musik dan informasi untuk Anda dan juga warta berita daerah nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Bangka Belitung siang kali ini mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung siangnya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan ragam informasi pilihan ya, hingga usai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan ternyata pendengar, sebelum kita hadirkan dengan ragam informasi-informasi pilihannya, kita akan dengarkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kali ini dari miliknya Noah, Jika Engkau.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakenya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
6: Selamat datang di era digital baru.

informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pelaksanaan ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta ini berlangsung secara hikmat pada hari ini. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat tadi di area utama, di mana para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Kondisi pada area luar tempat peribadatan tersebut juga terpantau sangat tertib serta tetap kondusif. Aparat kepolisian negara Republik Indonesia terlihat telah berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan, dan tentunya Gereja Katedral Jakarta juga masih menjadwalkan 3 sesi peribadatan lanjutan bagi umat yang belum sempat hadir. Misa kedua akan dimulai tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bagi masyarakat umum. Kemudian jadwal ibadah sore direncanakan berlangsung pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat untuk menampung kehadiran jemaat dalam gelombang berikutnya. Sementara itu, untuk prosesi ibadah penutup akan dilaksanakan pada malam hari tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pagi, Dika. Lagi ngapain tuh?
1: Pagi, Sis. Ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong. Nggak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya. Kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul, Sis. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

0: 1.
1: Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita akan lanjutkan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Kali ini pendengar, informasi yang akan kami sampaikan di mana Pemkab Bangka gotong royong sambut Sungai Liat Triathlon. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka ini menggelar kegiatan gotong royong dalam rangka persiapan pelaksanaan Sungai Liat Triathlon 2026 di kawasan Tanjung Pesona. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Ferin Sani bersama Wakil Bupati Syahbudin dan melibatkan berbagai unsur terkait. Bupati Bangka Ferin Sani menyampaikan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan Pemkab Bangka menyambut salah satu event olahraga tahunan yang menjadi kebanggaan daerah sekaligus daya tarik wisata. Sejumlah area di kawasan Tanjung Pesona dibersihkan dan ditata guna menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan representatif bagi para peserta maupun wisatawan yang akan hadir pada pelaksanaan Sungai Liat Triathlon 2026. Ia menjelaskan persiapan yang matang ini sangat penting agar pelaksanaan event dapat berjalan sukses dan juga memberikan kesan positif bagi peserta maupun pengunjung. Senada Wakil Bupati Bangka Syahbudin juga menyampaikan event Sungai Liat Triathlon tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum untuk mempromosikan potensi wisata dan memperkenalkan keindahan daerah kepada masyarakat luas. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Rosa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Warta Berita Daerah, tentunya kita masih mencoba tersambung bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mengikuti
1: kemenangan dini hari tadi di Stadion Olimpico. Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan, namun penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini, kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama kami di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar masih di rangkaian Bangka Belitung siang kali ini. Tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan terlebih dahulu dengan update informasi cuaca terkini yang tentunya sudah kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Untuk pendengar juga selamat siang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liatnya. Nah untuk saat ini pendengar, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Selan dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Blinyu, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Riau Silip, Puding Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Simpang Katis, Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Paritiga, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gurunggang, Gabek, Girimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan untuk saat ini memang di wilayah Kota Sungai Liat sedikit mendung, jadi untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan juga kami sampaikan ya, untuk Sungai Liat dan sekitarnya hari ini hanya sedikit mendung namun cenderung cerah ya, dari pagi tadi hanya sedikit hujan. Untuk Anda juga pendengar di manapun Anda berada, nanti kita juga akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya, dan kita akan temani Anda kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya. Kali ini kami akan hadirkan lagu pilihan dari miliknya Afgan, Bawalah Cintaku.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.
5: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Esensi buku prosa Tu Sungaliat Bangka Belitung. Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step, seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku prosa Tu Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang nantinya kami rangkaikan langsung dengan solawat Hifzul Bilad dan musik instrumentalia ke ruang dengar Anda. Dari meja tugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Demikian juga tadi telah kita dengarkan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda, dan tentunya untuk pendengar kita akan lanjutkan dengan Melekat ya. Kali ini di Melekat kami akan sampaikan dengan profil ya dari Raisa. Nah, pendengar, seperti apa profil dari Raisa, penyanyi yang memiliki paras menawan dan suara yang merdu? Tentunya untuk pendengar, nanti kita akan segera hadirkan profil Raisa di Melekat atau Mengenal Lebih Dekat kali ini. Namun sebelumnya, kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu dari miliknya Raisa.

Oke, pendengar, kita hadirkan profil dari Raisa. Ya, Raisa ini tentunya seorang penyanyi. Nama Raisa mungkin udah nggak asing lagi ya didengar oleh para pecinta musik di tanah air. Nama penyanyi ini melejit sebagai penyanyi muda, pendatang baru terbaik pada tahun 2013 lalu hingga saat ini. Dia lahir dengan nama lengkap Raisa Adriana di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1990. Ayah Raisa bernama Alan N. Rahman dan ibunya bernama Ria Mariyati. Raisa memiliki seorang saudara, tepatnya kakak kandung laki-laki bernama Rinaldi Nur Pratama di usia 3 tahun. Raisa sudah menunjukkan bakat dalam bernyanyi, di mana dia terus belajar olah vokal secara otodidak dan seringkali bernyanyi di atas panggung seolah-olah sudah menjadi penyanyi terkenal. Raisa sendiri memulai sekolahnya di TK Islam dan Didaktika Jawa Barat. Di sini Raisa tumbuh menjadi seorang anak gadis yang manis dan juga cerdas. Di TK pun ia sering menyanyi di depan kelas menunjukkan bakat bernyanyinya. Setelah dari TK, Raisa kemudian melanjutkan sekolahnya di tempat yang sama, yaitu SD Dian Didaktika. Kemampuan bernyanyinya di sini semakin bagus, terbukti pada saat kelas 3 SD, Raisa masuk dalam tim paduan suara SD Islam Dian Didaktika karena suaranya yang bagus. Nah, setelah lulus SD, Raisa tetap melanjutkan sekolahnya di tempat yang sama, yaitu SMP Dian Didaktika. Di SMP, kemampuannya dalam olah vokal semakin baik. Selain kemampuannya bernyanyi, Raisa juga tergolong siswa yang cerdas di kelas. Kemampuan bernyanyinya ketika SMP kadang membuat gurunya kewalahan dalam mengiringi Raisa ketika bernyanyi. Setelah tamat SMP, Raisa kemudian masuk di SMA 34 Jakarta. Di sekolah tersebut, ia satu sekolah dengan penyanyi lain yaitu Afgan Syahreza yang merupakan kakak kelasnya di SMA. Di SMA 34, Raisa dipanggil dengan nama Yaya. Raisa rajin mengikuti pentas seni sebagai penyanyi di sekolahnya dan kemampuan dalam bernyanyinya semakin bagus. Setelah lulus SMA, Raisa kemudian melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Bina Nusantara Internasional di jurusan Marketing Internasional Bisnis. Meskipun kuliah, Raisa juga tetap fokus dalam bernyanyi. Nah, pendengar, di awal karir bernyanyinya, Raisa digandeng untuk bernyanyi di konser komposer terkenal yaitu David Foster saat di Jakarta. Kemudian pada tahun 2008, Raisa kemudian direkrut oleh Kevin Aprilio untuk bergabung dalam band Andante, di mana bentukan Kevin Aprilio, di sana Raisa sebagai vokalis di band tersebut. Dan band Andante inilah juga yang kemudian menjadi cikal bakal dari band Fiera. Namun karena pihak rekaman menginginkan sebuah konsep yang berbeda, akhirnya Raisa keluar dari band tersebut ya. Dan setelah keluar dari Andante, Raisa banyak bernyanyi di kafe-kafe musik. Hal ini yang kemudian membuat peluangnya sebagai penyanyi terkenal semakin terbuka lebar. Nah, kemudian mendengar memasuki tahun 2010, Raisa kemudian meluncurkan single perdananya yang berjudul Serba Salah. Lagu inilah yang kemudian membuat Raisa semakin populer. Dimana dari situ dia kemudian banyak menerima undangan untuk tampil sebagai pengisi acara musik seperti pada festival Java Jazz 2011 di tahun yang sama. Ia juga meluncurkan album perdananya yang berjudul Raisa. Performa memuka dalam bernyanyi saat tampil di Java Jazz Festival menjadikan karir Raisa sebagai seorang penyanyi semakin meroket. Raisa bahkan dianugerahi sebagai penyanyi pendatang baru terbaik pada Anugerah Musik Indonesia tahun 2012 di Jakarta. Dan kemudian ia juga mendapat penghargaan sebagai Best Vocal Performance ya di Anugerah Planet Musik 2012 di Singapura. Di tahun 2013, Raisa kemudian meluncurkan album keduanya yang berjudul Heart to Heart yang bersisikan 9 lagu. Di tahun tersebut, nama Raisa semakin melejit sebagai seorang penyanyi. Di 2014, Raisa bahkan ditunjuk sebagai juri tamu dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2014. Kemudian mendengar memasuki tahun 2015, ini Raisa kemudian juga digandeng oleh Walt Disney Pictures yang untuk menyanyikan soundtrack film Disney, yaitu Cinderella dalam lagu yang berjudul A Dream Is A Wish Your Heart. Dan tentunya juga semakin melejitkan nama Raisa di dunia musik tanah air.
Pada bulan Mei 2017, Raisa melangsungkan pertunangannya dengan Hamis Daud, seorang pria kelahiran Australia, di mana banyak yang tidak mengetahui hubungan mereka sebab selama ini sangat jauh dari gosip. Keduanya melangsungkan pernikahan ya di akhir tahun 2017. Kemudian pendengar, demikian dari profil yang kami hadirkan untuk Anda, Raisa Adriana. Nah, untuk pendengar, selepas ini nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan Warta Berita Daerah. Demikian sudah kami hadirkan profil dari Raisa. Nah, untuk Anda langsung saja kita nikmati beberapa lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan, tentunya tembang dari Raisa kali ini, Teka-teki.

0: Indonesia Barat.
1: Cara akan diminta PLH dulu, kemudian kita mungkin akan ajukan PJ ya.
2: Tapi dari karantina nanti menginformasikan kami bahwa sapi-sapi persediaan kurban itu sudah bebas dari PMK atau sudah divaksin PMK dua kali.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Wali Kota Pangkal Pinang mengangkat Budianto sebagai PLH Sekda Pangkal Pinang menggantikan Migo. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka bekerjasama dengan Karantina Bangka Belitung mengawasi pintu masuk hewan kurban dari luar daerah. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Kita awali dari informasi pertama, Wali Kota Pangkal Pinang mengangkat Budianto sebagai PLH Sekda Pangkal Pinang menggantikan Migo. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Cara akan diminta PLH dulu, kemudian kita mungkin akan ajukan PJ ya sesuai.
2: Jabatan Sekretaris Daerah Sekda Kota Pangkal Pinang ikut mengalami pergeseran dalam rotasi jabatan yang dilakukan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya posisi Sekda dijabat Migo, kini jabatan tersebut untuk sementara diisi oleh Budianto sebagai pelaksana harian atau PLH Sekda Kota Pangkal Pinang. Budianto sendiri sebelumnya baru dilantik sebagai asisten administrasi umum pada Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang. Saat ini Migo bergeser dan dilantik menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan jabatan sekda maupun kepala badan keuangan daerah atau bakuda nantinya akan diisi melalui mekanisme lelang jabatan.
1: Sekda dan bakuda ini kita harus melakukan lelang jabatan, khususnya sekda. Dan lelang jabatan itu belum bisa kita lakukan karena kita masih belum ada anggaran di tahun induk ini untuk melakukan lelang sekda. Sementara akan diminta PLH dulu, kemudian kita mungkin akan ajukan PJ ya sesuai.
2: Ia menjelaskan proses lelang jabatan sekda kemungkinan akan dilakukan saat anggaran belanja tambahan atau OBT atau menunggu penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Selain itu, PLH Kepala Bakuda Kota Pangkal Pinang diisi Syafarudin yang sebelumnya dilantik sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pada Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan karakter dinilai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Bangka Belitung, Brigjen Pol Muri Miranda saat menjadi narasumber pada seminar pendidikan PGRI 2026 di Kabupaten Belitung Timur. Selengkapnya Septrianingsih melaporkan.
3: Karena dengan kegiatan seminar ini saya tidak terbiasa untuk melaksanakan kegiatan misalnya
4: Pendidikan karakter dinilai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolda Bangka Belitung, Brigjen Pol Muri Miranda. Wakapolda Babel Muri Miranda menilai seminar pendidikan karakter yang digelar PGRI Belitung Timur merupakan langkah positif dan patut diapresiasi. Menurutnya, kegiatan serupa diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat peran guru di dunia pendidikan. Ia menjelaskan dalam pemaparannya, dirinya tidak hanya menyampaikan materi secara teori, tetapi juga mengajak para guru untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan pembentukan karakter yang dihadapi saat ini. Menurutnya, para guru sebenarnya telah memahami konsep pendidikan karakter, namun tantangannya terletak pada penerapan langsung di lapangan.
3: Pesan-pesan, teruslah tingkatkan prestasi, ya kan? Kemudian tingkatkan kedisiplinan, menjadi tauladan bagi murid-muridnya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mencintai pekerjaan dan kita dicintai oleh murid-murid. Itu yang paling penting, motonya itu.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan yang digagas PGRI tersebut. Menurut Hairil, pembangunan karakter anak tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran, melainkan lebih kepada keteladanan dan konsistensi para pendidik.
5: Tingkat implementasi kegiatannya harus diterapkan kepada murid. Dengan apa? Kata tadi lebih lah, dengan contoh pribadi. Nah itulah, dengan kedisiplinan dan tanggung jawab itu, segala macam itu menjadi pembentukan karakter yang sejak dini. Karena dari mulai dini dia tetap meniru. Sudah meniru diarahkan, sudah diarahkan dilakukan. Itulah masa untuk masa depan.
4: Terakhir, Haidar menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan karakter benar-benar sangat ditentukan oleh keteladanan para pendidik. Pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Hairil berharap seminar tersebut menjadi ruang berbagi gagasan, pengalaman, dan inovasi bagi para guru untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah demi kemajuan pendidikan di wilayah Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Hakli Bangka Belitung Boyandra mengimbau masyarakat yang menderita batuk tidak sembuh-sembuh periksa diri ke fasilitas kesehatan. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan penderita terinfeksi TBC atau tidak. Laporan Ivan Sona.
6: Batuknya tidak sembuh-sembuh, maka segera periksa kesehatan ke puskesmas. Periksa batuknya, apakah Anda terindikasi ke TBC atau tidak.
7: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli Kepulauan Bangka Belitung, meminta warga yang menderita batuk tidak sembuh-sembuh untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Hal itu sebagai langkah antisipasi apakah penderita terindikasi tuberkulosis TBC atau tidak. Hal itu disampaikan Ketua Hakli Bangka Belitung Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
6: Saya berharap kepada masyarakat jaga lingkungan kita dengan baik, dengan bersih. Kemudian kalau Anda batuknya tidak sembuh-sembuh, maka segera periksa kesehatan ke puskesmas. Periksa batuknya, apakah Anda terindikasi ke TBC atau tidak. Kalau iya, Anda tidak usah takut. Anda makan obat 6 bulan dan itu pun gratis. Ya.
7: Terkait informasi bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, Boyandra menegaskan jika belum ada keputusan resmi dari pemerintah kapan akan dilaksanakan. Lebih jauh, dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan keamanan vaksin TBC jika program tersebut benar-benar akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng perusahaan swasta dan BUMN menyalurkan dana sosial perusahaan satu pintu guna kepentingan pembangunan. Bustami Ahmad melaporkan.
8: Kita pengennya dalam satu pintu karena
9: pemerintah Kabupaten Bangka menggandeng perusahaan swasta dan BUMN menyalurkan dana sosial perusahaan satu pintu guna kepentingan pembangunan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan penyaluran dana sosial satu pintu untuk mempermudah sinkronisasi rencana pembangunan yang sudah diwacanakan pemerintah daerah.
8: Kita ingin supaya penatausahaan penyaluran CSR ini dapat terkoordinasi dengan baik, ya. Artinya ada kita pengennya dalam satu pintu karena kita memang berdasarkan Permensos nomor 9 tahun 2020 itu harus dibentuk forum CSR.
9: Ia mengatakan peran swasta dalam penyaluran dana sosial melalui program CSR sangat membantu pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Pihaknya sudah mengumpulkan perwakilan dari 53 perusahaan swasta untuk menyatukan persepsi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam penyaluran dana sosial perusahaan, kata Baharudin, pemerintah daerah tidak menetapkan nilai dana sosial yang sama di masing-masing perusahaan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kebijakan ini atas pertimbangan tidak membebani perusahaan sebagai mitra daerah. Dia mengatakan perlu mengoptimalkan peran forum CSR yang sebelumnya sudah dibentuk sehingga terbangun koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya dalam membangun daerah dibutuhkan sekali dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat terrealisasi sesuai kebutuhan. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka bekerjasama dengan Karantina Bangka Belitung mengawasi pintu masuk hewan kurban dari luar daerah. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
10: Tapi dari karantina nanti menginformasikan kami bahwa sapi-sapi persediaan kurban itu sudah bebas dari PMK atau sudah divaksin PMK dua kali.
11: Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka bekerja sama dengan Karantina Bangka Belitung mengawasi pintu-pintu masuk hewan kurban yang berasal dari luar daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Krisna Ningsih mengungkapkan pengawasan di pintu masuk hewan kurban sapi dan kambing utamanya dilakukan oleh pihak karantina Bangka Belitung. Kemudian karantina Bangka Belitung memberikan informasi bahwa sapi-sapi atau kambing yang masuk khususnya ke Kabupaten Bangka telah dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK dan telah mendapat vaksinasi PMK sebanyak 2 kali.
10: Kemudian untuk setelah datang ke kantong-kantong mungkin kami perlu, sekarang kan kita sedang defisit anggaran, jadi mungkin kami untuk menjangkau yang jauh-jauh mungkin agak kesulitan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin akan kami datangi dan kami periksa apakah sapi itu betul-betul sehat.
11: Krisna Ningsih menambahkan sebelumnya saat menjelang Idul Fitri, sapi yang masuk banyak berasal dari daerah Madura, namun menjelang Idul Adha sapi banyak berasal dari daerah Lampung. Pemeriksaan hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka, untuk menghindari mewabahnya PMK. Sebelumnya peternak sapi di Sungai Liat, Abbas, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan-hewan ternak secara berkala.
12: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali petugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
11: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka tengah meningkatkan peran para penyuluh dalam menjalankan program pertanian berkelanjutan yang berbasis teknologi. Penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan dalam memajukan pertanian. Maka peran dan kompetensi mereka terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi penggerak perubahan perilaku dan pola pikir petani. Dikatakan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman, peran penyuluh sangat penting dalam membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan petani yang kurang produktif menjadi lebih maju dan adaptif terhadap perubahan zaman, seperti penggunaan teknologi digital pertanian. Penyuluh pertanian berperan sebagai jembatan informasi antara petani dan lembaga penelitian atau instansi pemerintah. Mereka menyampaikan teknologi baru, inovasi budidaya, dan metode pertanian modern kepada petani agar bisa meningkatkan hasil dan efisiensi usaha tani. Pendengar sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung dan kita lanjutkan kebersamaan tadi Pro Persada siang hari ini. Silakan untuk pendengar kita terima pertama di telepon WhatsApp-nya dulu ya, ada Mbak Lin di Pangkal Pinang. Selamat siang Mbak Lin. Halo.
1: Halo Bang.
0: Gimana kabar Mbak Lin?
1: Alhamdulillah, sekuriah, baik,
0: dan
1: sehat.
0: Wow, luar biasa.
1: Kalau Bang Haris di situ gimana?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Lin.
1: Alhamdulillah juga.
0: Lagi apa nih Mbak Lin?
1: Lagi dengerin Bang Haris jawab-jawab.
0: Waduh, mantap.
1: Ya, kita kan pendengar abadi.
0: Suaranya abadi ya?
1: Apa ya?
0: Suaranya
1: agak cempreng ya?
0: Kayak Reza Artamevia, keabadian ya.
1: Kok gitu sih? Apa yang enggak lewat? Apa topik kita hari ini?
0: Topik kita hari ini kan libur panjang ya?
1: Hah?
0: Ya, ada hari-hari besar, ini kan libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Long weekend.
0: Long
1: ya?
0: Weekend, yes, long weekend. Kira-kira ada
1: yes, I do.
0: Ada rencana kemana, Yuk Lin, gitu, di week long weekendnya kali ini?
1: Ya, tergantung yang ngajak.
0: Tergantung yang digantung.
1: Kalau kita, mana aja oke-oke aja.
0: Paling suka kemana ya?
1: Paling mereka itu sukanya pantai.
0: Pantai, pantai mana?
1: Iya, pantai, yuk kita ke pantai.
0: Azik ya Yulin, luar biasa. Jadi
1: apanya, perasaan biasa aja Keles.
0: Biasa di luar, Yulin luar biasa ini. Suara
1: yang biasa itu kan Allah SWT.
0: Suaranya manis-manis manja ya Yulin.
1: Itu sih. Makasih atas kejujurannya.
0: Iya, jadi
1: emang suaranya dari sono, Bang.
0: Masih muda ya Yulin ya?
1: Ya masih lah.
0: Luar.
1: Kalau udah tuir, andaikan udah satu abad, dua abad, kita kan belum.
0: Baru setengah abad ya?
1: Gak juga.
0: Gak juga.
1: Bawa
0: ya?
1: Itu. Pak Haris.
0: Iya.
1: Boleh request lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Semakin ku kejar, semakin kau jauh.
0: Semakin ku kejar, semakin kau jauh. 5
1: minutes ya, kalau tidak salah.
0: 5 minutes ya.
1: Iya.
0: Salam
1: iya.
0: Untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya kolektif aja ya.
0: Iya.
1: Buat bunda-bunda, buat onti-onti, and engkol, terus buat pokoknya spesial ya.
0: Spesial ya.
1: Buat yang lagi dinas di suatu tempat.
0: Iya.
1: Yeah. Hati-hati di perjalanan atau di tempat dinasnya. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Doaku selalu menyertaimu.
0: Asik.
1: Itu maksudnya
0: aja.
1: Doa ortu. Oke ya Bang Haris.
0: Oke.
1: Kasian yang di belakang mau partisipasi juga. Pokoknya buat all lancer, all crew, all technisi, all.
0: Iya.
1: Buat Bang Harisnya tetap semangat. Lanjut tugasmu.
0: Yo.
1: Dan patola.
0: Baik, terima kasih Yuk Lin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yuk Lin yang luar biasa sekali sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Belakangnya Yuk Lin, kita persilakan kembali untuk pendengar yang mau gabung lagi ya. Di layanan telepon kita 0717943 01 dan juga di 08 11 7179 111. Kita terima di teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Selamat siang Pro Persada.
0: Iya, dengan Embera, apa kabar Embera? Apa gawe Embera? Di apa lah?
2: Baring-baring.
0: Embera liburan kemana? Libur panjang nih Embera.
2: Rumah lah.
0: Di rumah bay.
2: Sakit.
0: Oh, sakit gigi ya?
2: Sakit ya, leher urut.
0: Leher sakit ya? Oh. Udah urut belum, Membera?
2: Udah, benar-benar.
0: Coba urut sama Bu Desumi.
2: Susah, Sumi.
0: Susah ya?
2: Yang mahal itu marah.
0: Oke lah, nak lagu apa, Membera?
2: Rindu-rindu ya.
0: Gimana?
2: Rindu-rindu ya.
0: Lagu baru?
2: Rindu-rindu.
0: Rindu, oh rindu. Oh. Oke, rindu setengah mati. Oh. Salam untuk siapa, Merah?
2: Salam buat Ayu Bener ya. Buat Dasi, Herang, Baik Wari, Amalek, Amat, Bang Dul, Bang Ran, Baik Buat Jayonten, Wahwatan, Wanadi, Mangkrim Renom, Wah, Lamekun, Anjir, Wah, Utam,
0: Wah, semua-semua ya?
2: Pagi, Wiro, Wah, Riam itu, Wah, Riam, Riam, Wah, Maku, Radio, Wah, Barin hari ini pulang.
0: Yo,
2: apa?
0: Yo, makasih yo.
2: Lagu rindu juga.
0: Yo, rindu setengah mati. Sip, makasih untuk Embera sudah bergabung. Belakang Embera kita terima ya, yang tentunya juga di telepon WhatsAppnya nanti ya setelah telepon ini duluan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo.
3: Sudah 100% Indonesia.
0: Oh iya, Bu Desumi. Di belakangnya Bu Desumi nanti ada Bung Panji Pasgar, tapi dia kita tahan dulu ya, di WhatsApp kan lebih enak bisa standby ya. Kalau Bu Desumi, sehat kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah, selalu saya lahir batin, Mbak Aris.
0: Pantun dulunya gimana pantun ini?
3: Kutanam padi, tumbuhlah lala.
0: Cakep.
3: Lala ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
3: Bu Desumi dari Paret Lalang, boleh bergabung sama Mbak Aris yang ganteng dan santun?
0: Boleh dong, Bu Desumi.
3: Apa temanya, sayangku?
0: Temanya long weekend ini kemana, Bu De?
3: Di rumah aja lah, selalu di rumah menunggu dan menunggu.
0: Menunggu ya?
3: Iya.
0: Oke, menunggu. Jadi tetap buka praktek ya?
3: Tetap, harus selalu menunggu.
0: Tidak ada libur ya, Bude ya?
3: Enggak.
0: Sehari berapa orang biasanya, Bude?
3: Enggak tentu lah, kadang ada, kadang enggak.
0: Ya Embera katanya lehernya pegel tadi.
3: Tonjol kita bening kali ya, Bang Arif.
0: Apa itu, Bude?
3: Saraf kelenjar di leher.
0: Oh, ketekuk macam itu.
3: Enggak, kadang-kadang ada benjolan atau pembengkakan gitu.
0: Pacak sembuh tapi toh?
3: Sembuh. Ayo Embera sini, tahu bati.
0: Wah, Embera.
3: Bu Desumi, di Pare
0: Sumi.
3: Yang Mangga 5 ada kelapang bola Pare Lalang, Embera.
0: Gas Embera.
3: Gas, tajep gas Embera. Aku enggak anu kok, enggak menarget harga Embera. Sukses kalian.
0: Seikhlasnya.
3: Iya, seikhlasnya. Yang penting yakin dan meyakinkan obat-obat aku. Aku gak ada obat makan, Mbak Aris, cuma menyentuh leher aja.
0: Oke, luar biasa nih. Mau lagu apa jadi, Bude?
3: Lagu apa ya, pop ya?
0: Lagu-lagu pop Indonesia baru nih, Bude.
3: Pop Indonesia baru, kalau dari apa nama, Pani Terbiola masuk gak?
0: Itu yang lagu lama kayaknya, Bude, ya, lagu Pani
3: lama
0: itu.
3: Lama ya?
0: Iya.
3: Kalau dari Gamawan?
0: Boleh lah, Gama.
3: Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau sayang.
0: Oke, salam untuk siapa, Bude?
3: Salamnya buat Yulin tadi, salam kenal dari Bude Sumi di Pare Lalang. Buat Ambera, buat Ibu Kori dan Mbak Alek ya, semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Bang Panji ya di Pasir Jarum tadi, buat Bang Berlin, buat Bang, siapa lagi, Bang... Bang Ramadan ya di Sorong, buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau, buat Zulfa Izzah di Sengir, ya suami di Puput, Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku.
0: Menyala.
3: Menyala buat Nek Galau juga di Ermes ya. Buat Julia ya di RY atau Bertim juga, Mbak Triono, Bang Ramadan. Bang Ramadan udah. Buat Bang Gente ya di Belitung Timur, buat Maria di Pangkal Pinang, buat Ria juga di Belitung Timur ya. Ada siapa lagi? Ada di Belitung banyak ya, semuanya aja lah dari A sampai Z ya. Buat siapa lagi? Oh ada Marhadi ya di Kenanga, buat juga buat Bang Niko ya di Rebu ya. Buat Bang Niko di Rebu, buat atau Dahlan ya di Bangka Barat, buat siapa lagi ya, suami di Pupur sudah, buat Pak Al Jadin ya. Buat John Arif di Pangkal Pinang, buat Bang buat Bang Irwan ya di Air Kantung, buat siapa lagi, buat semua lah dari A sampai Z bungkus abis, kasih pita merah yang cantik, gantung di dinding yang cantik biar dipandang selalu cantik. Bapak Arsnya sama bertugas, selalu jaga kesehatanmu ya.
0: Amin.
3: Salam buat anak dan istri, semoga semua sehat lahir batin ya sayangku.
0: Siap bunda.
3: Hati-hati ya.
0: Yo.
3: Hutan dan padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
3: Bode Sumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Ars yang ganteng dan cantik.
0: Asik. Bude, waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Bye bye ya. Di belakang ada Bung Panji. Selamat siang Bung Panji.
4: Bersada, selamat siang Bang Adi.
0: Apa kabar Bung Panji?
4: Sehat, amin, alhamdulillah.
0: Luar biasa lagi apa nih?
4: Mana ada padi tumbuh lalang?
0: Iya.
4: Ada Bang.
0: Mungkin padi mati, lalang yang tumbuh.
4: Kacau.
0: Jadi gagal.
4: Kacau di sini.
0: Aduh. Mungkin Bang Panji nak lawanan noh pantun ini.
4: Cak bang. Lagu bang.
0: Lagu apa ini?
4: Akhirnya ku menemukanmu.
0: Masuk dah. Nah kok masuklah.
4: Masuk. Oh, makasih bang.
0: Salam untuk siapa?
4: Salam ke Bang Ramadan, Bang Irwan. Sama ini lah. Fotokopi Bude Sumi lah bang.
0: Mantap.
4: Ke Yulin tadi.
0: Burung di belakang bang. Tuh gacor ini.
4: Deket gila bang.
0: Kicau. Kicau.
4: Mantap. Makasih bang.
0: Terima kasih yuk.
4: Sehat selalu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bunda Bu Kori lupa.
0: Oh Bu Kori ya.
4: Oke bang, masih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik ada Bung Panji yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Di belakangnya Bung Panji juga, silakan untuk pendengar yang mau bergabung kembali. Sudah 4 penelpon tentunya. Kita lanjut ya di Pro Persada siang hari ini.

Selamat siang untuk pendengar yang baru bergabung bersama kita, apa kabarnya ya? Semoga semuanya sehat selalu ya, sehat walafiat untuk Anda semua di long weekendnya. Mungkin udah punya rencana mau kemana aja nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mau liburan ya, bareng keluarga juga barangkali ya pendengar ya.

Kita bacain di WhatsApp ada Dian Sungai Liat Bang. Selamat siang, siang juga request lagunya Seventeen. Jangan paksa rindu. Oh, Ivan Seventeen dia. Salam untuk semuanya aja. Dan kalau Dian sih belum tahu mau liburan kemana, yang pasti sih saat ini masih di rumah aja. Lagunya jangan lupa diputerin. Terima kasih Bang Aris. Yo, terima kasih. Belakangnya lagi ya, kita lanjutkan untuk pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di 0717943301 dan juga di 0811717911. Pro Persada 100% Indonesia, asik ya. Sambil menemani Anda yang sedang dalam perjalanan, baik di kendaraan ya, ataupun juga sedang santai-santai di rumah. Semoga terhibur ya dengan nanti lagu-lagu yang udah di-request oleh pendengar kita di siang hari ini. Ngomongin liburan, kayaknya liburan di Bangka Belitung mungkin udah siap kemana nih? Paling ya paling favorit sih, biasanya sih ke pantai ya pendengar ya. Pantai menjadi tempat idola karena paling mudah ditemukan. Ya paling mudah ditemukan di wilayah Pulau Bangka Belitung, ya banyak pilihan pantainya pastinya. Oke, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di WhatsApp dan telepon, nanti kita lanjut ya. Kita puterin dulu ada lagu-lagu yang udah di request di siang hari ini. Kali ini dari miliknya 5 Minutes yang di request Yuklin tadi. Luar biasa Yuklin nih, lagunya dari apa namanya tuh, 5 Minutes ya. Apalagi kalau bukan dengan semakin ku kejar, semakin kau jauh.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi di Properzada siang hari ini. Ya, untuk pendengar kita lanjut. Halo, selamat siang Properzada.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Julia.
0: Juju Julia, apa kabar?
1: Juju Julia di RY.
0: Luar biasa Julia di RY.
1: Sayang bang.
0: Baik ya.
1: Apa kabar abang?
0: Alhamdulillah sehat. Julia, long weekendnya ya, mau kemana nih? Udah ada rencana belum?
1: Weekendnya kan dari hari Kamis kan, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Aduh panjang banget ya. Lebih baik istirahat aja bang.
0: Oh jadi nggak ada rencana kemana-mana, istirahat ya?
1: Ya mana hujan, becek, nggak ada ojek.
0: Gitu ya.
1: Hujan becek, ada ojek becek.
0: Jadi Julia di rumah saja.
1: Iya, D apa itu singkatannya tuh? Di RA.
0: Apa tuh di RA?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Oke deh. Julia mau lagu apa?
1: Emangnya?
0: Mau lagu apa Julia hari ini?
1: Lagunya maunya apa ya? Oh ini deh, kangen band aja. Lagi kangen nih.
0: Kangen band yang mana ya?
1: Ku tulis cerita tentang aku dan dia, hingga membuatmu terluka. Sudah usai sudah, jangan menangis lagi. Ku rasa sampailah di sini. Kasih.
0: Oh itu tentang aku, kau dan dia ya?
1: Ah betul sekali, tentang aku, kau dan dia.
0: Oh iya, keren nih. Udah lama ya gak denger lagu kangen band berarti ya?
1: Ya makanya Julia tuh pengen siang-siang ini ya, mau sambil tidur kan. Nah,
0: dengarkanlah yang terakhir yang tren.
1: Ya dengarkanlah.
0: Gitu ya.
1: Habis itu apa? Lanjut.
0: Siapa nih salamnya?
1: Salamnya untuk ayam bebek Julia ya.
0: Siapa tuh?
1: Biasa, Bang Putra Sambas.
0: Bu, Bang Putra Sambas. Ya. Terus apa lagi?
1: Semoga sehat selalu. Terus untuk siapa ya? Oh ini untuk Pak Ramadan ya, yang jauh dulu. Terus untuk Pak Leman juga. Untuk siapa lagi ya? Untuk Kang Pak De Ahmad Irwan. Terus untuk Pak Irwan ya, yang ada di RK Antung. Selamat siang Pak. Gak gabung ya Pak? Gabung dong. Terus untuk Niko ya. Untuk Yulin tadi
0: ya,
1: selamat siang. Terus untuk Mas Panji tadi, perasaan.
0: Iya Panji Pasgar gabung juga tadi. Bung Panji.
1: Khas suara ketawanya tuh. Terus ini siapa lagi ya? Oh ini untuk Maria yang ada di Belitung, Tanjung Pandan Belitung. Selamat siang. Untuk siapa lagi ya, Bang Jante. Terus untuk Pak Romlan, udah Sultan. Udah Sultan nih ternyata ini bang, dia balik kampung, pulang kampung dia ya. Padang.
0: Oh iya pantas ya.
1: Iya. Terus siapa lagi ya? Oh untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy dan Ibe. Terus untuk siapa lagi ya? Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, Bude Sumi. Dan untuk ya Suamit, dan untuk semuanya aja yang lagi pantengin lah pokoknya. Spesialnya untuk Mbak Ria ya lagu ini. Ntar malam juga. Aduh kemana ya? Kayaknya janjian sama ini Mama Rempok, tapi nggak tahu lah, mungkin hujan. Kalau hujan ya nggak mau.
0: Oh hujan nggak mau ya?
1: Iya karena kan lebih baik bobok santai, bobok apa tuh? Bobok cantik. Ya udah deh, terima kasih ya bang. semoga sehat selalu abang bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga lah pokoknya diputar ya lagunya.
0: Yoi, ditunggu ya.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia ya, yang sudah bergabung di RY siang hari ini. Belakangnya Julia, kita lanjut ya untuk pendengar di siang hari tadi udah ada Ada siapa tadi? Ada Yulin, Embera, Bude Sumi, Bung Panji, Mbak Julia yang sudah ikutan gabung juga di proper sadanya. Katanya Mbak Julia gak kemana-mana ya, di rumah aja. Belakangnya kita bacain di WhatsApp-nya, ada Gia di Sungai Liat nih. Selamat siang Mang Aris, yang juga apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih liburannya paling ke pantai aja sama teman-teman manggang-manggang ikan. Kalau udah manggang, sampahnya jangan lupa diberesin ya, jangan ditinggalkan di pantai ya. Request bang lagunya dari Mulan Jamila. Mulan Jamila, ini yang judulnya apa nih? Oh iya, iya. Oke, ini lagunya dari Mulan Jamila ya. Jatuh Cinta Lagi, siap. Makasih nih untuk Gia yang sudah bergabung di siang hari ini. Belakangnya kita lanjut pendengar. Ada siapakah dia di WhatsApp kembali? Dari 0815 6853 sekian sekian. Siang Mang Aris, siang juga. Ini gak ada namanya ya. Kalau aku liburannya pengen kemana nih? Oh, pengen ke Pangkal Pinang bang. Mau jajan di sana karena banyak makanan ya di Pangkal Pinang, banyak kafe ya. Mungkin kalau Pangkal Pinang banyak sekali ya jajanan ya. Di sana memang luar biasa. Ya UMKM-nya tumbuh pesat ya. Request bang lagunya dari miliknya Mike Mohede. Salam untuk seluruh pendengar aja buat Bang Arisnya. Selamat bertugas ya, lagunya Mike Mohede. Jangan lupa diputerin itu judulnya yang I Believe I Can Fly, yang covernya bang. Oke, makasih. Oke, ya terima kasih nih ya. Tapi itu kan lagu barat ya, kita kan 100% Indonesia hari ini. Jadi kita ganti aja ya dari Mike Mohede dengan lagunya yang Aku Pasti Kembali aja deh ya. Baik untuk pendengar, tentunya nanti kita lanjutkan kembali di Proper Sada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung. Dan tetap bersama kami dalam kebersamaan tadi Pro Persada. Dari miliknya Naf, akhirnya ku menemukanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, mas

masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Oke, kita baca lagi WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di Propersada siang hari ini. Bergar kali ini kita bacakan ada siapa nih, 0819557 sekian-sekian ya. Siang Bang, siang yuk, kalau aku di rumah ajalah, lagunya The Massive Semakin. Salam bungkus habis dari Reza Pangkal Pinang. Untuk abangnya selamat bertugas, terima kasih. Oke, lagunya The Massive ya, Semakin, yang udah di request di siang hari ini. Terus untuk pendengar ya, kalau ngomongin liburan, ini kita ada informasi juga untuk kamu ya, untuk pendengar yang sedang ada rencana long weekend gitu ya. Ini kan ada tempat-tempat wisatanya yang mungkin bisa kami kunjungi, yang kamu kunjungi gitu ya. Jadi pendengar, jadi pilih menghabiskan waktu libur ini di kawasan pantai ternyata banyak dipilih oleh masyarakat ya. Dimana disampaikan oleh pendengar kita bahwa berlibur ke pantai bersama keluarga dan sahabat dengan menikmati suasana pantai ini masih menjadi favorit masyarakat untuk menikmati liburan santai di akhir pekan. Nah, di mana pendengar, untuk pantai ternyata masih menjadi primadona, disampaikan oleh salah satu masyarakat, Rita, yang mengaku rutin ya menghabiskan waktu liburan di pantai bersama dengan keluarganya ya. Menurutnya suasana deburan ombak dan juga angin sepoi-sepoi membuat pikiran menjadi lebih rileks. Jadi kalau weekend biasanya keluarga pergi ke pantai ya, bermain pasir ya, sementara keluarga bisa menikmati suasana santai sambil makan bersama. Kalau kamu mungkin mau kemana ya, jadi kayaknya kalau di Pulau Bangka dan Belitung, pantai masih menjadi primadona bagi masyarakat yang berlibur ya. Kadang-kadang juga ada yang bawa sound system gitu ya pendengar ya, sampai berkaraukeria. Oke, yang pastinya kalau liburan ke pantai jangan lupa apapun yang dibawa ya, makanan, bungkus makanan dan lain-lain tuh dibuang kembali di kotak sampah ya. Kita lanjutkan aja lagunya yang udah di request kembali dari miliknya Mike Mohede.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, asal kau bahagia tadi mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda di rangkaian Bangka Belitung siang kali ini. Tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, sekaligus saya Abdul Rahman Haris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk pendengar, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Teo.
1: Yes, Kay.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tentunya untuk Anda di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga nanti, beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 0. Ya,
1: dan baik mendengar, untuk berada stasiun nasional untuk di hari ini juga tidak hadir pendengar ya. Dan untuk Anda juga terima kasih atas kebersamaannya selalu mendengarkan kami di Bangka Belitung sore. Ya, dan seperti biasanya pendengar ya, kalau setiap Kamis itu berada Stasiun Nasional. Namun untuk di hari ini nih, karena kan libur nasional juga ya, jadi kami akan hadirkan ragam informasi seperti biasanya yang masih kami kutip dari rri.co.id. Untuk pendengar yang bersedia bergabung, selamat bergabung baik melalui RRI Digital ataupun melalui radio terestrial. Dan kali ini juga informasinya pendengar, kesehatan hewan ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah ini diawasi ketat oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Pengawasan kesehatan hewan ternak ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Bangka Tengah dan Barini juga mengatakan pengawasan ini dilakukan terhadap hewan ternak yang masuk ke lokasi penjualan dengan penampungan sementara. Mengungkapkan dari pemeriksaan kesehatan ternak di sejumlah lokasi penjualan, hingga saat ini belum ditemukan hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Sementara seorang penjual hewan kurban di Pangkalan Baru juga mengatakan bahwa hewan kurban yang dijualnya melalui pemeriksaan kesehatan, dan dia juga menyebutkan hewan ternaknya sudah mendapatkan vaksinasi booster. Pendengar, baik, itu dia informasinya. Dan untuk Anda juga kembali lagi, rangkaian koleksi musik kami hadirkan untuk pendengar. Happy weekend. Oh, ini mungkin bukan weekend lagi, long weekend. Panjang banget ya liburannya, jadi pergunakanlah dengan baik.

Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kali ini juga informasinya masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, di mana psikolog Marina Fiona Kalista menilai gaslight ini berdampak serius pada kondisi mental seseorang. Bahkan korban bisa kehilangan rasa percaya dirinya dan meragukan dirinya sendiri. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikolog yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Bahkan tindakan ini bisa merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Korban juga sering merasa terus disalahkan. Kondisi ini juga membuat korban kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Dampak psikolog setiap individu berbeda-beda karena kondisi korban tidak langsung dianggap berlebihan. Maria juga menyoroti ketekanan dan penyelenggaraan sebuah kompetisi. Tekanan tersebut bisa memunculkan perilaku defensif seseorang. Situasi penuh tekanan sering memicu respon emosional tertentu. Seseorang juga bisa sulit mengakui kesalahan ketika berada dalam tekanan. Maria juga menegaskan bahwa kritik harus disampaikan secara sehat dan kritik tanpa solusi dapat mengarah kepada manipulasi psikolog pendengar. Baik, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

Baik pendengar, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat. Kembali lagi kita hadirkan informasinya untuk Anda, di mana juga pendengar PPIH intensifkan edukasi jemaah haji Indonesia di Mekah pendengar. Ya, petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi mengintensifkan visitasi dan edukasi di sektor Mekah. Dan bahkan kegiatan ini sudah berlangsung dari 12 Mei 2026. Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan setiap hari. Kegiatan tersebut juga ditunjukkan bagi petugas penyelenggara ibadah haji. Materi visitasi dan edukasi mencakup kesehatan, ibadah, dan etika bermedia sosial. Menteri juga mendukung keamanan dan kenyamanan jemaah selama berhaji, komunikasi petugas kloter dan bimbingan KBIHU harus terus diperkuat, antar koordinasi petugas yang dinilai penting meningkatkan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Bahkan sejumlah narasumber dari bidang perlindungan dan bimbingan ibadah juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan edukasi diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan serta kemabruran ibadah haji pendengar. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.9. Kembali lagi informasi masih kami hadirkan untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, Bazar Hari Waisak yang digelar 16 hingga 17 Mei di Gedung Juang. Ya pendengar, bazar yang memeriahkan Hari Waisak digelar 16 hingga 17 Mei, dan bahkan panitia juga sudah menyiapkan stand UMKM. Selain bazar, panitia juga peringatan Waisak Kabupaten Bangka juga menggelar kegiatan perlombaan jalan santai, Veksaka Fun Run, donor darah, dan senam zumba di lokasi. Antusias peserta juga cukup tinggi, bahkan pendaftaran masih dibuka untuk sampai hari Jumat 15 Mei, dan lomba ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak sejak dini. Pendengar.

0: mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: kamu? Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.5. Lihat kembali lagi satu informasi kami hadirkan pendengar. Ya, dan tentunya juga biasanya kita hadirkan Warta Belajar Sumba Berjaringan. Ini dikarenakan sekarang juga lagi libur nasional seperti itu pendengar ya. Jadi kami juga tidak menghadirkan Warta Belajar Sumba di kesempatan hari ini. Masih ragam informasi kami hadirkan untuk pendengar. Ya, dan kali ini juga pendengar, kali ini kita akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menemukan adanya kambing yang mengalami skabies ataupun penyakit kulit pada saat pemeriksaan kesehatan kurban, hewan kurban, dan pihak berwenang juga beraksi cepat melakukan pemeriksaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Panpertan Bangka ini mengatakan pihaknya dengan cepat melakukan penanganan medis. Kami yang mengalami skabies telah pulih dan kembali dan layak menjadi hewan kurban, pendengar.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kembali lagi kita hadirkan informasinya untuk Anda, dan masih kami mengutip dari rri.co.id. Pendengar, kali ini juga di mana kualitas uang rupiah meningkat, penemuan uang palsu ini menurun. Ya, Bank Indonesia menyebut temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2025 temuan mendekati selembar uang palsu per 1 juta uang beredar. Nah, menurut Ricky, Deputi Gubernur BI, mengatakan penurunan temuan uang palsu ini tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang erat berbagai lembaga. Kualitas uang rupiah juga semakin meningkat dari sisi bahan uang, serta dari sisi teknologi cetak, serta unsur pengamanan yang semakin modern. Ricky juga menyebut kualitas uang rupiah sudah diakui oleh dunia, ditandai dengan berbagai penghargaan internasional. Bahkan uang rupiah emisi tahun 2022 misalnya mendapatkan penghargaan Best New Banknote Series, ataupun seri uang kertas baru terbaik.

Penghargaan ini diberikan tentunya juga dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh IACA pendengar.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya, dan masih kami hadirkan ragam informasi untuk Anda. Dan kali ini informasi juga untuk pendengar yang pengen terus update informasinya ya, baik nasional, regional, ini Anda bisa buka rri.co.id ataupun RRI News pendengar. Ya, terjadi lagi gempa pendengar di hari ini ya, di mana juga terjadi di Wanoka NTT pendengar. Ya, dan bahkan pendengar ini untuk kekuatannya sendiri ya di kesempatan sore hari ini, juga di mana gempa ini juga sebesar 3,7 magnitudo pendengar. Ya, dan untuk Anda tetap berhati-hati ya, berwaspada kemanapun Anda bepergian ya, terus pantau terus informasi cuaca, terutama apalagi untuk Anda yang memang bekerjanya di outdoor ya, nggak ada salahnya selalu terus update cuacanya. Baik, kali ini informasi cuaca pendengar kami hadirkan untuk Anda. Masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan ringan hingga lebat, meliputi Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Belitung Timur, Manggar, Gantung, Damar, dan bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Belinyu, Puding Besar, Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Peritiga, Belitung Timur, Dendang, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini masih diperkirakan masih bisa berlangsung hingga pukul 18 lewat 30 menit pendengar.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, gempa bumi magnitudo 3,7 mengguncang Kabupaten Wano, KKNTT pada hari ini. Ya, dan bahkan pendengar, kejadian ini pada sore hari, pusat gempa di permukaan 46 km tenggara dan kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. Hingga sampai saat ini BMKG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan dan penyampaian, maka data yang masih ada ini bisa berubah sesuai dengan pembaharuan hasil analisis. Sampai saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjut juga masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Pendengar.

RRI dengan esensi buku. Ayah adalah sosok pelindung dalam keluarga. Seorang ayah seringkali digambarkan tegas dan keras. Namun di dalam hatinya selalu ada tempat khusus untuk anak-anaknya. Seorang ayah ibarat api dalam gelapnya malam yang memberikan kehangatan sekaligus perlindungan dan juga sumber cahaya bagi keluarganya. Novel karya Andrea Hirata berjudul Ayah adalah salah satu cerita yang menggambarkan bagaimana sosok seorang ayah dari segala problematika yang dihadapinya. Di mana novel adalah sebagai hasil kerja kebudayaan yang tidak bisa lepas dari latar sosial dan geografis penulis. Oleh karena itu, Andrea Hirata sebagai orang Belitung asli begitu mahir menuliskan bagaimana psikologis orang Belitung asli hingga novel Ayah tersaji begitu natural dan nyata. Dalam novel ini, Andrea Hirata tidak hanya sedang menuliskan lika-liku kisah rumah tangga dari tokoh utama yang bernama Sabari. Namun, Andrea Hirata juga berusaha menarasikan bagaimana kehidupan orang Belitung dengan aneka problematika dan ciri khasnya yang berbeda dengan suku lain di negeri ini. Tokoh sentral pada novel ini, Sabari dan Zoro, menjadi penanda penting tentang sistem patrilineal yang dianut kebanyakan suku Melayu. Ayah menjadi pondasi utama, dan anak, terutama laki-laki, adalah mutiara yang kelak melanjutkan martabat keluarga. Dalam novel ini, tergambar dengan jelas bagaimana orang Belitung memiliki budaya tutur lisan kuat dan mendarah daging sejak lama. Sabari dikisahkan sebagai orang yang menyukai puisi, mahir mendongeng kepada Zoro, dan pandai bercakap-cakap. Sekali layar terkembang, pantang berbalik haluan. Peribahasa itu juga menjadi tulang belakang dari orang-orang Belitung. Bagaimana Sabari berjuang mendapatkan cintanya? Kisah ini dalam murni perjuangan seorang ayah untuk hidup dan kehidupannya. Untuk perjuangannya demi cinta, bagi yang tercinta dan dicintainya. Demikian esensi buku Ayah, karya Andrea Hirata. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.
1: Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk Anda di kesempatan hari ini, masih kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Sebelum nanti kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda dan pengajian Al-Quran kami hadirkan untuk pendengar. Ya, pendengar, juga kali ini informasinya kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 menghadirkan pesaing ketat sejak babak kualifikasi. Atlet Indonesia mulai menunjukkan potensi bersaing di level Asia. Atlet tuan rumah Muh Aldo Raditya meraih posisi kualifikasi U17 dan hasil ini mendominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi. Lalu juga Aldo mengumpulkan 1415 poin dengan menempel ketat atlet Kazakhstan Tamirlan, dan posisi ketiga diraih Kaniza Berik dengan poin 1049. Indonesia juga meloloskan 3 atlet lain menuju final U17 dan mereka adalah Ahmad Hafiz, Muzaki, Raidra Abifa, Kuswoyo, dan Fajar Syahwansyah. Satu wakil Indonesia, Edwin Nathael Atanius, gagal melanjutkan persaingan menuju ke partai final. Ia terhenti pada posisi 16 di babak kualifikasi.
1: Pro 1

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembira.

harta dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku.
Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap
dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

0: así.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Rere Pro 1.5. Pendengar, kali ini juga kita kembali lagi hadirkan kisah inspiratif pendengar ya. Dan kali ini kisah dua bibit pohon. Di sebuah lereng gunung hiduplah dua bibit pohon dan tumbuh berdampingan. Bibit pertama berkata, "Aku ingin tumbuh tinggi, menembus awan, dan dilihat oleh dunia." Sementara bibit kedua berkata, "Aku ingin akarku menghujam sangat dalam ke tanah, menyerap air yang paling murni, dan tumbuh kuat tanpa perlu dilihat orang." Tahun demi tahun berlalu, bibit pertama tumbuh cepat namun batangnya rapuh. Saat badai besar datang, dia patah dan tumbang karena terlalu fokus pada keindahan luar. Sedangkan bibit kedua tumbuh lebih lambat, namun akarnya sangat kuat menghujan ke dalam tanah. Saat badai yang sama datang, dia hanya meliuk-liuk, namun tetap kokoh berdiri. Akhirnya pohon kedua tumbuh menjadi pohon yang paling rindang dan melindungi makhluk hidup sekitarnya. Tentunya pendengar, dari kisah tersebut ada pesan moral yang bisa kita tangkap, yaitu suatu kegigihan dan persiapan diri, yaitu akar, jauh lebih penting dibandingkan hasil instan yang terlihat di permukaan. Jangan pernah menyerah saat menghadapi badai kehidupan. Tetaplah tumbuh, meskipun perlahan.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
1: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
0: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu. Saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
1: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, mendengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita sampai sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.

0: ini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya agak memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was salimin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita sebagai hamba Allah masih merasakan nikmatnya, nikmat yang begitu besar yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Dan semoga dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan untuk jalan kebaikan, kita gunakan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan atas baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sebagai umatnya nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini tanpa terasa kita berada di bulan Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu bulan hurum, bulan penuh dengan kemuliaan, yang mana di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa yang mulia, peristiwa-peristiwa yang dapat menjadikan motivasi kita agar mengetahui secara jelas akan kesehatan, kekuatan, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini, tepatnya di tanggal 27 Rajab, sebagaimana kita ketahui bahwasanya selalu kita peringati suatu peristiwa yang biasa kita sebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula akan kita sampaikan tentang 4 pelajaran penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kita umat Islam. Meski pada saat itu banyak umat, dalam hal ini kaum Quraisy, ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad.
Karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Dua perjalanan itu ditempuh Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina idnahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Isra ayat 1. Surat ke-17. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, Ildu Waqa'i wa Tahlilin Lillihas, Juz 1 halaman 209, menjelaskan ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Apa saja keempat pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Menurut Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyahnya, yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yang biasa kita sebut sebagai Yaumul Huzn, hari-hari yang penuh dengan kesedihan. Kenapa? Pada waktu itu Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang begitu berat. Yang pertama, wafatnya Siti Khadijah, yakni istrinya yang tercinta, yang selalu mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga, mengorbankan fikiran, bahkan mengorbankan hartanya demi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu pula wafatnya paman tercinta beliau, yakni Abu Talib, yang selalu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati Nabi semakin teguh dalam menyebarkan agama Islam ini, yakni agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah
kewajiban dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu bagi setiap muslim. Mustafa As-Siba'i dalam kitabnya Surah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat supaya keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj pada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun pelajaran yang ketiga dari petawa Isra Mi'raj adalah Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj adalah Isra Mi'raj mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Isra Mi'raj terdapat penyebutan dua masjid umat Islam, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan kita membela agama Allah, yakni agama Islam. Para pendengar yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah empat pelajaran penting yang dapat kita ambil pelajarannya dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj ini, supaya kita juga dapat mengamalkannya, sehingga peringatan Isra wal Mi'raj yang kita rayakan setiap tahun dapat senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan merupakan salah satu jalan untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Berkehendak atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu tetapkan dan patrikan keimanan dan ketakwaan pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita amal dan kita sampaikan insya Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة

0: Pilkada 2024, mari cermat memilih. Telusuri rekam jejak, visi misi, dan
1: di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
2: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
3: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
1: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
3: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
4: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
3: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
1: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
4: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
3: Ibu bangga sama kamu, Nak.
1: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat, dari kita untuk masa depan.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, kubikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tidak dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Eh? Nico, anak badan bokar dari Wamena tidak selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampus suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Eh, Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: Kusurakan banyak di sana.
1: Woi, sedap apa lagi nih gue?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prosatu hadir menyapa Anda bersama Bangka Belitung Malam di edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Saya Reta Kurniawan, pendengar akan menemani Anda bersama rekan operator kita. Ada Bung Dian Ismu, teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay, hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di awal jumpa kita, di kebersamaan kita untuk malam hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita, Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dari meja tugas, ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Hadir menyapa Anda kembali dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita akan ngobrol bareng komunitas Becak Bangka Belitung ya, yang merupakan salah satu komunitas yang peduli lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Yang pastinya sudah hadir dua narasumber kita di studio, dan nantinya untuk narasumber kita yang berikutnya itu kita akan via telepon karena beliau juga masih ada kegiatan di luar daerah, dan tapi tetap ya memberikan informasi untuk kita. Dan topik kita cukup menarik pendengar, yaitu pentingnya menyadari kawasan tanpa rokok di ruang publik. Karena kita tahu ya bahwa ruang publik ini kan adalah tempat yang nyaman, aman, dan sehat untuk semua masyarakat. Namun masih banyak mungkin ditemukan kebiasaan merokok sembarangan di area publik yang dapat mengganggu kesehatan, kemudian juga kenyamanan orang lain, terutama untuk anak-anak, lansia, juga perempuan hamil. Jadi pendengar, melalui kebijakan kawasan tanpa rokok, ya kita tahu ini ada juga programnya di setiap pemerintah daerah, dan pemerintah dan masyarakat berupaya untuk menciptakan lingkungan lebih sehat. Tentunya keberhasilan ini harus didukung dan butuh kesadaran bersama. Dan yang pastinya juga peran komunitas di sini juga ikut andil ya untuk meningkatkan bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok di ruang publik. Nah, kita akan bahas bersama dua narasumber kita yang sudah hadir untuk malam hari ini. Ini masih fresh sekali, masih muda-muda gitu ya. Karena memang usia mereka adalah usia yang memang peduli begitu terhadap lingkungan. Kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada, ini saya panggilnya Mbak, enggak apa-apa ya? Atau Kakak? Atau Ibu maunya? Enggak ya. Baik, ada Mbak Karyati ini selaku relawan Becak Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Karyati.
1: Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungaliat.
0: Iya, kabar baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik, pertama kali atau mungkin sudah sering bincang di RRI Pro 1 atau sebelumnya di Pro 2?
1: Pernah juga Kak di Pro 1 dan Pro 2.
0: Oke, baik, jadi udah gak asing lagi ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ini ada Ade Helen. Ini dari Divisi Edukasi Becak Bangka Belitung. Iya, halo, selamat malam Ade.
2: Selamat malam Kak.
0: Ini saya panggilnya Ade Helen atau semuanya langsung?
2: Helen aja.
0: Helen aja ya.
2: Lebih akrab dipanggil.
0: Oke, kalau tadi Mbak Yati?
3: Aria atau Cia?
0: Oke, Mbak Cia. Ya, oke, Cia dan Mbak Helen. Dan nanti kita juga akan tersambung bersama Ketua Becak Bangka Belitung. Ini gak asing lagi kalau Bung Arinda Unigrah atau mungkin lebih dikenal dengan Inong. Ini memang menjadi bisa dikatakan narasumber yang sering ya gabung di RRI Pro 1. Tapi memang saat ini kita udah WA, belum ada balasan, jadi kita belum bisa telepon ya. Mungkin juga masih ada kesibukan di kegiatannya. Dan yang pastinya pendengar, Anda juga bisa gabung bersama kami di malam hari ini di line telepon kita di 0717943001, bisa WA juga di 0811717911. Baik, sebelum Mbak Cia ya,
2: ya betul.
0: Mbak Cia dan Mbak Helen, sebelum nanti kita bincang begitu ya terkait mungkin berbagai program yang ada di Becak Bangka Belitung ini, salah satunya mungkin ya juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok. Nah, sebelumnya mungkin dari pengalaman pribadi sendiri, kalau dari Mbak Cia dan Mbak Helen, gimana nih menurut Anda kawasan tanpa rokok di Bangka Belitung secara keseluruhan ini, apakah memang sudah terbentuk, sudah dibentuk dan sudah berjalan, atau mungkin stuck, atau seperti apa Anda melihatnya? Mbak Cia atau Mbak Helen, silakan terlebih dahulu.
2: Oke, saya baik. Dulu nih ya,
0: baik.
2: Mbak Helen ya. Oke, kalau dari pengalaman saya pribadi nih Kak ya, kalau melihat di kawasan Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka, karena dalam kehidupan sehari-hari saya lebih di Kabupaten Bangka ya. Karena kan banyak ya Kabupaten Bangka, kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau dilihat Kalau masih dilihat dari segi pengalaman pribadi, bagaimana program kawasan rokok ya kak ya?
0: Iya, kawasan tanpa rokok ya.
2: Kawasan tanpa rokok, kalau dilihat dari segi program yang dilakukan oleh pemerintah mungkin sudah berlaksana atau sudah terlaksana. Karena masih kita lihat juga dari lingkungan rumah sakit atau lingkungan-lingkungan beberapa tempat-tempat titik itu sudah memiliki kawasan bebas merokok. Artinya ada, memang sudah ada program yang berjalan yang diberikan untuk para pengguna rokok aktif. Nah, tapi kalau dilihat sekarang juga, tapi masih banyak masyarakat yang masih, kalau dalam bahasa Bangkanya itu tugil gitu ya. Iya, kalau bahasa Bangkanya itu tugil, karena ya karena tujuan siaran ini kan biar didengar masyarakat. Jadi biar gimana masyarakat tuh paham apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrol ini. Jadi tujuannya biar masyarakat tuh sadar bahwa ternyata program yang dilakukan pemerintah itu sudah ada. Dan bahkan kalian sudah diberi kebebasan untuk merokok di daerah atau di titik-titik tertentu. Artinya kalian sudah tetap diberikan hak untuk melakukan penggunaan rokok aktif, tapi bagaimana tetap melindungi para perokok pasif atau para masyarakat yang tidak merokok begitu. Nah, kalau dibilang stuck mungkin tidak, tapi sedang diusahakan. Hanya saja mungkin ya kembali lagi ke masyarakat, kadang sudah ada program, sudah ada kiat-kiat yang dilakukan oleh komunitas, pemerintah, masyarakat, pemuda agar penggunaan rokok ini, kawasan anti rokok ini itu ibaratnya berkurang, agar masyarakat yang ada di sekitaran kita juga merasa terlindungi. Karena jujur penggunaan rokok pasif itu cenderung lebih terdampak dibandingkan perokok aktif itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Anja.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada, dan di kawasan tertentu itu memang sudah disiplin ya dilaksanakan gitu ya. Bahkan sudah ada sanksinya kalau memang tetap tugil tadi.
2: Benar. Sudah ada, bahkan sudah ada undang-undangnya buat masyarakat yang memang udah dilarang tapi masih melakukan, itu udah ada. Cuman karena Helen tidak menyinggung bagian segi undang-undang, karena bukan bagian ahlinya atau pakemnya di bagian situ, jadi Helen kurang menyinggung. Tapi kalau dari segi undang-undangnya itu sudah ada kak. Jadi buat masyarakat nih yang masih tugil nih, jadi siap-siap aja didenda gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Mbak Cianya gimana nih Mbak Cia?
1: Mungkin saya nambah sedikit aja kak, soalnya udah dari Kak Helen sendiri udah Masya Allah gitu kan. Menurut pandangan saya sendiri, untuk dari dinas sendiri, pemerintahan itu udah ada peraturannya. Cuman seperti kan di lingkungan sekolah ataupun fasilitas kesehatan sudah ada, misalkan di ruang publik juga tertentu itu udah ada ruang-ruang tertentunya khusus untuk perokok yang aktif gitu kan. Tidak asal-asalan, tetapi kembali lagi untuk masyarakatnya kan, namun memang masih perlu itu diingatkan lagi nih kepada masyarakat, apalagi kata Kak Helen tadi tuh tugil ya bahasa Bangkanya seperti itu, karena memang masih banyak sebagian masyarakat yang belum sadar bahwa asap rokok itu juga berdampak bagi orang lain gitu kan. Jadi bukan sedikit tapi banyak gitu, sangat merugikan orang lain. Seperti aja sih kalau saling mengingatkan,
0: saling mengingatkan ya intinya ya. Dan di sini juga memang kan semuanya harus ikut berperan ya Mbak Cia dan Mbak Helen ya, masyarakat, pemerintah, dan di sini juga masuk komunitas yang mungkin lebih ke spesifiknya mungkin ada edukasi begitu ya. Nah, kalau dari komunitas Becak Bangka Belitung, apakah ada memang kayak program khusus gitu atau mungkin edukasi kasih khusus yang diberikan kepada masyarakat, mungkin dari relawannya juga seperti apa, mungkin dari divisi edukasinya seperti apa, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang harus sadar ini kawasan yang memang nggak boleh merokok ya, apalagi ketika ada anak-anak gitu. Nah, seperti apa? Mungkin dari Mbak Cia, Mbak Helen silakan.
2: Oke, gimana Kak Helen dulu nih? Oke. Ya, sebagai pihak bagian dari anggota Becak Bubble yang bagian edukasi, tentunya karena komunitas Becak Bubble ini memang sudah bagiannya dalam segi lingkungan terutama. Artinya kalau rokok itu pasti berkaitan dengan lingkungan. Nah, sedangkan dari segi sampah sudah berkaitan, dari segi kesehatan udara juga berkaitan. Otomatis dari komunitas Becak Bubble mungkin pasti sudah melakukan yang namanya edukasi kepada masyarakat. Nah, seperti edukasi langsung, tatap muka, atau sosialisasi menggunakan poster, atau sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena Becak Bubble ini sudah melaksanakan program tidak hanya ke masyarakat, tapi langsung ke anak-anak sekolah. Maka sudah ada kerjasama secara administrasi MOU antara pihak komunitas Becak Bubble dan juga pihak-pihak sekolah. Jadi artinya memang sudah ada terlaksana dari komunitas Becak Bubble dalam mengedukasi masyarakat, anak-anak, bahwa untuk mengurangi terutama penggunaan rokok ini. Karena okay. ya karena komunitas becak bumble ini kembali lagi memang sudah bagiannya di lingkungan. Nah, sedangkan lingkungan ini banyak banget bagian-bagiannya mm-hmm. dan terutama di bagian rokok itu memang sudah bagian dari becak bumble untuk mengedukasi masyarakat. Tapi okay. kembali lagi ke masyarakat ini emang kalau dalam bahasa bangganya tugil tadi karena memang agak sulit, bukan agak sulit sih, memang butuh waktu.
0: Baik.
2: Iya, untuk memahami atau memberikan pemahaman kepada masyarakat.
0: Baik, kayaknya ada pendengar kita pengen gabung ya. Kita boleh sapa ya, Mbak okay. Cia dan Mbak Helen. Halo, selamat malam.
4: Malam, Mbak Reta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Irwan, Mbak.
0: Oh, Pak Irwan. Baik, kabar baik ya Pak Irwan ya. Oke, kita bahasannya tentang kawasan bebas rokok begitu. Boleh, silakan kedua narasumber kita, Pak Irwan.
4: Iya, baik, saya panggil narasumber aja ya.
0: Ya, Mbak Helen dan Mbak Cia, ini masih muda-muda, masih semangat sekali ini.
4: Iya, alhamdulillah ya, Pak. Pedulilah bahasanya ya.
0: Iya.
4: Perlu dikasih apresiasi
0: bener.
4: Buat kalian berdua ya. Cuma di sini saya mau tanya nih. Kenapa namanya becak loh gitu? Karena berapa hari lalu itu pembahasan tentang Pulau Semujur becak juga loh gitu. Tentang masalah lingkungan ya kan. Sekarang ini tentang rokoknya dan sebagainya berkaitan dengan lingkungan gitu. Jadi saya pengen dengar dulu.
0: Kenapa becak namanya gitu ya?
4: Becak ini komunitas. Apa sih bergeraknya di mana? Apa lingkungan aja? Okay. Saya pikir tadi becak yang di jalan-jalan.
0: Oke, okay, baik. Ya. Nanti bisa dijawab. Oke. Okay.
4: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, karena kita juga sering mampir-mampir ya di institusi atau instansi pemerintah, swasta dan sebagainya. Untuk rokok ini pada dasarnya udah disiapin semua tempatnya ya. Tempat yang kalau di apa di kantor itu taman ya, taman yang ada pohon-pohon, kemudian disediakan kayak saung tempat merokok, cantik-cantik lah.

0: Enggak tugel saya, enggak.
1: Enggak ya. Baik.
0: Yang kedua, di sekolah-sekolah juga seperti itu ya. Kalau kita lihat di sekolah dari luar, kawasan bebas rokok dan sebagainya, itu udah bagus artinya. Nah, dengan pedulinya adik-adik ini, saya berharap jangan kendor gitu ya. Kadang-kadang kita ngelarang orang, kita dikeruce ya orang.
1: Iya,
0: benar-benar. Kita dikeruce. Jadi teruslah berkembang dengan komunitas yang kita sukain, ini seperti ini ya. Cuma cara menegur itu paling penting juga ya. Jangan main segak, kata orang tabok kayak orang lah. Ya, artinya cara-cara santun ya. Intinya adalah sebenarnya kita sudah tahu ya. Artinya sadar dirinya harus tinggi begitu ya. Mungkin itu aja, saya nggak banyak tanya, cuma saya tanya nama becak itu aja.
1: Baik, siap. Oke, itu aja Pak Irwan ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Reta.
1: Selamat, terima kasih kembali Mbak Pak Irwan dengan bersama kita di malam hari ini. Boleh. Nah, yang ingin menanggapinya seperti apa? Kayaknya ada telepon lagi nih.
2: Masya Allah.
1: Oh, baik, kita belum.
2: Semangat ya.
1: Kayaknya dengar Mbak Helen sama Mbak Cian langsung semangat mereka ya. Tapi kayaknya belum terputus, belum tersambung. Boleh silakan ditanggapi. Ada Pak Irwan tadi di air kantung. Becak bubble, kenapa becak katanya gitu ya? Becak ini ada kepanjangannya kalau saya nggak salah ya.
2: Memang
1: baik.
2: Ada kepanjangannya.
1: Baik, silakan Mbak Helen atau Mbak Cia boleh.
2: Oke, Helen aja dulu ya kak ya.
1: Ya.
2: Jadi begini, sebelumnya terima kasih ya buat bapak tadi, siapa namanya
1: Pak Irwan.
2: Pak Irwan, wah luar biasa sekali pertanyaan bapak itu ya. Sangat Helen apresiasi dan begitu semangat sekali dan sangat antusias untuk mengikuti program pada malam hari ini tentunya. Oke, bapak izin ya bapak ya. Jadi mengenai becak bubble, sebelum Helen jelaskan dari segi singkatan, jadi dari beberapa hal yang udah Helen tangkap, Helen pelajari selama bergabung di komunitas becak bubble, tentunya dalam suatu program atau suatu pemuda, ketika ingin membangun sebuah komunitas atau ketika ingin membangun sebuah logo atau apapun, itu pasti ada filosofinya. Nah, becak bubble ini dia itu berdiri kurang lebih pada tahun 2015. Nah, bapak bisa cek juga di website, salah satunya website Bangka Pos, itu udah juga ada informasi mengenai becak bubble itu sendiri. Nah, becak bubble itu bukan becak yang berjalan, Bapak. Iya, yang mengangkat, yang membawa para kenan masyarakat atau pengemudi dalam untuk membawa barang atau membawa pergi ke suatu tempat. Tapi becak bubble ini merupakan komunitas di mana perkumpulan anak muda dan mahasiswa pada saat itu untuk mementingkan kepedulian masyarakat atau terhadap kepentingan lingkungan yang ada di masyarakat sekitar. Ya, jadi berdirilah komunitas becak bubble, perkumpulan mahasiswa atau pemuda ini yang disingkatkan oleh Badan Aktivis Environment Aktivis of Kawa gitu ya. Becak bubble, jadi ada singkatnya. Jadi badan aktivis itu adalah aktivis para pemuda tadi, mahasiswa tadi, dan ada juga environment yang merupakan lingkungan. Terus juga of kawa, artinya pemuda-pemuda yang kawa. Kawa susah, kawa kotor, kawa berpusing ria, kawa untuk berkorban dari segi keuangan, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Itu ada artinya filosofi dari komunitas becak bubble, arti dari kawa.
1: Baik.
2: Nah, sedangkan Bangka Belitung artinya seprovinsi, begitu. Nah, jadi singkatan dari komunitas becak bubble itu artinya becak bubble ini tidak hanya ingin dikenal dari segi provinsi saja. Insya Allah mereka punya program mau naik ke tingkat nasional bahkan internasional. Mengapa? Makanya sehingga singkatan dari becak itu sendiri itu menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris karena niatnya nanti ke depannya akan dikenal secara internasional. Jadi begitu Pak, kenapa kalau becak bubble itu kalau diundang di RRI atau TVRI selalu berkaitan dengan lingkungan? Karena kembali lagi singkatan tadi merupakan perkumpulan mahasiswa atau pemuda yang peduli akan lingkungan. Nah, terus kalau berkaitan dengan rokok nih, rokok itu kan masih termasuk dalam kategori lingkungan, Bapak. Karena begini, kalau puntung rokoknya dibuang sembarangan, itu merusak lingkungan, mengganggu kebersihan lingkungan. Terus, kalau dari segi udara, polusi udara, Bapak. Jadi kembali lagi ke lingkungan, Bapak. Makanya ketika membahas rokok pada malam hari ini, kawasan bebas rokok, itu becak bubble yang undang karena masih berkaitan dengan lingkungan tadi, Bapak.
1: Begitu. Oke, kalau dari bacanya, dari relawannya mungkin ingin

0: Tanggapi juga apa yang disampaikan Pak Irwan malam ini.
1: Baik, mungkin saya tambah sedikit aja ya, karena udah dibahas habis sama Mbak Helennya, Masya Allah. Dan untuk penjelasan tadi untuk beca bubble seperti itu, untuk filosofinya, karena perputaran beca itu kan roda bulat ya Kak ya, di logonya juga itu perlahan tapi pasti seperti itu kan berjalannya. Alhamdulillah sekarang pun udah makin dikenal banyak orang yang sebelumnya belum kenal siapapun gitu kan, tapi sekarang untuk prosesnya udah alhamdulillah sampai ke tingkat nasional ya Kak ya, ataupun ke internasional. Kemarin Kak Arinda di Arab ya Kak ya, luar biasa sekali gitu kan untuk prosesnya juga Pak, untuk beca bubble. Dan alhamdulillah di situ. Dan saya juga ingin mengapresiasi Bapak Irwan yang sudah mengakui bahwa Bapak itu perokok berat tetapi masih tahu sikon gitu kan, situasi
0: bener.
1: Dan kondisi tanpa untuk mengganggu pihak lainnya gitu kan. Makasih banyak ya Pak ya. Dan untuk mengingatkan rekan-rekan lainnya juga, kami harus tahu misal attitude-nya juga lebih sopan lagi, apalagi kami pemuda-pemudi yang peduli lingkungan seperti itu harus lebih proaktif lagi untuk mengedukasi masyarakat tentunya, apalagi di sekolah-sekolah misalkan baik. Di masyarakat sekitar seperti itu.
0: Oke, baik itu Pak Irwan ya, terima kasih sudah bersama kita malam hari ini. Mungkin belakang Pak Irwan masih ingin ada yang gabung bersama kita, boleh ya 94301 nya kita masih ajak Anda gabung berdengar. Dan saat lagi juga kita akan segera menghubungi ketuanya Baca Bangka Belitung, Bung Arinda. Kita ke penelpon Mbak Cia dan Mbak Helen. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retra.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik, cuma agak flu ya.
0: Oke, moga cepat sehat ya. Ini
3: yang penting bukan virus.
0: Bukan ya, bukan hanta virus bukan ya?
3: Bukan.
0: Oke. Ada dua narasumber di sini, Bung Ramadan. Ini dari Sorong ya, Bung Ramadan. Gabung sama kita. Boleh Bung Ramadan, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa?
0: Ada Cia dan Helen. Ada Mbak Cia dan Mbak Helen.
3: Oh, saya ingat itu apa, Olibosia yang apa, malaria itu apa, obat apa namanya itu? Aduh, program itu.
0: Program apa?
3: Yang untuk nyamuk itu, yang pernah dicoba itu di Jogja itu.
0: Oh, iya ada.
3: Namanya Olibosia apa? Bosia kah apa namanya?
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua apa? Simon. Satunya.
0: Oh, ada Mbak Helen.
3: Helen ya. Oh iya. Selamat beraktivitas, sehat selalu ya. Agak perlu nih. Jadi begini, kalau peraturan kolam tentang undang-undang, ini bukan beca.
0: Ini komunitas yang peduli lingkungan, beca bubble itu namanya.
3: Beca, jalan hati-hati bukannya. jadi ini kalau mau bilang aturan ya, kurang apa lagi ya. Aturan kita itu sangat banyak. Dan mulai undang-undang kita udah sangat banyak. Baik itu undang-undang KUHP, undang-undang dari apa itu pergub ke pertap, perbub atau apa, banyak sekali ya, itu sangat banyak. Pasal ke pasal, ayat ke ayat, butir ke butir, sangat banyak sekali. Apalagi, tapi apalagi perda ya, itu sering dilanggar ya. Sedangkan dari KUHP aja sering dilanggar, apalagi dari perda. Seperti sampah ya, perda sampah lah, perda apa itu, galian C. Termasuk perda ini yang kawasan merokok ya. Itu oleh oknum ya, bukan apa, oknum masyarakat, oknum pejabat, siapapun namanya yang bernama oknum ya. Itu seringkali sengaja melanggar. Tidak menghormati undang-undang, tidak menghormati, berarti tidak menghormati dirinya sendiri. Tidak mau mendisiplinkan diri dan keluarga kan, artinya kan begitu. Jadi apa itu namanya, kalau mau sok jagoan, coba aja ke Singapura, coba aja ke Malaysia. Yang herannya begitu, kalau sampai di negara orang lain yang sangat disiplin, takut dia berubah jadi orang Singapura, berubah jadi orang Malaysia, berubah jadi orang Eropa. Coba aja bikin kesalahan di sana, ya kan? Seharusnya kalau sudah punya begitu, harusnya di sini juga ditaati dong, ya. Karena kenapa dia tidak mau taat? Kenapa pastinya ya? Karena undang-undang tidak diterapkan dengan jelas. Seperti perda-perda kan banyak, perda sampah terutama, tapi tidak dilaksanakan. Jadi yang salah siapa juga kan? Jabat sendiri buat undang-undang, tapi tidak melaksanakannya, ya kan? Banyak. Jadi akhirnya lama kelamaan mereka anggap biasa ya, meremehkan.
0: Oke.
3: Jadi kalau menurut ada narasumber berdua, harusnya seperti apa sih? Orang itu kalau disiplin segalanya baik kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau tidak disiplin sama dengan pembohong, suka bohong begitu sudah. Kalau tidak disiplin sama dengan suka bohong. Coba saja lihat.
0: Jadi inti pertanyaannya seperti apa ini?
3: Inti pertanyaan menurut adik berdua seharusnya bagaimana dan habis tidak selesai mata rantainya nggak pernah putus. Padahal undang-undang sudah sangat banyak, sudah lama dari dulu sampai sekarang pun masih tetap ada pelanggaran itu.
0: Artinya sanksinya efek jeraknya mungkin ya, gitu ya.
3: Makanya saya bilang contoh saya kalau mau begitu coba ke Singapura.
0: Baik.
3: Bikin pelanggaran kalau dari sanksi dengan tegas dari denda ya. Itu kan seharusnya mereka kan kalau ke sana mereka mentaati undang-undang negara lain. Harusnya menghormati ngunu sendiri ya, ya kan? Mentaat begitu. Tapi buktinya mana?
0: Baik.
3: Ya
0: kan?
3: Okay. Artinya apa? Artinya tidak ketegasan itu tidak ada. Ya kan? Seperti itu.
0: Baik. Nah. Siap. Itu aja. Masih ada yang lain?
3: Banyak sih, teman waktunya
0: sudah ada kok. Masya Allah. Iya, bagi-bagi ya, Barney.
3: Oh, saya mau terusin banyak.
0: Oke, okay, siap. Mungkin next nanti ya, mungkin kita bahas lagi kalau gitu.
3: Oke deh, kalau gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Itu hanya garis besarnya aja.
0: Baik.
3: Intinya seperti itu, saya bilang.
0: Siap.
3: Oknum masyarakat, bukan universal oknum dan oknum.
0: Hmm.
3: Ya, pertama, makanya itu karena korupsi kita juga seperti itu. Sehingga orang anggap itu remeh hukumannya gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi akibatnya semua jadi kayak gini sih.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ramadan di Sorong Papua Barat Daya Dagang bersama kita ya. Oke, kayaknya banyak tapi ada yang ditangkap gitu. Harusnya seperti apa? Apakah undang-undang sudah ada tapi banyak yang enggak menaati gitu ya. Sanksi efek jeranya mungkin yang harus gimana kalau menurut Mbak Cia ya dan Mbak Helen. Okay. Silakan, boleh ditanggapi.
1: Okay, gimana Kak Helen dulu atau Kakak? Oke. Okay. Benar Pak ya, benar menurut Bapak tadi pertanyaan Bapak sangat luar biasa sekali sama seperti pertanyaan sebelumnya. Karena kalau kita berbicara tentang undang-undang itu memang sudah ada aturannya. Bahkan ketika untuk masyarakat yang melanggar undang-undang yang sudah ada itu ada dendanya,
0: ada sanksinya
1: ya. Tapi masih saja masyarakat di luaran sana, oknum-oknum masyarakat yang sudah jelas aturannya tapi masih untuk melanggar. Karena begini, sebenarnya mereka itu bukan takut dengan aturannya, tapi mereka kurang sadar akan pedulinya kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, adanya kawasan bebas rokok ini atau kawasan anti merokok tentunya itu sebenarnya lebih menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan awareness kepada lingkungan yang ada di sekitar atau sikap untuk saling menghargai dan saling peduli. Dan kebanyakan mereka itu yang masih melanggar, mungkin pertama lingkungan. Benar sekali kata Bapak tadi, coba kalau emang merasa jagoan, kalau emang merasa berani untuk melanggar, coba ke negara-negara yang memang negara yang sangat disiplin dan sangat patuh akan aturan yang sudah ditetapkan.
0: Yeah.
1: Misal seperti Jepang, Singapura, itu mereka ketika mereka ingin melakukan rokok atau melakukan aktivitas rokok di sana pasti mereka malu. Artinya ada kecenderungan pengaruh dari lingkungan. Karena mereka masih melihat masyarakat-masyarakat yang lain itu masih melakukan hal yang sama, akhirnya rasa malu mereka itu minim. Itu. Lalu yang kedua adalah kurangnya rasa empati mereka kepada orang-orang sekitar. Karena bagi mereka, mereka merasa bahwa merokok itu adalah hak pribadi mereka. Padahal di situ ada juga kewajiban orang lain yang harus kita jaga atau hak orang lain yang harus kita jaga. Artinya poinnya adalah masih kurangnya rasa awareness dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dibilang apa sih tindakan kita sebagai anak muda, mungkin sebagai pemerintah untuk meningkatkan efek jera kepada masyarakat tersebut, mungkin kalau kita melakukan tindakan kekerasan kita yang salah. Bahkan seperti penanya sebelumnya tadi, bahwa kalau kita ingin menyampaikan dengan teguran, rasa yang teguran. Maka mereka juga tersinggung, mereka marah, yang ada kita yang terjadi, mungkin kita dilakukan tindak kekerasan kepada orang yang kita tegur. Artinya, maka kita pun diamanahi atau diarahkan oleh Bapak tadi mungkin untuk tetap menyampaikan dengan sopan santun. Sedangkan Bapak tadi ketika kita menyampaikan dengan sopan santun pun mereka mungkin lebih cenderung tidak mendengarkan, karena kalau kita berbicara dengan tindakan sopan santun artinya lemah lembut. Nah, sedangkan sudah ada aturannya saja masyarakat itu masih melakukan. Ini oknum, bukan seluruh masyarakat yang kita bicarakan kan ada oknum. Karena ada tadi Bapak yang pertama itu sudah mengaku juga sebagai pengguna rokok berat, tapi juga tetap mematuhi. Berarti kalau kita lihat secara masyarakat secara meluas, kenapa masih itu terjadi, bahkan ada kawasan bebas merokok yang memang dikhususkan untuk mereka, para pengguna rokok aktif, hmm, artinya tapi masih melanggar, bahkan sudah ada aturan, artinya sifat dari diri mereka sendiri yang memang harus disadarkan. Kalau dibilang tindakan, mungkin kami sebagai anak komunitas, hmm, pemuda, masyarakat, atau mahasiswa biasa, itu cuma bisa memberikan contoh bagaimana cara mereka untuk menjadi pengguna rokok aktif itu tetap menghargai orang-orang sekitar, karena baik, tidak semua orang nyaman akan penggunaan asap rokok yang disebarkan gitu, hmm, itu Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, untuk tindakan jera itu mungkin adanya mungkin ya kerjasama yang lebih kondusif atau lebih spesifik antara komunitas, masyarakat, mahasiswa dan pemerintah, karena pemerintah tetap kembali ke pemerintah yang punya wewenang lebih atau power lebih untuk melakukan tindakan efek jera, karena kalau dipikir undang-undang itu kurang efek jera apa ketika, hmm, mereka sudah melanggar, ada hukuman, ada sanksi. Tapi ya begitulah kita tinggal di Indonesia, masyarakatnya memang rata-rata seperti itu gitu.
0: Baik.
1: Iya, kembali lagi ke lingkungan tadi Kak, mungkin okay, kedepannya pemerintah mungkin ya yang mendengarkan suara Helen, mungkin, hmm, mungkin kita kedepannya lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya antara komunitas, masyarakat, mahasiswanya, karena kembali lagi yang punya power utuh itu pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kebijakan.
0: Tapi gitu, selama ini sudah ada kerjasama ya,
1: Mbak Helen? Sudah ya, ada, mungkin okay, kedepannya lebih lagi mungkin kayak, okay, ya, mungkin
0: baik,
1: ada tambahan dari Kak Arya.
0: Mbak Cia, ya, baik, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak, mungkin saya sedikit ya menyampaikan dari tanggapan Kak Helen dari, hmm, pertanyaan Kak Bapak tadi, dan, hmm, saya juga mengapresiasi kepada ada Bapak siapa?
0: Pak Ramadan.
2: Pak Ramadan, masya Allah, beliau sangat peduli ya terhadap lingkungan, apalagi untuk orang-orang yang masih tidak sadar akan lingkungan sekitarnya dengan asap rokok tersebut. Mm-hmm. Dan menurut saya salah satu penyebabnya itu karena kesadaran sebagian masyarakat sendiri itu masih rendah ya Kak ya.
0: Baik.
2: Dan kebiasaan merokok di ruang publik itu sudah dianggap hal biasa gitu, mm-hmm, kan. Selain itu kurangnya pengawasan dan penegakan aturan tadi yang disebut Bapak itu juga membuat sebagian orang merasa pelanggaran tersebut tidak terlalu berat konsekuensi yang serius gitu kan, mm-hmm, beda sama negara lain gitu kan Pak. Maka dari itu mungkin dari kami sendiri sebagai pemuda mungkin harus lebih aktif lagi untuk mengedukasi masyarakat, mm-hmm, ataupun generasi penerus gitu kan, agar edukasi itu perlu dilakukan terus menerus agar masyarakat tuh memahami bahwa aturan kawasan tanpa rokok dibuat bukan untuk membatasi,
0: baik,
2: tetapi untuk melindungi kesehatan bersama, seperti itu sih Kak.
0: Oke, siap, baik, terima kasih Pak Ramadan. Sudah gabung bersama kita. Masih ada waktu boleh untuk yang ingin gabung, tapi sebelumnya saya akan menghubungi dulu narasumber kita yang saat ini di ujung telepon ada Bung Arinda Unigraha. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bung Arinda.
4: Halo, selamat malam Mbak Reta.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Reta.
0: Sehat ya, baik. Berarti memantau kita ya sejak tadi ya.
4: Mantau kok,
0: okay,
4: dengan ketawa-tawa tuh.
0: Dengan semangat Mbak Helen dan Mbak Cia gitu ya. Dan juga tadi ada beberapa narasumber pendengar kita juga udah gabung nih. Baik, Bung Arinda, ini mungkin sedikit ya, tadi kan udah banyak ya, mungkin ada program juga yang dilakukan oleh komunitas Becak Babel, kemudian tanggapannya juga dari relawan dan edukasi gitu. Tapi kalau dari ketua Becak Babelnya sendiri ini, sejauh mana nih dari komunitas Becak Babel tentunya ikut mendorong terciptanya ruang publik yang sehat dan nyaman, bebas dari asap rokok selama ini dilakukan Bung Arinda?
4: Iya, terima kasih Mbak Reta, dan salam juga untuk seluruh pendengar serta dua sahabat lestari yang sedang ada di studio, hmm, Kak Cia, Kak Karyati dan Kak Ade Helen ya. Menarik yang dibahas hari ini ya. Jadi peran becak selama ini kurang lebih 10 tahun itu cukup signifikan juga, hmm, karena seperti yang disampaikan kedua narasumber tadi, memang rokok ini jadi salah satu bahasan isu lingkungan yang ada di komunitas becak, karena berkaitan dengan banyak hal sebenarnya, hmm, Mbak Reta. Hmm. Satu tadi sudah disampaikan terkait dengan polusi ya tentunya ini. Kemudian yang kedua terkait dengan sampah ya, sampah puntung rokok itu berapa banyak, tidak sedikit yang kita temukan ketika teman-teman komunitas becak ini melakukan aksi bersih. Mm-hmm. Terus ada satu hal lagi Mbak Reta yang ini terkadang luput dan sering kita didapat masukan dari masyarakat. Yang pertama tadi terkait ya jangan lupa ya untuk masyarakat yang masih rokok itu pelang biasanya sudah besar-besar banget tuh Mbak, yeah, Reta ya, benar, dipajang oleh pemerintah tuh, mm-hmm, di kawasan-kawasan tanpa rokok itu ada perdanya kan, jadi kita ada perda nomor 2 tahun 2015 ya, mm-hmm, perda Provinsi Babel itu bahwa ada KTR, kawasan tanpa rokok. Nah itu pelangnya sudah cantik, sudah besar, mm-hmm, masa kita nggak sadar bahwa itu ada kawasan tanpa rokok. Jadi jangan sampai. Kita banyak nih dapat masukan, Bang, tolong sampaikan ke pemerintah, tolong sampaikan ke masyarakat. Ingatkan lagi bahwa ini adalah titik-titik kawasan tanpa rokok loh. Banyak anak-anak, utama anak-anak bermain di situ ya. Contoh tempat ibadah. Kayak yang nggak jauh dari RRI mungkin ada kawasan Masjid Agung, Mbak Reta, ya.
0: Iya.
4: Depannya ada hutan kota, kemudian ada jalan raya dan sebagainya, itu kan KTR harusnya. Nah, namun yang harus jadi perhatian juga bukan untuk hanya untuk masyarakat rokok saja, Mbak Reta.
0: Baik.
4: Satu hal lagi, kita harus ingat bahwa di KTR itu, di kawasan tanpa rokok itu, bukan hanya tidak boleh merokok, tapi juga tidak boleh memproduksi, menjual, dan mengiklankan serta mempromosikan.
0: Baik.
4: Nah, kita masih banyak nih menemukan, mohon maaf nih,
0: menjual ya,
4: entah entah seller, entah apa, sales ya, yang itu sembarang basing tanpa aturan, itu nempel baliho kecil-kecil, nempel flyer, pamflet, iklan rokok lah di situ, baik yang semi permanen maupun permanen, apalagi yang mohon maaf ngikatnya nih di batang-batang pinggir jalan, di tiang listrik. Nah, itu kan di kawasan KTR, itu kan termasuk aktivitas mempromosikan ya. Nah, itu di kawasan KTR nggak boleh loh sebenarnya. Kami sih sebenarnya kepentingan becak itu juga, cuman jangan sampai nyampah di situ saja. Tapi ternyata bukan hanya sampah dari pamflet, spanduknya tadi, tapi ternyata ada sampah visual juga. Nah, jangan sampai kita tidak sadar bahwa di Bangka Belitung ini kita ada KTR loh, sudah ada aturannya, dan di situ bukan hanya sekedar tidak boleh merokok, tapi juga tidak boleh mempromosikan, mengiklankan. Karena itu tadi, jangan sampai memancing orang kan. Orang kalau sudah perokok, kalau sudah lihat gambar bungkus rokok, ya dia rokok di situ. Jadi jadi perhatian kita semua.
0: Baik.
4: Mungkin pemerintah harus lebih aktif juga ya, sesama masyarakat juga. Dan kita memang sering nih mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat.
0: Baik.
4: Terutama di tempat-tempat ibadah dan wisata nih, Mbak Rita.
0: Oke, Bung Arinda, kalau selama ini yang dilakukan oleh Becak Bangka Belitung, ada nggak misalnya kerjasama dengan pemerintah? Atau mungkin tadi kan ada ke edukasi ke sekolah-sekolah gitu. Tapi yang lebih spesifik lagi yang dilakukan, ya untuk seperti memberikan edukasi dan sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok ini sendiri, Bung Arinda.
4: Ya, kita rutin. Kita sudah 3 tahun ini digandeng oleh DPRD Provinsi Bangka Belitung, Mbak Reta. Jadi DPRD kan punya program SOSPER ya, Sosialisasi Perda. Desa-desa, komunitas, sekolah, ke kampung. Nah, beberapa agenda SOSPER kita membawa perda ini. Perda nomor 2 2015 menyampaikan kepada masyarakat ruang dialog yang dibukakan oleh DPRD ya, oleh pemerintah provinsi, kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita punya KTR, dan ketika kita turun ke desa, sekolah, bahkan ke beberapa komunitas masyarakat yang di pusat kota lah, itu banyak juga yang belum paham ternyata kita punya perda ini, padahal usianya sudah 11 tahun perda ini.
0: Baik, perdanya berarti masyarakat banyak belum tahu. Berarti dalam perda juga itu sebenarnya ada sanksi-sanksi juga dilakukan ketika memang masyarakat melanggar aturan gitu ya, Bung Arinda ya.
4: Buat punishmentnya di sini, Mbak.
0: Ada punishment juga ya. Tapi masih saja ya, mungkin tapi, tadi. Ya.
4: Memang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngeri sih sanksinya, cuma 3 bulan kurungan, 6 bulan kurungan, denda 500.000, ada 3 golongan tuh sanksinya. Denda 1 juta, 2 juta. Tapi belum ada yang diterapkan kayaknya.
0: Selama ini mungkin hanya kayak teguran aja, administratif aja mungkin yang diterapkan ketika ada yang melanggar gitu ya.
4: Teguran mungkin kita juga belum ada nih menemukan yang menegur ya dari pemerintah. Paling mungkin sanksi masyarakat atau teguran dari sesama masyarakat yang adanya. Tapi kalau untuk case-case yang dari pemerintah mungkin kita belum ada nih. Ini harusnya jadi bagian dari penegakan perda kan.
0: Baik. Jadi ya penegakan perdanya yang belum benar-benar ditegakkan gitu ya kira-kira. Bahasanya kayak gitu enggak?
4: Iya, betul enggak, Mbak? Karena ini efeknya mungkin enggak kelihatan secara langsung ya, tapi kan ketika ya yang jadi korban anak-anak kecil, balita, ya mungkin jangka panjang kita baru merasakan ini nanti.
0: Karena ya dampaknya tadi itu gitu ya, nggak langsung kelihatan gitu ya. Baik, tadi kan Mbak Helen juga mengatakan bahwa memang ada kayak program edukasi ke sekolah yang sudah dilakukan begitu, Mbak, Bung Arinda.
4: Iya, Mbak Reta.
0: Oke, selama ini efektif nggak yang dilakukan seperti itu?
4: Kita efektif di dalam hal menyadarkan dan mengenalkan. Jadi beca ini memberitahu bahwa kita ada perda ini. Teman-teman di sekolah kan bilang oh, dan mereka kita ajak jadi orang-orang yang ikut mengkampanyekan juga. Nah, minimal anak-anak muda, anak-anak sekolah yang sudah kita edukasi, mereka tahu bahwa ada KTR, tidak boleh apa di situ, dan juga bisa bergerak bersama ikut mengkampanyekan itu di sekolah-sekolah.
0: Oke.
4: Okay, ya pasti mereka harus tahu bahwa sekolah mereka itu juga adalah KTR. Minimal mereka ya bisa mencegah lah, jangan sampai warga sekolah, guru atau ada tamu sekolah, di sekolahnya yang merokok kan.
0: Iya, tapi sekarang kan sosialisasi edukasi itu kan mungkin lebih mudah ya dengan pemanfaatan media sosial gitu ya, Bung Arinda ya. Nah, sebelum Bung Arinda, saya ke Mbak Helen, kalau misalnya edukasi dengan memanfaatkan media sosial udah dilakukan belum ini oleh Beca Bangka Belitung?
1: Sudah kan melalui kayak instastory di Instagram, terus menggunakan poster juga, itu kan salah satunya. Terus juga menggunakan konten-konten yang sudah dilakukan, misalnya ada kegiatan di sekolah, misalnya kegiatan sosialisasi. Nah, itu artinya kan ketika diunggah di media sosial seperti instastory, itu kan berarti juga mengajak kepada masyarakat yang menonton untuk melihat juga atau untuk terlibat aktif juga akan pentingnya kesadaran kawasan anti rokok ini, tanpa rokok ini maksudnya, begitu. Tapi kan kembali lagi Kak, jadi tugas Becak Bubble itu benar kata Kak Arinda sebagai ketua Becak Bubble, komunitas Becak Bubble itu adalah menyadarkan dan mengajak gitu. Karena untuk dari segi kebijakan, kembali lagi kalau komunitas atau masyarakat atau mahasiswa atau pemuda, itu halnya yang sudah dijelaskan oleh Kak Arinda tadi adalah menyadarkan dan mengajak masyarakat, menyadarkan dan mengajak mahasiswa, anak-anak, atau mereka-mereka yang peduli akan lingkungan, begitu.
0: Oke, baik. Jadi seperti sudah dilakukan gitu ya secara media sosialnya. Mbak Cia ini kan adalah relawan gitu ya. Mungkin kalau relawan ini sepengetahuan saja ini mungkin sering terjun langsung begitu berhadapan dengan masyarakat ya Mbak Cia ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan ketika mengedukasi masyarakat yang setiap orang itu kan beda mindsetnya, beda pemikirannya Mbak Cia ya. Apalagi mungkin tadi ada pendengar kita yang ya walaupun saya perokok saya tetap patuh gitu, tapi ada juga yang mungkin perokok artinya tugil tadi gitu bahasanya gitu ya. Nah, nih kira-kira dari Mbak Cia nih, tantangan terbesarnya ketika mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ruang publik bebas rokok ini apa ini? Ini ketika terjun ke masyarakat Mbak Cia.
2: Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Mungkin tantangannya itu memang dari kesadaran, kurangnya kesadaran sih Kak, dan kebiasaan sebagian masyarakat yang tadi udah dijelasin sebelumnya masih menganggap rokok itu di ruang publik itu hal biasa Kak. Makanya dari itu untuk kesadaran dari masyarakat sendiri masih kurang. Apalagi yang bapak-bapak mungkin kan, atau abang-abang yang di jalan itu masih menggunakan motor dan abu rokoknya sampai kena orang, itu kan sangat bahaya sebenarnya. Tapi memang itu kembali lagi ke masyarakatnya. Tapi di sini peran generasi muda sendiri menurut pendapat saya ya Kak ya, apalagi saya terjun langsung, itu adalah lebih harus mengkampanyekan dan mengedukasi, apalagi tadi udah ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, apalagi generasi muda sekarang kan, apalagi anak-anak kan Kak ya, itu lebih, apalagi anak SMP, terkadang saya melihat masih ada sih Kak, ketemu di WC-nya masih ada abu, itu tanpa ketahuan guru, apalagi sekarang saya juga mengajar di SMP seperti itu.
0: Baik. Oh, guru juga berarti ya.
2: Iya, betul. Kebetulan ya Kak ya. Oke, jadi anak-anak itu tanpa kita, pengawasan kita yang ketat, itu bakalan mereka bakal ngerokok. Ngerokok di WC seperti itu. Maka dari itu sebagai pendidik juga dan relawan lingkungan, saya sangat gencar untuk mengingatkan gitu, terutama ke generasi mudanya gitu kan Kak, apalagi anak muda sekarang itu lebih aktif di media sosialnya dan lingkungan pertemanan tentunya Kak ya. Makanya dari itu kita selalu mengedukasi tadi, yang mengajak dan mengedukasinya gitu kan Kak. Apalagi mereka itu juga sebagai agen perubahan gitu kan, kami juga sebagai agen perubahan dengan menyebarkan informasi positif dan memberi contoh perilaku terhadap hidup sehat. Apalagi kan cuman sesaat ya, terkadang ya kayak ikut-ikutan katanya yeah. kalau cowok itu biar keren gitu, kalau nggak ngerokok nggak keren, makanya yeah. itu sebagai seorang pendidik
0: nggak punya inspirasi.
2: Betul,
0: katanya
2: betul itu kan ikut-ikutan terkadang kak, karena anak-anak cowok ini kan. Maka dari itu kami sangat penting sih kak, apalagi untuk relawan terjun langsung ke sekolah-sekolah apapun masyarakat sekitar, seperti itu sih kak.
0: Oke baik, siap. Boleh. Jadi memang ingin menambahkan? Ya, boleh silakan Bella.
5: Ya, kebetulan juga Helen kan saat ini udah semester akhir kayak sudah nyusun skripsi. Ya, memang tugas yang wajib dilakukan oleh mahasiswa akhir. Nah, kan kalau kita berbicara program itu sudah ada dari segi lingkungan, dari segi rokok, semuanya sudah ada dilakukan oleh beberapa komunitas, pemuda, organisasi, bahkan pemerintah itu sendiri. Nah, kebetulan juga di skripsi Helen ini juga meneliti becak bubble ya, alhamdulillah. Terus juga akan melihat juga nih, mungkin insya Allah nanti skripsi Helen ini akan berguna nanti kan, masya digunakan Allah. Oleh beberapa komunitas dan organisasi yang ingin membuat sebuah kegiatan sosialisasi atau edukasi. Kenapa sih kira-kira kalau isi skripsi Helen itu mengarahkan tentang kenapa program itu sudah ada, beberapa kebijakan sudah dilakukan, beberapa tindakan yang memungkinkan kita merasa itu memiliki tindakan atau rasa jera kepada masyarakat itu sudah ada. Intinya sudah ada, udah lengkap yang kita lakukan, kerjasama sudah ada, tapi mengapa masih masyarakat itu masih melakukan hal-hal yang memang sudah dilarang? Artinya ada apa di situ? Ada gap apa? Atau ada celah apa? Kontradiktif apa yang di situ? Nah, begitulah nanti skripsi Helen juga menjelaskan tentang itu. Mungkin nanti kalau seandainya skripsi Helen itu udah selesai, insya Allah mungkin akan terjawabkan kenapa sebenarnya yang dialami oleh masyarakat atau kekurangannya atau apa dari segi edukasi, dari segi komunikasinya, begitu.
0: Kayaknya baca babel ini jadi masuk skripsinya Mbak Helen nih ya, Bung Inong, Bung Arinda. Gimana nih Bung Arinda tanggapannya nih?
6: Ya, kita tuh sudah jadi bahan skripsi berapa mahasiswa, berapa kampus kemarin.
0: Oke, jadi gimana nih? Ini yang kesekian kalinya gitu berarti ya?
6: Iya Mbak Reta.
0: Oke, nah tanggapannya seperti apa?
6: Iya, satu lagi terakhir Mbak Reta, yang mau dibahas ini. Ini terkait puntung rokoknya nih Mbak Reta yang jadi masalah bagi kita nih.
0: Iya, apalagi jangan musim panas pengusaha, gitu ya.
6: Benar, masyarakat yang perokok di buka itu sepersekian orang lah yang hanya buang puntung rokok itu ke tong sampah.
0: Iya.
6: Sebagian besar pasti buangnya sekarang.
0: Iya. Asbaknya gede yang, gitu ya, luas ya.
6: Itu di banyak iya benar, di tanah, di pantai, di badan air, di mana itu ada. Makanya kita sampai sempat ngirimkan utusan dari Becat untuk pelatihan daur ulang ke kemana kemarin tuh, ke Jawa, untuk pelatihan daur ulang puntung rokok ini kak, Mbak Reta. Kita pikir-pikir lagi. Selesai balik ke sini nanya perwakilan itu, edukasi, kak, masa kita nyuruh orang mungut untuk pikir lagi kita Mbak Reta.
0: Oke, baik, siap deh kalau gitu. Oke, Bunga Rinda, Mbak Helen dan Mbak Cia, kita nih dibatasi waktu, udah hampir pukul 9 ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bunga Rinda, mungkin ada yang ingin disampaikan nih, ada harapan tertentu mungkin kepada pemerintah gitu ya. Tadi kan kawasannya udah jelas, tapi masih ada kayak tadi dipasang gitu iklan-iklan rokok gitu ya. Nah, ini seperti apa mungkin kepada masyarakatnya juga seperti apa, silakan.
4: Ya, untuk pemerintah diperjelas lagi, disosialisasikan lagi untuk perda yang sudah ada ya tentang KTR, kemudian untuk masyarakat yang masih merokok mungkin bisa merokok dengan cara yang lebih bijak, tidak di tempat umum, tidak di tempat yang sudah di label KTR. Saja Mbak Reta.
0: Oke, siap, baik. Nanti sebelum saya kirim Mbak Helen dan Mbak Cia, kita tutup dulu ya Bunga Rinda. Terima kasih ya sudah bersama kita ya. Sukses selalu dengan kegiatan-kegiatannya Bunga Rinda. Oke, baik, terputus ya. Sepertinya udah hilang suaranya. Baik, terima kasih Bunga Rinda, selamat malam. Baik, nah ini terakhir Mbak Cia dan Mbak Helen, ada ingin sampaikan ini dari apa kita bahas untuk hari ini, kedepannya seperti apa mungkin program-programnya yang akan dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan bebas asap rokok, kemudian juga harapan-harapannya juga gitu ya, dari KTR ini agar mungkin masyarakat lebih memahami lah, lebih menyadari. Silakan.
5: Oke, izin ya kak ya, mungkin dari Helen dulu.
0: Okay. Silakan Mbak Helen.
5: Jadi begini teman-teman semuanya, masyarakat, bapak ibu semuanya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan suara Helen. Jadi menurut Helen adalah kesadaran itu bukan kesadaran terhadap kawasan tanpa rokok itu tuh bukan hanya sekadar tentang aturan, tapi sebenarnya lebih ke tentang rasa peduli dan kita lebih rasa untuk menghargai satu sama lain.
0: Baik.
5: Jadi jangan lihat ketika pemerintah, komunitas itu melakukan sebuah kebijakan atau aturan-aturan tertentu itu tuh untuk mengekang kalian yang para pengguna rokok aktif, tapi lebih menghargai atau menjaga orang-orang yang di sekitar bapak itu ataupun orang-orang di sekitaran kita. Jadi karena kalau dampak positif kawasan tanpa rokok dan semua masyarakat itu memenuhi aturan tersebut, itu akan ada lingkungan menjadi lebih nyaman, lalu juga udara lebih bersih, terus kesehatan masyarakat juga lebih terjaga. Jadi orang-orang yang di sekitaran kita yang mungkin tidak menggunakan rokok itu lebih terlindungi atas polusi udara yang mungkin disebabkan oleh masyarakat yang pengguna rokok atau oknumnya itu. Jadi ayo sama-sama, jadi jangan lihat itu dari segi aturan saja, atau dalam kutip membatasi hak pribadi kalian. Justru dengan adanya kawasan tanpa rokok atau ada tempat daerah nih atau titik-titik tertentu yang dikhususkan untuk kalian, lakukanlah di titik yang memang sudah disediakan. Kalau memang tidak ada, alangkah mungkin lebih baik menghindar dulu atau tahan dulu. Ya sih, walaupun memang tidak mudah bagi mereka-mereka yang pengguna rokok yang aktif untuk menahan beberapa jam aja tuh, kata mereka tuh mulutnya itu asin ya, tuh
0: asam
5: ya, karena nggak merokok jadi nggak tahu. Ya, mungkin lebih baik menjauh atau menghindar, jangan yang ada di lingkungan di situ, terutama masih banyak masyarakat yang berada di sekitar pengguna rokok aktif begitu. Jadi minta mohon untuk kepada masyarakat yang pengguna rokok aktif atau oknum-oknum yang mungkin saat ini masih melanggar atau masih belum memenuhi aturan yang sudah dilakukan atau yang sudah dibuat oleh pemerintah, mungkin mulai sekarang ayo kita ikuti, belajar untuk saling menghargai dan belajar untuk saling peduli minimal oleh lingkungan sekitar kita begitu.
0: Oke, siap. Mbak Cia boleh silakan terakhir Mbak Cia.
2: Baik, terima kasih Kak. Untuk saya pribadi, saya berharap masyarakat semakin sadar bahwa kawasan tanpa rokok bukan sekedar aturan, tetapi bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama agar tercipta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman untuk semua. Jaga kesehatan, jaga lingkungan dan mari bersama menghargai kawasan tanpa rokok demi udara yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih sehat. Gitu sih.
0: Oke, baik. Mbak Cia, Mbak Helen, terima kasih banyak ya sudah bersama Pro 1 untuk malam hari ini ya, sudah berbincang bersama kita dan semoga yang disampaikan tadi setidaknya bisa membuka gitu ya kesadaran dari masyarakat atau oknum lah gitu kan, enggak semua masyarakat ya, oknum saja gitu ya, terhadap pentingnya KTR atau kawasan tanpa rokok. Dan sekali lagi terima kasih sukses ya buat Helen dan Mbak Cia ya. Dan mendengar, kami akhiri menemani Anda dalam program kita Ngobras untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di malam hari ini Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga 943-0108-11-7179-111 Anda bisa gemur sama kita. Dan tema kita gak jauh-jauh dari dialog kita barusan ya. Nah, Anda melihat bagaimana penerapan KTR di daerah Anda atau mungkin di berbagai fasilitas publik di daerah Anda. KTR ini adalah kawasan tanpa rokok gitu ya. Nah, gimana Anda melihat penerapannya sendiri? Boleh ingin gabung sama saya? Langsung saya terima hari ini ya. Gak pakai lagu pembuka, tapi saya langsung terima. Mumpung saya masih semangat malam ini. Halo, selamat malam. Terputus. Oke, boleh 94301-nya atau nanti saya ke lagu lo ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Mari.
0: Ruang Berbagi Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
1: lagu.
0: Lewat lagu. Oke, baik. Apa kabar? Masih sakit. Oh, sakit apa?
1: Leherku.
0: Oh, lehernya masih sakit juga. Oh. Emang lehernya kenapa sih?
1: Gemeter.
0: Hah? Lehernya kenapa lehernya?
1: Urat.
0: Salah urat.
1: Oh, kenapa?
0: Oh, udah di biasanya kan diurut, enggak ya?
1: Urut tadi lah, urut mempen.
0: Oh, enggak mempen.
1: Oh, makan obat.
0: Makan obat jadi ya?
1: Oh, obat itu kurang.
0: Oh, obatnya sakitnya berkurang berarti kalau minum obat.
1: Oh.
0: Oh gitu. Iya deh. Semoga cepat sembuh ya, Embera ya. Oke. Embera gimana nih dengan topik kita? Penerapan kawasan tanpa rokok. Embera ngerokok enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Bagus.
1: Abangku kok.
0: Abangnya ngerokok. Kalau ngerokok di rumah enggak abangnya?
1: Rumahnya?
0: Ngerokok di rumah. Oh, enggak dimarahin sama mama ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Iya, deh enggak apa-apa kalau enggak marah.
1: Enggak usah.
0: Oh, lah besar. Nah. Oh, lah pancak nyari sendiri duit, oh.
1: Oh, lah.
0: Oh, bener.
1: Supir auto.
0: Apa?
1: Supir auto mobil.
0: Oh, supir mobil. Oke. Siap deh kalau gitu. Oke, Merah pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu apa?
0: Kus plus.
1: Oh.
0: Yang mana kus plusnya? Yang mana kus plusnya?
1: Diana.
0: Oh. Diana yang itu ya?
1: Oh.
0: Coba nyanyi Embera sedikit.
1: Barau yuk.
0: Embera disuruh nyanyi. Gak mau. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Ibu Wari, Om Malek. Buat Julia,
0: Pak Sultan. Oke.
1: Buat Panji.
0: Oke.
1: Riko. Buat Nadi. Buat Dasumi Jalang. Buat Amran.
0: Iya.
1: Buat Anjil. Pamit. Buat Ria Witung. Buat Omiru.
0: Iya, terus
1: buat Yan, buat mamaku,
0: kesehat. Mama, buat mama, buat mamanya apa? Apa salamnya?
1: Sehat lah.
0: Oh, tetap sehat ya. Oke, okay, terus.
1: Salamnya sehat lah.
0: Oh, amin ya, belamin.
1: Sehat lah.
0: Oke, okay, terus.
1: Saya satu nih, ada acara Parai.
0: Di acara di mana?
1: Parai.
0: Parai. Parai.
1: Kata Boy.
0: Oh, masa kata udah Boy ya?
1: Oh,
0: barusan dengar kata udah Boy.
1: Oh, gue dengar tadi.
0: Oh, acara apa? Triathlon.
1: Oh.
0: Oh iya. Oke, makasih ya. Yuk. Waalaikumsalam Embera. Sehat selalu Embera. Semoga cepat sehat. Ya diangkat penyakitnya ya. Oke, gas selanjutnya ingin gabung lagi. Halo. Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik, apa kabar Bu Desumi? Wah, udah lama saya gak denger Bu Desumi. Pantunnya dulu dong.
2: Kok ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Aku cabut tumbuh beruntun. Bode Sumi dari paret lalang. Gabung dong sama Mbak Reta yang cantik.
0: Oh, oke. Okay. Itu ternyata pantunnya, saya enggak hafal soalnya.
2: Saya tinggalnya di paret lalang ya.
0: Iya.
2: Bandar, bandar itu kan kalau ke bahasa daerah paret ya. Banyak lalangnya, jadi aku ambil tema tanam padi tumbuhlah lalang gitu.
0: Iya, bagus, keren ya. Itu ciptaan sendiri ya, Bude ya.
2: Tumbuhnya banyak ya, semakin banyak kalau ditanam, dicabut kan.
0: Iya.
2: Tumbuhnya beruntun gitu pantunnya.
0: Okay.
2: Karena tinggalnya di paret lalangnya enggak?
0: Iya, keren. Buat sendiri ya pantunnya ya?
2: Ya buat dewe atuh. Pantun aku udah 300.
0: Apa? Buat pantun?
2: 300 pantun, iya.
0: Wow, keren
2: ini
0: kali.
2: Ini besok malam aku juga mau masuk pantun.
0: Oke. Okay.
2: 6 pantun untuk besok malam di
0: oke, okay, mantep ya. Siap deh mantep kalau gitu. Bude Sumi.
2: Non.
0: Kita berbicara kawasan tanpa rokok. Nah, kalau Bude Sumi lihat gimana nih penerapan KTR di daerah Bu Sumi atau mungkin di fasilitas-fasilitas publik, misalnya di taman gitu. Udah bagus belum penerapannya?
2: Kalau aku sih jarang main ya, tapi kalau lingkungan aku kalau ngerokok mereka sembunyi-sembunyi.
0: Gitu, kenapa sembunyi-sembunyi, Bude?
2: Karena banyak anak-anak kan, gak tahu asap rokoknya gitu.
0: Oh gitu.
2: Kalau aku di sekitar rumah aku tanam kembang itu lidah mertua, karena lidah mertua itu kan ada mukjizatnya menghisap udara kotoran kan, kalau rokok. Nah jadi di pekarang rumah aku selalu tanam bunga tuh lidah mertua.
0: Iya, sansevieria itu ya.
2: Betul.
0: Bener, oh gitu ya. Kalau kalau Bude tinggalnya sendiri ya ini ya?
2: Dewean lah di rumah.
0: Oh iya, jadi bebas asap rokok dong ya?
2: Bebas atuh.
0: Bebas atuh, asik.
2: Gak ada bau rokok-rokokan lagi, pokoknya santai selalu.
0: Oke, okay, siap deh kalau gitu. Ya baik.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Bude pengen denger lagu apa hari ini?
2: Aku mau lagunya Anggur Merah dari Laura Drakel.
0: Oke, okay. Tak kirain lagu Maggie Z Anggur Merah, bukan yang itu ya.
2: Dangdut.
0: Dangdut itu mah ya. Oke okay deh, boleh lagunya buat siapa?
2: Lagunya spesial buat teman aku ya. Roswandi ya, yang ada di Blinyu. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Sudah tak akan lari gunung dikejar, sayangku.
0: Oke, okay. Baik sayangku, asik.
2: Buat Ambera tadi ya, semoga cepat sehat ya Ambera. Buat Uda Sultan ya. Buat ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Baik.
2: Buat Bunda Rindu diampuy. Buat Marhadi ya.
0: Iya.
2: Marhadi, Nur Hadi.
0: Nur Hadi.
2: Ayo sini.
0: Baik. Oke, okay, terus
2: aku juga ya. Buat Obertin, Mbak Triono, buat siapa? Bang Niko ya. Buat ya suami di Puput, buat Jupaija di Sengir, Bang Ramadan di Sorong, Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, buat siapa lagi? Bang Ayu ya di Maluku, Bang Jais di Riau, buat satu lagi.
0: Siapa lagi?
2: Ya, ini yang ulang tahun berapa hari yang lalu.
0: Siapa ulang tahun?
2: Bang Irwan ya.
0: Di
2: Kantung.
0: Baik.
2: Nah, semoga saya selalu bersama keluarga. Buat Bang Ramadan juga ya. Buat yang di Lampung ada Bang Leman ya di Tanggamus. Buat Bang Tampannya juga. Buat Bang Romlan ya di Mantabak. Buat Ya Ahmad di Tanah Merah. Buat Pak Ibrahim 86 selalu menyela abangku.
0: Asik.
2: Selama gak kedengeran suara Pak Ibrahim di mana-mana ya.
0: Oke, okay.
2: Sibuk kayak di pesantrennya. Buat ada Babang Tampan yang ganteng nih. Di daerah apa ini?
0: Daerah mana?
2: Yanes ya di Sempan. Buat Pak Aljadin juga ya. Buat di Bangka Barat ada Ato Dahlan, semoga sehat selalu. Buat semua-semua lah dari asal.
0: Buat semua-semua itu, ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Sehat lahir batin ya.
0: Amin ya Allah.
2: Bang Baratanya juga selalu sehat, jaga selalu kesehatan.
0: Baik.
2: Selalu sehat.
0: Amin.
2: Kamu merokok enggak?
0: Ah, alhamdulillah merokok.
2: Aku juga sekarang dapat yang penyalur rokok juga. Baru beberapa tahun udah dapat lagi ya perokok.
0: Gitu ya. Oke. Ya penting sehat aja gitu ya.
2: Penting sehat. Yang rumah bersih sehat selalu. Untuk rokok dirapiin, abu rokoknya dibuang di tempat yang bagus, jadi enggak kemana-mana hawanya kan?
0: Iya benar.
2: Gitu. Oke. Kutanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
2: Bu De Sumi dari pare lalang.
0: Mantap.
2: Oh, ya, Bang Panji ya tadi.
0: Oh.
2: Bang Panji sama siapa? Tadi Reza di Pangkal Pinang ya.
0: Iya, iya benar.
2: Ada Bang Arif, ada ini Bang Berwin juga ya. Hampir lupa aku. Oke lah, salam sehat semua lah ya. Aku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
2: Bu Desumi dari Parit Lalang. Mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santai.
0: Amin. Terima kasih Bu Desumi. Siap, makasih.
2: Salam selalu buat keluargamu di sana.
0: Yuk.
2: Semuanya saya lahir batin.
0: Yap.
2: Yang barokah dari Allah ya sayang.
0: Amin. Makasih Bu Desumi. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Desumi sudah gabung bersama kita di malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan Air Kantung, apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat hari ini, aktivitasnya lancar atau libur hari ini ya?
3: Waduh, swasta nggak ada libur Mbak.
0: Oh iya benar, sama kayak kami, sama kayak premier maksudnya.
3: Iya, malam juga kerja.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat ya Pak Irwan ya.
3: Iya, itu yang penting.
0: Yang penting itu, sehat aja dulu. Iya, kalau saya mah sehat aja dulu, biar kerjanya walaupun banyak tetap semangat.
3: Iya, Embera itu nggak sehat.
0: Iya, kesian sama Embera ya, sakit lehernya katanya.
3: Iya, lehernya itu kayaknya mau dikorbanin buat Idul Adha. Sakit leher soalnya.
0: Sakit lehernya. Kesilir atau apa, saya nggak tahu juga sih, salah urat tekirak atau apa.
3: Orang ditembak.
0: Oh, tekirak. Ngenakut. Oke, kita masih bahas KTR Pak Irwan.
3: Ya.
0: Nah, penerapan KTR kalau di fasilitas publik yang ada di daerah kita lah gitu, sungai liat lah gitu, gimana nih kalau Pak Irwan lihat?
3: Kalau saya lihat sih sudah ada semua ya Mbak ya.
0: Sudah ada ya.
3: Iya.
0: Penerapannya gimana? Sudah ada, tapi udah dipatuhi belum kira-kira kalau dilihat? Kalau rumah sakit saya yakin patuh ya, kalau rumah sakit ya saya yakin.
3: Kalau sekolah, rumah sakit kita udah tahu semua ya, Mbak. Kemudian di kantor saya udah banyak ngunjungin kantor-kantor itu ada Mbak, ada tempatnya Mbak. Baik kampus juga sudah ada gitu, walaupun kampus itu terbuka tapi ada tempat spesial untuk merokok gitu ya. Dan masing-masing orang oknum tadi dan udah tahu lah ya Mbak ya. Kalau yang belum tahu tuh biasa Mbak, apa ya kayak gimana ya, cuek-cuek bebek lah.
0: Cuek bebek gitu. Iya. Kudek retak katanya ya.
3: Nggak retak, menegih lah.
0: Menegih lah.
3: Piyok-piyok. Iya, artinya udah bagus lah Mbak ya. Kalau sepengetahuan saya, setiap saya datang itu ada tempatnya. Dan kembali saya perokok berat. Tapi saya juga tahu diri ya.
0: Benar.
3: Tahu diri. Nah, harapan kita seperti itu ya. Karyawan juga sudah tahu Mbak. Biasanya udah tempat gitu, apalagi pelang-pelang tadi yang disebutkan sudah ada ya, apalagi sekolah. Saya paling takut lewat sekolah.
0: Kenapa?
3: Pelangnya gede banget.
0: Oh iya.
3: Gak berani, langsung matiin rokok.
0: Langsung masuk tas sakit. Gitu ya.
3: Kayak rumah sakit umum itu kita masuk.
0: Wah, itu yang saya, yang saya tahu paling ditaati di situ gitu ya.
3: Iya, tapi ada juga dokter yang mesti merokok ya, tapi rokoknya di luar, Pak.
0: Iya.
3: Ada sih.
0: Di halte itu biasanya ngerokoknya ya.
3: Iya. Nah, sudah tahu lah siapa. Iya, sama RRI juga di terasnya enak ngerokok di situ ya, angin kenceng. Cuma pohonnya sedikit gitu.
0: Di bawah banyak pohonnya, pohon mangga banyak buahnya.
3: Di belakang.
0: Di bawah.
3: Oh iya, tapi panas di bawah batang mangga itu, Mbak. Terasnya itu mantap loh, Mbak, saya.
0: Oh iya. Kayaknya perlu bunga-bunga gitu ya, bunga sansevieria tadi gitu ya.
3: Iya, itu lidah mertua. Kalau di saya ini lidah menantu.
0: Ada lidah menantu. Perasaan saya nyanyi lidah mertua yang ada ya.
3: Ada, Mbak.
0: Oh, ada ya. Beda ya lidah menantu sama lidah mertua ya. Beda. Bentuk lidahnya beda nggak kira-kira?
3: Beda.
0: Tajam mana itu? Tajam yang mertua atau menantu?
3: Menantu lah. Lebih ganas kan?
0: Oh, menantunya
3: lebih kan? Nyedot asapnya lebih kencang gitu.
0: Iya, ya, karena biasanya itu, kalau itu masih muda gitu ya.
3: Iya, Budi Sumi tadi kan lidah mertua.
0: Aduh, oke siap.
3: Oke. Tapi bunganya masih ada nggak, Mak ya?
0: Bunga di prosot enggak, di prosot kan enggak ada bunga.

0: Apa hari ini?
1: Oh, saya lagu lama, Mbak, mancanegara, Mbak.
0: Oh, boleh. Mana tuh lagunya?
1: Forever, Mbak, judulnya, Mbak.
0: Forever. Dari siapa Forever?
1: Itu Martin Nivera, ya.
0: Martin
1: atau
0: Nivera.
1: Regina.
0: Regina Rizky.
1: Iya. Gitu. Regina kita bukan
0: Martin Nivera Regina Velasquez.
1: Iya. Bukan Mbak Regina ya.
0: Bukan Regina Velasquez. Ini lagu daerah mana ini?
1: Iya itu Mbak. Okay. Itu aja Mbak Slow kayaknya.
0: Slow ya. Oke.
1: Okay. Belum pernah dengar mereka.
0: Iya belum. Lagu yang kemarin saya suka saya lupa kemarin lagunya apa.
1: Iya. Yang kemarin lebih enak juga iya. Itu Pauline.
0: Oh iya itu ya.
1: Love Bag.
0: Love Bag benar. Nah itu saya suka Love Bag. Iya.
1: Iya pasti muter di rumah ya.
0: Gak tahu.
1: Nanti ini putar juga Mbak. Ini
0: iya.
1: Forever Mbak.
0: Iya. Oke okay, saya dengar dulu.
1: Iya.
0: Oke okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi Embera ya, Bude Sumi juga. Nambah rindu ini kok kenapa nggak muncul-muncul ya?
0: Oh, udah lama yang muncul ya?
1: Demam kali ya, koyok tak kali.
0: Faktor U kalau pakai koyok ya.
1: Iya, Mbak Rindu Ampu juga ya, Mbak Yulia juga, Biku, okay. Bang Panji, Maria juga pasti monitor Maria nih Mbak.
0: Maria
1: dia mau nelpon loh. Oh. Iya, monitor dia.
0: Amin.
1: Kemudian Bang Zulfaizar, Bang Alek ya, Bu Kori juga, Bang Ramadan ya di Sorong, Kang Irwan di Bandung. Kemudian Yulin juga, Putra Sambas, Mbak Ria di Belitung, Bang Janti, Bang Azadin juga atau Beltin, Johan Arif, Bang Leman, Bang Buana, Pak Puji juga ya, Bang Berlin, Bang Romlan, Bang Nur Hadi, Bang Reza juga. Mungkin itu ya.
0: Oke, siap. Yang
1: mohon maaf aja Mbak Reta, sehat selalu.
0: Makasih banyak, ya. Amin.
1: Yuk. Makasih Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih kembali buat Pak Irwan di Nangnung. Dagang bersama kita ada Bang Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Dua-dua masuk ya, yang telepon kantor dulu, saya tutup dulu yang telepon kantor.
0: Langsung dua-dua nelpon ya?
2: Iya. Atau saya matikan yang mana? Yang ini.
0: Enggak, yang ini aja yang udah kesambung ya ini ya. Jangan dimatiin yang ini.
2: Yang
0: kantor aja dimatiin, yang kantor aja dimatiin.
2: Oke.
0: WA-nya jangan. Oke.
2: Oh, nah. Saya biasa WA itu cadangan. Kalau saya bisa telepon masuk ya syukurlah.
0: Iya. Gitu. Baik.
2: Jadi tentang topik dulu ya, topik yang
0: iya, penerapan KTR kalau di wilayah Bang Ramadan gimana nih?
2: Ada juga ada beberapa di tempat tapi tidak semua tempat-tempat strategis lah ya, kayak bandara, pelabuhan dan lain-lain. Kesehatan terutama rumah sakit ya, itu udah pasti. Cuma ya kayak tadi Bang Arinda bilang, saya kan sudah sering memberikan opini saya di beberapa stasiun dan lain juga, ya, bahwa lucunya dan kayak bercanda dengan penyakit, bahwa pemerintah di satu sisi melarang, tapi lucu, bahwa dilarang memberikan kepada ibu hamil atau anak di bawah 18 kan, kalau begitu di atas 18 artinya berarti di atas 18 dan tidak hamil boleh, ya kan? Begitu dalam pengertian, kebetulan lucu, terus kebetulan dan kemudian juga dilarang dibikin kawasan dilarang merokok ini itu tapi di sisi lain iklannya luar biasa dengan kata-kata begitu sangat indah, begitu sangat apa di baru iklannya space-nya besar-besar lagi
0: benar-benar
2: sama lagi
0: iya.
2: Luar biasa dengan alasan biasa apa sih apa dengan alasan apa itu namanya apa itu pendapatan daerah ya, pemasukan itu kan sedikit sekali kalau penyakit yang diderita masyarakat berapa banyak kok BPJS harus nanggung ya kan, berapa banyak dia harus keluar duit banyak sekali itu bisa-bisa bikin kolaps itulah kalau umpamanya ya kan ya penyakit berat itu muncul lalu itu kan aneh betul memang pajak rokok itu adalah sekitar 14% atau berapa dari APBN gitu ya cukup besar sih tapi harus dipikirkan secara bijaksana. Jangan memberikan iklan

0: begitu hebat, ya kan?
1: Iya.
0: Karena iklan itu sangat pengaruh kepada gengsi pertama ya. Nah, itu iklannya itu mereka tahu oleh gengsi itu suka seperti apa itu dengan gambar yang begini dan begitu ya. Itu kan lucu menurut saya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau tegas ya tegas saja, disiplin ya disiplin. Jadi itu yang membuat masyarakat itu, oknum masyarakat banyak yang menganggap remeh, yang tidak tidak tidak patuh ya, baik beda apapun. Sedangkan KUHP yang undang-undang nasional saja banyak yang melanggar, terutama undang-undang lalu lintas, apalagi yang coba perda, ada permen juga ya, itu sering dilanggar karena tidak ada sanksi yang tegas. Maka tadi saya singgung, cobalah pergi melanggar di daerah yang negara yang kuat, aturan yang betul-betul tegas, kayak Singapura, Malaysia, Eropa ya, coba ke sana lalu baru baru sengaja melanggar, silakan aja, nanti dendanya lebih besar-besarnya. Makanya mereka tidak mau, tidak berani, silakan. Tapi lucunya orang kita kalau ke sana bisa bisa tunduk kepada undang-undang bangsa lain, tapi undang sendiri nggak jadi hormati itu kan, itu kan tidak boleh seperti itulah, rasa nasionalismenya di mana ya kan, itu. Tapi itu harus ada apa namanya track, apa ada itu apa namanya role model yang baik ya, role model yang dari pemerintah sendiri ya.
1: Iya.
0: Ya, itu terutama satu saja, pemberantasan korupsi aja. Itu kalau tegas, semuanya akan tegas, akan jalan dengan sendirinya. Ya kan? Karena itu tidak di ini, jadi seperti itulah menjadi-jadi. Makanya negara yang maju, saya lihat undang-undangnya tidak banyak pasal, tidak banyak multitafsir, nggak ada. Mereka berapa pasalnya sudah cukup, karena mereka tahu silakan melanggar kan hukumnya apa ya kan. Kalau kita sudah pasal ini pasal itu, ayat ke ayat, butir ke butir, ini ke ini, banyak huruf ke huruf, ya luar biasa. Baru multitafsir lagi itu kan, saya lihat aduh, sebenarnya setiap manusia, setiap orang yang berpikir, dia bisa menjadi sarjana hukum. Saya tinggal membaca undang-undang, ya kan? Dia bisa taat, asalnya disiplin, ya kan? Undang-undang ada, buku besar, kita tinggal baca. Kita sama dengan sarjana hukum kalau kita mau ke optimal, apa, mau ininya, ya kan? Mau betul-betul serius belajar, ya, untuk didak. Sebenarnya kita tahu taat itu, undang-undang itu.
1: Okay.
0: Ya kan? Tapi ya itulah, karena kita sendiri yang tidak mau melakukan apa untuk kebaikan semua, ya. Kebaikan pribadi, kebaikan orang lain, kebaikan negara begitu, ya, ya itulah yang sering melanggar. Menurut saya begitu, itu singkat saja. Kalau saya bicara besok pun bisa, sampai besok mbak itu.
1: Yang lainnya nggak kebagian nanti ya?
0: Iya, cari ke situ ya. Ya apa itu, tuh mana? Yang judulnya Make You Feel My Love itu ya, saya sudah WA ya.
1: Oh udah ada WA, ya. Oke siap
0: ada,
1: kalau
0: ya.
1: Begitu.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak.
1: Salamnya nggak
0: ya.
1: Salam.
0: Oh salam ya, tadi saya dengar salamnya itu tadi yang beliau bertiga udah masuk, ada Budi Sumi ya, Bang Irwan di Kantong ya, sama Bang Ere apa Embera,
1: Bang
0: ya.
1: Embera
0: ya, pokoknya karena beliau udah salam cukup banyak, saya ngebeng aja, saya mohon gandeng aja ya, numpang ya, salamnya untuk semua.
1: Siap.
0: Baik yang belum disebutin maupun yang
1: sudah
0: disebutin, ya udah semuanya, pokoknya A sampai Z ya, selalu kita salam-salaman, berdoa yang baik-baik untuk kita semua, saling mendoakan, saling mengingatkan ya.
1: Okay.
0: Ya, mereka selalu sehat begitu ya.
1: Amin.
0: Baik, begitulah Mbak Retta, terima kasih banyak untuk
1: kembali
0: waktu dan lagunya ya.
1: Yuk.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Ramadan dan gabung sama kita. Satu menelpon lagi ya. Udah ini kita ke lagu ya. Halo. Nah, terputus. Gabung lagi setelah lagu ya. Jadi tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami sampaikan untuk Anda cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Dengar kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Saya kutip dari komdigi.go.id, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi pendengar yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax, dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, France24.com. Hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus itu biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau dugaan dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Jadi pendengar, informasi terkait hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia dalam berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih lanjut dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Zadin?
1: Alhamdulillah, Mbak Reta, apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Pak Zadin. Ada panas di sana Pak Zadin hari ini?
1: Hari ini lumayan panas.
0: Oh, lumayan panas. Oke, baik. Jadi nggak ada hujan berarti ya, lumayan panas hari ini ya?
1: Nggak, hari ini.
0: Oke, baik. Siap deh. Pak Zadin.
1: Iya.
0: Iya, tema kita kan KTR. Kalau penerapan kawasan tanpa rokok di daerah Anda, ini seperti apa? Sudah adakah begitu?
1: Sebenarnya ada, Mbak. Cuman kesadaran masyarakat ini kan susah manusia dikasih tahu juga kan. Jadi walaupun ada tulisan, kadang-kadang masih sempat juga itu. Ini manusia ini susah memang.
0: Sempat bedanya. Masih sempat apa maksudnya?
1: Merokok.
0: Oh, gitu, di kawasan itu.
1: Iya, kadang-kadang ada orang itu iya santai aja nggak peduli.
0: Oh gitu, santai aja ya, tidak retak, tugil bahasa berarti ya.
1: Itulah manusia yang susah nggak. Itulah bedanya kita dengan Singapura. Soalnya kan kita ini luas kan wilayahnya kan, Singapura kan kecil kan. Nanti kita kebebasan Bangka Tengah dari Singapura, makanya mereka itu mudah nurut karena kontrol ketat dan bisa terdeteksi, artinya bisa ketahuan loh mereka itu kalau melanggar kan begitu. Ini susah karena wilayahnya luas kan. Cuman kesadaran pribadi lah yang jadi kunci utamanya kan.
0: Menyadarkan
1: orang itu susah, Mbak Reta.
0: Bener, bener kali. Jadi,
1: walaupun kadang-kadang kita beri contoh, kadang ada juga yang kata Mbak Reta tugil tadi.
0: Ada.
1: Ya itulah. Karena ini anunya pepatahnya mengatakan banyak udang, banyak ketam, banyak orang, banyak macam kan begitu.
0: Oke, asik. Itu pantun ya. Tapi mohon maaf Pak Zadin, rokok?
1: Kalau saya masih kecil ABG itu ada merokok, sekarang enggak lagi.
0: Oh enggak lagi, alhamdulillah ya.
1: Kan karena masih muda tuh coba-coba yang namanya muda kan.
0: Coba-coba.
1: Akhirnya saja sendiri enggak mau merokok.
0: Iya, oke deh, siap kalau gitu. Pak Zadin pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya kalau bisa dari apa? Ini sudah lupa, aku banyak kan lupa lagu ini Mbak Reta.
0: Kenapa lupa?
1: Dari ini aja lah, Obi Mesak aja lah, terserah judulnya.
0: Obi Mesak ya, ya. Oke, okay. Saya pilihkan Obi Mesak nanti ya, sedikit nostalgia ya.
1: Ya, okay. Ini salam-salamnya.
0: Baik, silakan.
1: Buat Maria, Yulia, Embera, Ria, Pak Buana, Niko, Pak Irwan yang di kantung, Kang Ahmad Iwan, Dude Sumi, Bang Zulfaizar, kemudian Bang Reman, apa yang di Indonesia Timur itu ya, dari Papua itu.
0: Bang Ramadan.
1: Yang di, apa itu ya?
0: Yang di mana?
1: Yang di Duniang.
0: Pak Puji. Pak Puji Karyono.
1: Pak Karyono, orang Jawa ya.
0: Iya.
1: Pak Destin, Pak Sape Mora, Ibu Kori, Bang Ale. Lagi ya.
0: Lanjut.
1: Kuncinya untuk semuanya lah. Karena
0: buat semua ya.
1: Saya lupa kadang-kadang berita. Bukan bagi yang nggak tersinggung, mohon maaf ya. Kadang saya lupa.
0: Kan? Baik, nggak apa-apa. Dimaafkan.
1: Buat berita, selamat tugas. Semoga selamat rumah.
0: Amin ya Allah. Makasih banyak.
1: Sama-sama berita.
0: Yuk. Baik, terima kasih ada Pak Zadin dagang bersama kita di kebersamaan untuk hari ini. Boleh ingin gabung kembali? Oke, kita terima. Halo, Ruang Rindu. Iya, apa kabar Maria?
2: Alhamdulillah, Mbak, lagi pilek.
0: Oh, belum sembuh juga?
2: Belum.
0: Oke, tapi udah berkurang kan sakitnya ya?
2: Lagi hujan cuacanya.
0: Di mana hujan? Di sana hujan?
2: Hujan tadinya.
0: Oh tadi, sekarang?
2: Lagi gerimis.
0: Oh masih gerimis. Oke.
2: Sini lihat nggak hujan ya?
0: Kayaknya nggak aman kayaknya. Sengaja lihat hari ini panas dua hari ini ya.
2: Belum nyampai ke sana.
0: Jangan sampai nanti jam 12 saya mau pulang soalnya. Tega ya, jangan sampai hujan di sini.
2: Hujan kan ada.
0: Iya, tapi kan harus dua, jadinya satu, orangnya dua. Iya.
2: Masuk aja dalam bok motornya.
0: Nguloknya nih, kena mango. Cari gara-gara, kabar baik.
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah baik.
2: Ramadan tuh kalau bergabung lama ya.
0: Bang Ramadan katanya kalau gaung nggak apa-apa, Maria juga boleh lama-lama. Paling di kru ce orang di belakang. Oh.
2: Iya kasihan sama yang lain mau gabung.
0: Oh gitu. Siapa yang kasihan?
2: Ya, udah lama gabung.
0: Siapa yang udah lama nggak gabung?
2: Bang Zulfaizar.
0: Oh, kemana emang Bang Zulfaizar?
2: Nggak tahu. Nggak ada kabar Bang Zul, udah lama nggak nelfon Maria.
0: Oh gitu, tuh kan sampai sakit-sakit si Maria yang nggak ditelepon ya sama Bang Zul Faizar ya.
2: Bang Zul sehat selalu ya.
0: Kalau Bang Zul ini gabungnya biasanya pagi, kalau malam jarang ya udah gabung, sekarang ya udah tidur mungkin capek.
2: Bukan katanya.
0: Oh bukan.
2: Itu kalau bergabung lama.
0: Oh gitu, Pak Zul Faizar. Oh Pak Irwan kalau gabung lama katanya.
2: Ya.
0: Cari gara-gara lagi
2: sama Bang Ramadan ya.
0: Gitu ya. Itu kata Pak, itu kata
2: juga kata
0: itu kata Bang Zul atau kata Maria?
2: Kata Bang Zul.
0: Ah, masa Bang Zul? Kalau nanti masuk saya tanyain ya.
2: Iya.
0: Iya, oke deh, baik. Sama Maria gimana? Kalau di sana ada enggak kawasan tanpa rokoknya?
2: Banyak sih yang rokok yang di tuat dulu nih.
0: Oh iya. Ini kalau kawasan tanpa rokoknya ada. Yang rokok siapa di rumah, ada yang rokok?
2: Kakak Maria ngerokok.
0: Oh, kalau ngerokok di rumah ya?
2: Ya, enggak, Maria kasih di dalam rumah, di luar.
0: Ah, bagus. Kalau ngerokok di rumah kerucek kan, no?
2: Asapnya enggak tahan, enggak tahu Maria asap rokok tuh.
0: Oh, bikin bengek ya?
2: Bikin batuk.
0: Oh, bikin batuk. Oh, enggak kuat berarti ya?
2: Enggak, mamanya enggak kuat tanpa asap.
0: Oh, bagus. Jadi kalau ngerokok di luar rumah gitu ya. Jadi enggak pernah ngerokok di dalam ya?
2: Enggak boleh ngerokok di dalam.
0: Iya, yeah, benar. Tapi kalau ada tamu gimana? Kalau ada tamu yang ngerokok juga gimana tuh? Disuruh keluar juga?
2: Ngerokoknya.
0: Oh, gitu. Di luar di teras.
2: Ada juga rokok, Pak.
0: Apa?
2: Di rumah ada jual rokok.
0: Tuh, gimana katanya gak boleh ngerokok, tapi di rumah jual rokok.
2: Ya ngerokoknya di luar.
0: Oh gitu, harusnya gak usah dijual rokoknya.
2: Ya orang bertanya.
0: Oke deh, kalau gitu gak apa-apa deh. Oke deh, baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu apa ya? Boleh gak lagu dari ini?
0: Dari mana? Dari tadi?
2: Dari Stinky itu.
0: Oh boleh, Stinky yang mana?
2: Cintailah Istanaku.
0: Oh Cintailah Istanaku boleh. Yuk lagunya buat siapa?
2: Salam buat Embera tadi ya. Pak Irwan. Pak Zadin. Bang Ramadan ya. Spesial lagunya buat Bang Zul ya.
0: Oh buat Bang Zul, oke. Okay.
2: Bang Indu, Bang Niko ya. Kecil Lydia juga ya. Bu Kori, Bang Alek, Bang Lomlan ya. Bang Leman, Budai Sumi, Robert Tim ya. Bang Niko juga. Mbak Ria, Mbak Rindu juga ya.
0: Baik.
2: Ya, buat semua-semua aja ya.
0: Buat semua-semua ya. Oke, siap deh sama, kalau gitu.
2: Sama juga bau obat nyamuk, Maria nggak suka.
0: Oh, iya. Itu racun nyamuk namanya, bukan buat nyamuk ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ya Allah. Siap. Makasih ya Mbak Reta ya.
0: Iya, sama-sama Mbak Maria, sehat selalu ya.
2: Tolongnya ya.
0: Yuk.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye Ibu Marianya. Halo Mbak Julia, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, asik, asik. Apa asik, kabar? Asik, kabarnya baik ya?
3: Kabarnya baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini? Halo? Halo? Nah,
3: halo?
0: Nah, gimana nih suaranya?
3: Halo?
0: Udah, oke, baik. Mbak Jul,
3: halo,
0: ya udah,
3: kan?
0: Ya ada. Mbak Jul, ini bukan Bang Zul ya, ini Mbak Jul. Halo Mbak Jul, Mbak Julia.
3: Mbak Julia.
0: Iya, kenapa nggak mau, nggak mau dipanggil Jul? Mbak Julia, Mbak Julia. Tuh kan?
3: Ya.
0: Suaranya hilang-hilang, Mbak Julia, putus-putus. Halo.
3: Halo.
0: Nah, halo Mbak Jul, gimana nih kalau penerapan KTR? Menurut Mbak Jul sekarang ini gimana untuk di daerah Mbak Jul aja deh kalau gitu, atau di Sungai Liat?
3: Kami ya.
0: Halo. Halo. Nah. Mbak Jul, soalnya putus-putus, saya matiin dulu deh, coba lagi telepon lagi ya. Kayaknya faktor sinyal juga tuh ya. Boleh lagi gabung Mbak Jul ya nanti ya. Di teleponnya 0717-9301-0811-7179-1. Putus-putus. Halo, ruang rindu. Tuh kan? Tapi gak hujan kan di luar, ya Allah, jangan sampai hujan ya. Aduh. Ada Mas Panji. Halo Mas Panji. Nah, oh memang kayaknya gangguan nih. Masuk hilang ya. Halo, ruang rindu.
4: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Iya, apa kabar?
4: Baik sekali.
0: Tapi cuaca bagus enggak nih?
4: Bagus.
0: Bagus ya, enggak gelap sih pasti ya, tapi enggak ada ya rintik-rintik hujan enggak ya?
4: Enggak, kalau angin enggak ada, bintang banyak.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi kenapa sinyal telepon WA-nya gitu ya? Aduh.
4: Oh. Enggak beli sinyal kali.
0: Enggak. Itu makanya beli kuota harus beli towernya juga. Okay, baik. Siap. Niko, gimana nih kalau Niko lihat penerapan KTR di wilayah Sungai Liat?
4: Sungai Liat kayaknya kalau di rumah sakit umum.
0: Oh, bagus ya.
4: Lumayan di pom bensin.
0: Iya, jangan sampai di pom bensin ada yang rokok ya.
4: Di bandar juga kayaknya tergantung sih kayaknya ya, kayak mungkin kalau di rumah sakit tuh masih bisa lah kalau yang beli ngerokok kan di halte gitu.
0: Iya, benar.
4: Kan dekat rumah makan gitu tuh.
0: Benar. Depan itu kan mau makin padang gitu ya.
4: Tempat parkir itu kan bisa lah.
0: Nggak boleh diperparkir kalau di rumah sakit umum.
4: Di tempat parkir itu. Di luar itu, di jalan gitu.
0: Nah, di jalan nggak apa-apa, biasanya kayak gitu.
4: Biasanya orang yang langsung dekat rumah makan itu yang ngerokok biasanya. Ibaratnya kalau dulu masih bisa lah,
0: kalau oh, masih ya, masih lumayan lah gitu ya.
4: Di luar itu. Sekarang sudah nggak bisa lagi, udah pelang gede banget. Dendanya lumayan.
0: Dendanya 500.000 kalau saya nggak salah ya.
4: 500 juta.
0: 500 juta ya situ ya? Oh ditulis ya situ ya?
4: Ya makanya dulu nolnya banyak banget sih, 500 juta kayaknya.
0: Beneran 500 juta bukan 500.000?
4: Gua kayaknya nolnya banyak apa malam-malam. Kayaknya 500 juta loh.
0: Jangan coba-coba kalau gitu ya.
4: Kalau 500 ribu. Enggak kayaknya.
0: Besok saya lihat deh kalau gitu berapa.
4: Kayaknya 500 juta ya, gitu. Apa 50 juta ya.
0: Oke, 50 juta mungkin atau 5 juta enggak tahu lah. Yang pastinya udah ada sanksinya gitu ya.
4: Sanksinya lumayan gede lah.
0: Oke. Jadi udah ya, bagus ya kalau di rumah sakit ya, di fasilitas publik ya ibaratnya bagus ya.
4: Kalau di sekolahan kayaknya enggak lah, kalau di rembu itu masih.
0: Hah, masih?
4: Enggak, di luarnya.
0: Oh.
4: Nah, bukan di dalam. Kalau itu kadang-kadang kalau bapak-bapak itu kalau jemput anaknya mati ngerokok itu di jalan.
0: Oh iya, pas di jalan-jalan gitu ya.
4: Jalan pastilah. Kalau di dalam enggak tahu lah, kalau guru-gurunya enggak pernah lihat juga.
0: Oh, enggak boleh dong. Tuh, harusnya ya.
4: Nah, kadang-kadang guru juga ngumpet-ngumpet ya. Dosen juga banyak kalau tanya ngerokok.
0: Oh gitu ya.
4: Dulu yang pernah dia ngobrol kan umurnya 91 tahun. Aki-aki masih kuat ngerokok.
0: Itu ya.
4: Kata dia, saya tuh berobat di Singapura. Dokter gak boleh. Apa kata dia? Gak boleh ngasih saya tuh berhenti rokok. Ngurangin boleh. Soalnya jaranya udah bercampur kayaknya sama nikotin. Kata-katanya 90 tahun, biasanya satu loh, masih kuat ngerokoknya.
0: Oh gitu, masih sehat juga biasanya kayak gitu ya?
4: Kuat, masih naik pagoda, masih bisa.
0: Masa sih?
4: Iya.
0: Oh gitu, gitu ya? Gitu,
4: apa guru les kayak Mandarin gitu. Masih kuat ya benar-benar, masih bisa joget loh kata.
0: Gitu ya?
4: Bayangin aja. Kata dia kalau saya ini atau itu dia lihat bahasa itu ya, kalau dengar orang kalau kita pengennya bergerak, pengennya pengen jauh gitu loh.
0: Iya. Aki-aki ya masih kuat.
4: 91, gimana orang udah pada ikut kali udah. Ya kan? Dia masih kuat merokok, masih kuat joget gitu kan. Masih hitung-hitungan masih bisa, kayak kita juga mungkin. Kalau siau-siau gitu kan, misalnya itu di hafal.
0: Iya benar. Tapi kalau penerapan tadi itu udah ya, kalau di fasilitas publik ya, di daerah kita ya, alhamdulillah lah gitu, lumayan lah gitu ya.
4: Nah, masih ada lah, ya bandel-bandel dikit-dikit aja lah.
0: Lagi
4: di Bangka ini.
0: Baik, siap deh.
4: Tapi kalau di tempat yang Raffi Ahmad itu nggak boleh kalau
0: Oh, di zoo.
4: Di tempat wisata gitu.
0: Iya, oke.
4: Nggak boleh.
0: Oke, di kebun binatang mungkin gitu.
4: Ada tempat khusus ya.
0: Baik, ada kawasan khusus gitu biasanya ya.
4: Iyalah.
0: Oke, kayak di bandara juga biasanya ada kawasan khusus juga. Benar. Oke, kalau gitu siap. Pengen denger lagu apa hari ini?
4: Lagu apa? Saya lupa lagi. Lagu dari itu aja, Elton John aja.
0: Elton John, yang mana Elton John ya?
4: Ya, terserah dari ya.
0: Apa?
4: Terserah
0: saya.
4: Yang mana yang enak ya?
0: Elton John, okay. Yang mana nih Elton Johnnya? Can you feel the love tonight, mau?
4: Ah, itu aja lah.
0: Okay, siap.
4: Susah dari. Sudah malam.
0: Okay, siap deh. Lagunya buat siapa?
4: Buat Maria tadi ya. Mungkin Pak Gil takut ya. Takut ya. Iya, udah berapa hari pada nanya pun ada takut sama Pak Irwan mungkin ya.
0: Iya, tapi memang Pak Zul kalau malam sekarang jarang. Kalau pagi alhamdulillah enggak ada terus.
4: Pak Irwan gabung tiap malam.
0: Oh, takutnya sama Pak Irwan.
4: Kalau dikut kayaknya Pak Irwan.
0: Oh gitu, oke. Okay.
4: Buat Pak Irwan tadi ya.
0: Iya.
4: Buat Bude Sumi tadi tuh. Gimana pantunnya?
0: Lupa. Lupa saya, kutanam padi tumbuhnya lalang kalau nggak salah ya.
4: Kalau saya nggak terbang tinggi si burung elang. Tinggal di pohon kayu mendaru. Untuk bunda yang di parit lalang, mohon buat pantun yang baru. Gitu.
0: Aduh, oke okay, itu balasannya. Baik, siap. Bagus balasannya. Ditunggu nanti pantun baru. Banyak pantunnya Bude Sumi itu ya.
4: Iya, buat Pak Irwan juga ya tadi. Juga Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung. Pak Irwan, para wadah tadi ya. Juga buat Ria yang di Belitung. Buat Mas Pagi, buat Pelajian juga ya, Pelajian Arif. Juga buat Ayu Rindu juga yang ide ya. Juga buat itu ya, buat Julia juga. Siapa lagi, buat itu tuh Pak Azadin tadi ya. Juga buat Pak Romlan, buat Atok nih. Kalau lama juga Atok deh, cuma gak langsung asik ya. Mungkin kalau cepat atau gimana gitu kan. Ya buat siapa lagi ya, buat saudara juga kali ya. buat ibu Kori sama Om Alex juga ya, buat itu juga Nur Hadi juga lah, buat semua aja lah itu.
0: Oke. Siap.
4: Semoga radionya masih bagus lah yang dari
0: iya. Baik. Oke deh. Siap. Yuk.
4: Selamat malam.
0: Malam, terima kasih kembali buat Niko ya. Di mana nih di telepon? Ya deh di telepon. Soalnya ini saya baca WA ya. Halo, belum. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo. Ruang Rindu. Ya. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kayak gitu, Wak.
0: Iya, benar. Oke, Pak Puji,
5: kabar baik. Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
5: Alhamdulillah. Semoga Mbak Reta dan all crew juga gitu kabarnya.
0: Amin, sehat. Amin. Oh. Oke, baik. Libur panjang ya kayaknya ya.
5: Kalau libur hari ini, Mbak.
0: Besok enggak libur? Besok libur kan?
5: Besok enggak, besok kan cuti.
0: Oh iya, sama aja kan, cuti bersama tetap libur kan?
5: Enggak, beda. Oh, kalau di kalender itu dibagi. Jadi, iya, dibagi dong. Di kalender itu kan libur nasional itu terbagi dari tanggal, misalnya libur nasional itu tanggalnya kan tanggal merah kalau libur.
0: Tapi besok kan cuti bersama, berarti tetap nggak aktivitas kan artinya?
5: Ya nggak masuk, cuma nggak libur.
0: Iya. Pada dasarnya sama aja, sebenarnya nggak masuk kerja kan. Oke deh, Mbak Muji, gimana nih penerapan KTR? Oke deh, nggak usah jauh-jauh, di kawasan kantor desa Deniang seperti apa?
5: Ya, karena banyak ahli hisab itu, ini saya pernah coba bikin ya. Pernah coba bikin itu perdes KTR. Hmm. Cuma ya mandek juga sih, karena rata-rata ahli hisab yang
0: banyak ahli hisab di situ ya.
5: Iya. Oh. Jadi agak-agak susah sih. Walaupun agak sudah ada kan perdanya, sudah ada perdanya segala macam, tapi ya juga sebenarnya dari Pemdanya juga tuh perdanya tuh lebih di istilahnya
0: lebih diperkuat lagi.
5: Iya, di pengawasan juga gitu.
0: Pengawasannya juga.
5: Kalau misalnya pengen dianu itu, pengen diterapkan, terutama ya itu tadi sih di kawasan yang umum lah, sifat umum. Walaupun terbuka, tapi ya seperti kita nggak sejauh di Jogja itu malah diperluas sekarang, bukan hanya di Malioboro. Nah, itu nggak boleh sama sekali.
0: Baik.
5: Kena langsung. Karena sekarang kita tanpa sidang. Kedapatan rokok di Malioboro itu langsung tanpa sidang sekarang.
0: Tapi beda ya kalau di kita langsung. Ya, berarti ya.
5: Iya. Jadi memang sih, di tempat-tempat tertentu. Emang Yano lah, karena itu tadi maaf saya sering keluar, jadi sering tahu juga kan perkembangan itu.
0: Oke, moga di kita juga nanti bisa pokok. Juga di ini ya, di apa?
5: Bukan hanya diterapkan di gitu rumah ya. Sakit,
0: iya.
5: Sekolah juga harapannya kan di kantor-kantor, walaupun di kantor itu ya kadang-kadang ya mohon maaf juga ya Pak, para ahli hisab bukan Yano, karena saya juga dulu perokok dulunya dari tahun 92. Saya mulai merokok sampai tahun 2002.
0: Gitu. Oke. Terus sekarang udah berhenti cuman, ya?
5: Alhamdulillah udah sejak 2002 ya, sampai dengan hari ini sih. Dan di rumah sih alhamdulillah sampai hari ini nggak ada. Jadi saya tanamkan ke anak-anak kalau hal itu baik ya, kenapa tidak saya lakukan kayak gitu? Saya bilang ke anak-anak kalau hal itu baik kenapa tidak saya lakukan? Sedangkan yang baik-baik, yang lain kan lebih banyak juga yang baik. Sedangkan itu coba kita hitung aja. Satu hari kita udah menghabiskan berapa sih gitu, untuk rokok gitu.
0: Baik, siap. Jadi kalau untuk di kantor desa artinya memang nggak bisa gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya
5: agak
0: susah.
5: Agak susah sih.
0: Oke. Okay. Nah,
5: cuma ya di
0: Tapi nggak di dalam ruangan juga kan ngerokoknya kan?
5: Nggak, karena waktu itu saya

0: jika dalam keadaan rapat untuk tidak anu istilahnya main WA kayak gitu. Akhirnya ya anu juga sih saya ya sebenarnya lebih ya lebih anu lagi ya saya bilang lebih bahaya lagi itu tadi yang merokok saya bilang entah itu dalam ruangan entah itu tidak dalam ruangan. Kalau main handphone saya bilang kita tergantung orangnya. Saya bisa kerja saya bilang saya bisa kerja dengan mata melihat handphone tapi telinga dengar kalian ngomong saya bilang saya bisa lakukan itu. Jadi akhirnya ya saya agak berangnya secara logika saya bilang
1: baik
0: kenapa di bulan puasa kalian bisa menahan untuk tidak merokok sampai lebih dari 12 jam. Nah saat ini kita hanya rapat yang paling tinggi 2 jam, 3 jam, kok kalian tidak bisa? Itu jadi pertanyaan.
1: Oke.
0: Jadi bahannya tergantung dari niat, gitu Mbak. Sebenarnya tergantung dari niatnya.
1: Siap.
0: Gitu aja.
1: Oke deh kalau gitu. Lagunya masih seperti yang sebelumnya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, jadi kan pendengar yang beda, beda aliran.
1: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
0: Pendengar yang beda aliran ini.
1: Oke deh. Salamnya buat siapa?
0: Siapa? Salam pertama buat all crew RRI. Kan? Terus kalau yang kedua pendengar RRI yang sempat berkesempatan masuk atau tidak, ya yang hanya mendengarkan dan yang pasti semuanya lah.
1: Yeah.
0: Karena memang dibatasi waktu jadi akhirnya bisa masuk kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi ya yang pastinya ya sehat dan sukses selalu lah buat kita semua, buat lembaga penyiarannya RRI-nya sekali di udara tetap di udara.
1: Oke.
0: Okay, merdeka amin. Tetap merdeka.
1: Amin. Baik. Terima kasih ya Pak Puji udah gabung sama kita ya.
0: Assalamualaikum Mbak Reta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji udah gabung sama kita dan saya baca WA ya. Selain ini kita ke lagu udah di menit ke-30 dari pukul 22 ada Mbak Ria di Tanjung Pandan Belitung malam Mbak Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta diputerin lagu dari Novia Kalau Packing biar ku simpan rinduku. Salamnya buat Julia Putra Sambas Barindu Bali Dia Maria Budi Sumi Bukori Embera Bang Rustam Pak Ibrahim Pak Ahmad Irwan Bang Berlin Bang Zulfaizer Bang Radi Bang Niko Bang Reza Pak Irwan Embera Bang Sultan Mas Panji Pak Hazalin atau Beltim Yus Ya Suamit atau Ian Bang Ramadan juga semua pendengar RRI Pro 1 Sengeletan pada kecuali dimanapun berada bon banyak selamat siaran terima kasih kasih kembali ada Mas Panji Warindu Bareta malam dilang rokok bisa kanker hati sama kanker kantong gitu ya lagunya Angin Malam makasih salam teruntuk Bang Irwan Bang Ramadan Embera Budi Sumi Baria Tobel Tim Bang Niko Yusri Bang Romlan Bang Restam Yulin Mbak Yulia Mama Esti, Mbak Rindu, Ibe, Ampuy, Bang Nurhadi, Pak Puji, Bang Alek, Ibu Kori, Bang Leman, Bang Berlin, Reza, Bang Irwan, Bandung, Cici Lidia, Mbak Tri, Bang Leman, Panjang Kali, Mabah, Salus Her, makasih. Diki lagi katanya buat Pak Udo, Johan Arif, Bang Rido juga. Oke, makasih ya. Udah ke bersama kita, kayaknya kita ke lagu langsung mendengar di bersamaan kita untuk hari ini. Ada dia di antara kita dari Obi Mesak untuk Anda.
2: Halo? Halo? Dayang ya? Dayang? Kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya?

Baik, mendengar para satu, masih ada waktu, saya harus baca WA ya. Terima kasih buat Anda yang sudah gabung di telepon. Teleponnya saya tutup untuk saat ini. Jadi saya harus baca WA dan ada dua lagu ya bersama WA ini kita akan sampaikan atau kita hadirkan. Mbak Julia paling gak suka bawa rokok, jadi di rumah aja ada tulisan non smoking. Wow. Lagunya Right Here Waiting ya, dari Richard Marx. Salam sampainya spesial buat Mbak Ria, Bang Niko, Maria, Pak Irwan dari Kantong, Bang Ramadan, Budi Sumi, Paleman, Bang Janti, dan Putra Samba. Semoga saya selalu buat baretanya juga ya. Semoga saya selalu bersama keluarga. Terima kasih buat 9112. Siapa nih? Coba kita lihat. Oh, Pak Udo. Makasih juga Pak Udo udah menyapa kita malam hari ini. Dan pendengar, mungkin saya cukupkan ya menemani Anda dalam program kita untuk hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagunya. Dan esok kita akan kembali menyapa Anda. Ada dua lagu yang harus kita hadirkan di akhir perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di pukul 23 waktu Indonesia. Berasa jam musiknya informasi akan hadir menyapa Anda hingga nanti jelang di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: Bon,
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengaran, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1. Kita hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, dalam program kita sajian musik dan juga informasi. Pendengar, kali ini beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka memastikan seluruh warga pengidap malaria dapat memperoleh layanan pengobatan secara gratis. Dan Bupati Bangka mengatakan kebijakan diambil untuk bentuk respon cepat pemerintah menangani meningkatnya kasus malaria yang kembali muncul setelah Bangka sebelumnya menyatakan eliminasi malaria di 2024. Plus, ditemukan 32 kasus malaria, Bangka dinyatakan sebagai daerah KLB, karena itu pemerintah daerah terus lebih cepat melakukan penanganan termasuk penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeliar, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, Prancis, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.

0: Pendengar ada masih bersama Pro 1, kami akhiri menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

会尴尬。

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Tentunya kita berjumpa kembali di edisi Bangka Belitung pagi kali ini. Bersama saya Abdurrahman Aris akan menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara musik pilihan dan juga ragam informasi hiburan juga untuk Anda. Nah, pendengar di Bangka Belitung pagi, kita ucapkan selamat pagi dulu untuk Anda yang baru saja beraktivitas di hari ini. Ternyata untuk pendengar, ya ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Nah, sebelum kita akan hadirkan mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung pagi dengan Mutiara Pagi untuk Anda, kita hadirkan terlebih dahulu Murad Al-Quran dari Syekh Abdul Karim Al-Fattani Al-Maliki.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Pendengar, selanjutnya Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum mengundang Anda bergabung di pagi hari di Mutiara Pagi, kita akan sapa terlebih dahulu. Sudah bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Dr. Ega Zainur Ramadhani, SPPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Abdurrahman Haris.
1: Iya, nah pendengar, di pagi hari topik yang akan kita bahas berkaitan dengan berteman dengan waktu. Ya. Nah, untuk pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Dr. Ega. Silakan, dokter.
2: Baik, terima kasih. Bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah, awal dari bulan-bulan haji. Kemudian kita pun akan mencapai puncak era bulan haji. Insyaallah di sekitar Ahad atau Senin kita sudah akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, kawan kita yang Allah telah panggil untuk menjadi tamunya di tahun ini akan mengalami puncak armuzna dalam bilangan waktu yang lebih dekat di bulan Mei ini, dan kurang lebih ya sekitar 1 hingga 2 pekan ke depan. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau pun juga banyak sekali mengingatkan tentang interaksi kita dengan waktu. Dan kita pun juga secara pelajaran, secara ibroh, juga akan banyak pula melihat bagaimana kemudian pola kita terhadap waktu. Waktu adalah pembatas kehidupan kita. Dia adalah tolak ukur yang pasti, yang hanya Allah Azza wa Jalla lah yang bisa mempercepat ataupun menguranginya. Tetapi dalam konteks sunatullah, dalam hitungan manusia, waktu benar-benar tidak bergeser. Jika dibicara kemampuan atau anugerah Allah yang lain, uang misalnya, rizki yang lain misalnya, itu tergantung penggunaan. Ada kalanya bisa bertahan lebih lama dengan nominal yang sama, ada kalanya hilang lebih cepat dengan nominal yang sama. Tetapi waktu benar-benar memiliki kondisi yang sama. Hanya Allah saja yang kemudian memberikan rasa. Apakah kemudian ini lebih cepat ataukah ini lebih lama. Waktu itu pun juga menjadi pembatas di akhirat. Kita sama-sama mengetahui bahwa seseorang itu terhukum mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak. Itu akan sebanding pula dengan orang-orang yang mengalami kondisi penuh dengan kenikmatan. Sehingga di sana orang-orang yang nikmat, dia akan dilepaskan batas waktunya sehingga dalam posisi abadan, sementara dalam posisi yang kurang nyaman, naudzubillah min dzalik, dalam neraka, dalam siksa dan sebagainya. Maka kita bisa melihat bilangan waktu menjadi salah satu bilangan penghukum pula. Karena satu hari, satu waktu, satu jam di dunia itu berbeda sekali dengan kondisi di akhirat nanti. Satu harinya akan setara sebagaimana dibaca oleh beberapa imam kita di subuh tadi, setara dengan 1000 tahun. yang tentu akan lama sekali. Membayangkan kalau kemudian 30 hari saja, berarti sudah ada 30.000 tahun. Sehingga pernah kemudian dalam beberapa kajian, ada kalanya seseorang itu merasa sok, pede, merasa aman, bertingkah berdosa sehingga merasa sudahlah nanti juga paling cuma sebentar masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Sementara keputusannya Allah Maha Adil, karena bilangan waktu yang digunakan kan bilangan waktu akhirat sudah. Jadi ketika bisa ditanyakan, baik karena kesalahanmu ini silahkan ditebus dengan 1 hari di neraka. Ya tentu hampir mayoritas akan berteriak, 1 hari di neraka sudah setara dengan 1000 tahun. Sementara hidup manusia tidak ada yang mencapai usia itu, 100 tahun pun tidak. Lalu kesalahan yang dicapai dalam sebuah waktu yang hanya sebentar di dunia ternyata harus ditebus dengan waktu yang begitu lama. Wah, subhanallah, pasti akan berteriak dan tidak terima. Ya tapi kembali lagi, salah siapa sampai tidak memanfaatkan kesempatan yang masih ada di dunia. Maka setiap kali masih mendengar suara ini, masih bisa berbincang bersama kawan, maka berarti belum terlambat. Karena taubat belum ditutup, silahkan dinikmati taubat itu yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar kita. Ada pula seorang ulama yang kemudian memberikan sebuah pertanyaan anekdotal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami Isra Mi'raj, maka ketika beliau mengalami Mi'raj dan melihat gambaran-gambaran neraka dan surga, pertanyaan mendasar yang bisa disampaikan adalah, itu betul bayangan atau sudah kejadian? Maka boleh jadi kita semua ini dalam posisi sudah mengalami semua itu, yang mungkin sebagian dari kita bahkan pernah bermimpi atau mengalami kondisi yang sama. Jadi ketika Allah berikan sebuah bocoran-bocoran ringkas, itu ada kalanya kita langsung berpikir, oh ini saya pernah mengalaminya, entah dalam mimpi, entah dalam bayangan apa, kondisinya persis seperti ini. Lah, berarti ada kebolehjadian bahwa kita telah menempuh semua ini sebetulnya. Ataukah kebolehjadian itu berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki ini semua? Nah, misteri interaksi dengan waktu ini sungguh luar biasa. Maka mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan di dunia dan di akhirat terkait dengan interaksi kita dengan waktu. Di akhirat, kembali ke pertanyaan tadi, selain kemudian dia menjadi pembatas, waktu juga adalah menjadi salah satu pertanyaan. Bagaimana kita menghabiskan ia, berinteraksi dengan dia, sehingga waktu kita itu habisnya untuk apa? Kita menua itu dengan kondisi apa? Kita gak akan geser sebelum ini bisa kita jawab dengan benar. Maka setiap kali kemudian kita mengatakan, ya santai saja ya Allah, hidup harus dinikmati. Beranikah kita mengatakan kalimat itu kepada Allah? Sementara nanti hisab itu individual. Padahal Allah Maha mengetahui dari sejak sekarang sampai nanti, dari sejak dulu bahkan sampai nanti di akhirat, Allah itu sudah Maha mengetahui. Maka ketika misalnya tanya, udah santai aja, enggak ada masalah dan seterusnya, hura-hura aja, kalau mudah ya dah dinikmati saja, ngapain stres-stres? Padahal tidak ada yang ngajak stres, adanya ngajak taat. Padahal ketika dia sudah lupa di bagian itu, dia sudah lewat satu kesempatan. Salah satu naungan yang diberikan ketika tidak ada naungan lagi, ketika panas sudah begitu mengerikan, ketika matahari sudah sangat dekat dengan bumi di padang mahsyar, itu naungannya hanya orang-orang terpilih. Dan salah satu orang-orang terpilih adalah pemuda yang hidupnya tumbuh dengan ketaatan kepada Allah, yang melekat pada masjid dan sebagainya. Nah, kalau bicara pemuda, itu kan waktunya sudah spesifik, waktu ketika masih muda. Begitu sudah tua dan taat, tentu akan ada reward lain, mungkin akan mendapatkan naungan yang lain. Tetapi kesempatan emas yang di awal tadi, itu kan juga perlu dilihat dan diperbandingkan dengan baik. Lanjut kemudian, kalau kita geser ke posisi akhirnya, hingga kemudian menunggu sekian dan sebagainya. Hisab saja pun, waktu pun masih diberikan. Dan itu bagian dari nikmat dan siksa. Bagaimana kemudian Nabi SAW menggambarkan orang miskin itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Dan ini tidak perlu dipertanyakan, karena ini bagian dari keadilan. Ya, analoginya pernah beberapa kali kami sendiri sampaikan. Jika pergi, baik naik moda transportasi apapun, maka semua yang barang bawaannya banyak itu pasti akan lebih repot dan lebih perlu waktu lama. Contoh, mesan taksi, atau tidak perlu taksi lah, bawa kendaraan sendiri, kopernya banyak, itu kan perlu waktu untuk masukkan ke bagasi, mengatur, menyusun dan sebagainya. Sementara kalau udah saya bepergian cuma sebentar kok, gak bawa apa-apa, paling cuma bawa HP, dompet dan sebagainya, begitu masuk udah pengecekan gampang. Nanti begitu masuk misalnya ke yang paling ketat bandara, baik saat pergi haji umroh ataupun saat bepergian biasa, lewatnya banyak sekali. Makin banyak barang bawaan, pemeriksaannya makin banyak. Itulah hisab, pemeriksaan terkait apa yang kita telah gunakan. Nah, di sini waktu kembali berperan. Selisihnya hanyalah setengah hari. Setengah hari sudah disebut eksplisit oleh Nabi SAW setara dengan 500 tahun. Maka bisa membayangkan saudara-saudara kita yang di dunia ini tidak berpunya, di akhirat nanti dalam posisi sudah menikmati duluan 500 tahun selisihnya. Dan orang-orang kaya yang soleh tetap menanti. Makanya dalam beberapa kajian kita sering mendapatkan pentingnya masuk surga, bertekad masuk surga tanpa hisab. Dan itu terbuka peluang itu. Belum nanti ketika Allah telah membuat keputusan, melewati sirat al-mustaqim sambil membawa keputusan, sudah tahu. Begitu kemudian na'udzubillah mendalik jatuh, bilangan jatuhnya saja pun mengerikan. Ada yang kemudian dihitung dalam bilangan waktu. Jadi ketika jatuh dari tepi sirat al-mustaqim, kemudian sampai ke dasar neraka, itu bahkan bisa puluhan tahun, saking dalamnya. Sekarang terjatuh paling lama itu berapa lama? Adakah orang terjatuh satu hari lamanya? Misalnya jatuh dari puncak atmosfer bumi, kemudian sampai ke lautan. Adakah yang sehari baru tiba? Tidak ada. Rata-rata hitungannya cepat, detik, menit pun langka. Tapi ini bisa lama sekali. Bisa dibayangkan berapa dalam pun, bahkan kalau kita membayangkan alam semesta ini pun sudah menjadi sebuah contoh istimewa. Tengok saja letak bintang dengan matahari dengan bumi, puluhan juta tahun cahaya. Sehingga tidak heran kalau ada sebagian yang mengatakan bintang-bintang yang kita lihat di langit boleh jadi sekarang sudah musnah. Kenapa? Karena itu cahaya sekian juta tahun yang lalu. Jadi gampangnya seperti cahaya disorot ke kita, butuh sekian juta tahun baru sampai. Maka dalam posisi seperti ini, ketika kita melihat bagaimana langit dunia yang satu tepian saja sudah sangat dalam, luas dan sebagainya, wah, na'udzubillah mendalik neraka seperti apa. Dan itu belum selesai dengan bilangan waktu, nanti yang lainnya juga panjang. Akhirat seperti itu, waktu masih melekat. Dunia kita sering kemudian mengalami permasalahan ketika gagal berinteraksi dengan waktu. Ketika Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan wal asr. Wal asr dalam telaahnya terbagi dua. Yang pertama demi waktu itu sendiri, satu lagi demi waktu asar secara khusus. Tapi kita mari ambil telaah yang umumnya, wal asr, demi waktu. Maka sesungguhnya setiap kita itu memang dalam posisi rugi. Interaksi kita dengan waktu sering sekali salah. Jika tidak terlalu cepat, kadang kita terlalu lambat. Dan itu membuktikan bahwa kita lemah dan perlu mendekat kepada Allah. Perlu maksimal untuk bisa dibimbing. Bukan kemudian berasa pede dengan kemampuan kita yang ala kadarnya ini. Wal asr. Apakah sesuatu yang cepat itu berarti baik? Jawabannya pasti tidak. Bayi dalam kandungan misalnya, apakah kemudian kalau kita berharap dia lahir satu bulan, Jadi begitu hamil, gedean dikit satu bulan bahkan belum berdenyut. Baik, kita ulang. Bagaimana kalau kemudian sejak hamil sampai melahirkan hanya 5 bulan? Apakah kita akan memberikan apresiasi? Jawabannya tidak. Kita sebut itu sebagai prematur. Kita bahkan berempati. Pun salah geser sedikit, yang terjadi malah aborsi. Artinya keguguran. Maka 9 bulan 10 hari atau kita sebut dalam dunia medis 40 pekan, 40 minggu itu adalah hal yang sangat vital. Kelamaan dalam dunia kita, apakah juga baik? Tidak. Sesuatu yang kemudian harus kita ambil cepat, kita ambil keputusan tepat, ternyata kita diamkan begitu saja, jadilah kita orang koit. Orang yang tergolong nongkrong, duduk-duduk, meluang, membuang semua kesempatan, membuang semua waktu dan sebagainya. Akhirnya malah tidak dapat apa-apa. Maka kemudian nanti ketika kita berbincang lagi dengan waktu kita, kita pun akan melihat bahwa kita akan mengalami penuaan. Dan penuaan itu terukur dengan bilangan waktu. Puncak hidup kita ada di umur 20-30. Lebih dari itu kita sudah akan menurun. Maka begitu sudah mulai 40, sudah mulai bertanya, kok tidak sefit dulu lagi ya, tidak sekuat dulu lagi. Tergantung penjagaan memang. Dan penjagaan itu bicaranya waktu. Ada orang yang kemudian bisa sukses. Wah, kamu suksesnya kok instan sekali. Mana ada, saya dididik anak, dididik oleh orang tua saya sewaktu jadi anak itu sangat ketat, sehingga saya punya disiplin yang baik dan sebagainya. Sekarang saya tinggal menuai dengan disiplin ini. Itu pun bilangannya waktu. Maka Maha Suci Allah, waktu benar-benar bertebaran di muka kita. Waktu benar-benar menjadi alat uji dan alat ukur kehidupan kita. Dan sebagaimana kita lihat, tergesa memanfaatkannya bukanlah hal yang tepat. Lambat memanfaatkannya bukanlah hal yang tepat. Maka kami tutup dengan pepatah Arab, al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Maka silakan bagi kita bisa memaksimalkan, bisa berteman dengan dia sehingga dia bisa menjadi senjata kita, bisa menggunakannya dengan istimewa, dan kita disegani ketika pandai mengolahnya. Sebaliknya, pedang di tangan orang awam terkadang tidak hanya membahayakan orang lain, diri sendiri pun bisa dihancurkan. Kadang salah-salah bermain, tangan yang sebelah malah luka, bahkan sampai ada bagian tertentu yang putus dan sebagainya. Ya, maka hidup di dunia ini kita perlu menempatkan satu hal, berteman dengan waktu. Tak terasa bukan kemarin Ramadan, sekarang tiba-tiba sudah akan Zulhijjah, kemarin sudah menikmati Idul Fitri. Di hadapan kita mungkin saja tidak sampai dalam 2 pekan kita sudah akan melihat Idul Adha. Lalu dengan bilangan secepat itu, bekal apa yang telah kita punya sekarang? Di dunia apa yang telah kita lakukan sekarang? Di akhirat nanti kita mau bawa apa? Dan terujung bahkan mau ditanya Allah apa, jawabannya apa terkait dengan waktu ini? Mari berteman dengan sebaik-baiknya, dan mari kita sambung dengan diskusi. Mungkin demikian sebagai pengantar. Bung Abdurrahman Haris, kami kembalikan.
1: Baik, berikan demikian yang telah disampaikan oleh Dr. Ega Zainur Ramadhani terkait dengan berteman dengan waktu. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kita buka di layanan telepon kita 0717 94301, dan juga di telepon WhatsApp-nya di 0811 717 9111. Silakan untuk pendengar di pagi

0: cukup berwarna-warna, waktu untuk beristirahat, waktu untuk berinteraksi dengan orang lain kan. Namun kenyataannya begini Bang San, banyak di antara kita ini salah menggunakan waktu kan. Artinya mereka kalau soal ekonomi mati-matian mencari uang kan. Tapi untuk belajar agama ini kebanyakan terlena. Artinya begini, kadang-kadang ada acara misalnya pengajian, kalau mereka nggak datang, misalnya di masjid disiapkan. Tapi kalau untuk yang mubazir, main gap berjam-jam atau menggur, main batu, tahan itu pasti. Nah, itu kan menyalahgunakan, artinya menyalahgunakan waktu itu kan. Nah, sehingga waktu ini kan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti kan. Nah, inilah mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Azadin. Kalau kita bicara seperti itu, selain dalam dua dimensi waktu, memang kita ujungnya dengan tabiat juga ya, izin. Kalau jadi ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan surga dan neraka, itu dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan malaikat dalam hadis qudsi yang saya izin intisarikan, itu menarik sekali. Saya lupa urutannya, tapi ya kita sampaikan yang surga dulu. Jadi ketika surga itu tercipta, begitu malaikat ditanya, ini gimana komentarmu? Wah, semuanya pasti akan mau, pasti akan suka, karena begitu indahnya dan sebagainya, pasti akan berlomba-lomba untuk masuk. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghiasi tepian surga itu dengan banyak sekali hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi manusia. Begitu selesai, kemudian ditanya lagi pendapat malaikat, waduh, ini kayaknya gak ada yang mau mendekat, pasti akan menjauh semuanya. Begitulah kurang lebih komentar malaikat. Artinya, ya Rob, ya Allah, ini kalau begini caranya orang-orang itu, manusia calon penghuninya gak akan mau, karena surga itu dihiasi oleh banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan dalam tabiat manusia. Sebaliknya ketika dalam proses penciptaan neraka itu juga dilakukan hal yang sama, ditanyakan gimana, oh ya pasti jauh semualah, ya sebegitu mengerikannya neraka itu, pasti semuanya minta perlindungan dan sebagainya agar kesentuh saja pun tidak. Terus kemudian Allah Azza wa Jalla menghiasinya dengan hal-hal yang disukai oleh perangai manusia. Begitu selesai, malaikat khawatir, ya Allah, kalau modelnya begini semua orang bisa masuk neraka, karena banyak sekali dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Nah, maka dengan dua tabiat itu, memang akhirnya kita yang perlu dalam posisi yang teruji. Terujinya itu ya kita faham bahwa banyak sekali hal-hal yang secara tabiat itu akan menyenangkan kita, padahal itu bukanlah jalan baik, jalan surgawi. Nah, dalam konteks itu kitalah yang kemudian perlu sadar diri. Dan memang ini kembali ujungnya interaksi dengan bilangan waktu tadi itu. Kadang kita ngaji, tilawah, ibadah apapun gitu, satu jam itu sudah berasa lama sekali. Ya, misalnya kita bisa hitung lah. Ini misalnya mutiara pagi saja dari ba'da subuh nanti sampai syuruk ya, sekitar jam 6 kurang, jam 6-an lah kalau dengan syuruknya. Itu sudah akan dapat satu jam. Itu biasanya menunggu sudah akan bingung, kadang terkantuk-kantuk dan sebagainya gitu ya. Semoga untuk kali ini tidak. Tapi ketika misalnya kita ganti itu dengan sebuah film yang menarik, tidak berarti saya mengatakan film adalah hal yang kurang baik ya, tapi itu bisa jadi hal yang mubah. Tapi ketika misalnya kita berganti dengan benar-benar yang mengerikan lah, berjudi misalnya, atau nongkrong sambil mabuk-mabukan misalnya, itu bisa semalaman loh. Satu jam itu sedikit sekali. Cobalah tanya orang-orang yang ke diskotik, berapa lama mereka menghabiskan waktunya. Biasanya gak cukup kalau cuma satu jam. Satu jam saja pasti tidak. Dengan semua, ya kadang paketannya kan lengkap, ada minuman keras di sana, musik hingar-bingar yang melenakan, yang membangkitkan syahwat, kemudian pakaian minim dan sebagainya. Paketannya lengkap. Mabuknya jangan ditanya lo ya, hukumannya seperti apa. Kadang orang itu unik, babi setiap kali ditawarkan makan, wih haram gitu. Memang minuman keras tidak haram ya, dan seterusnya. Nah, jadi kembali ke konteks, maka biasanya satu jam juga sedikit. Nah, perbandingan yang tidak sebanding dalam aplikasi banyak orang ini, inilah sebuah teguran untuk kita yang sudah benar-benar kentara, dan kita tidak perlu menjalaninya. Kita cukup melihat orang lain, manusia lain sebagai ibroh, kita nasihatin dan kita nasihati pula diri kita.

0: Semoga kemudian kita bisa terhindar dan Allah izinkan kita terhindar. Sambil kemudian kita juga perlu mafhum bahwa semua ini prosesnya memang memerlukan waktu. Membuang-buang waktu dengan main gap dan sebagainya misalnya, itu ya bermula dari belum pahamnya mungkin tingginya pahala bagi penuntut ilmu dan sebagainya. Nanti begitu pelan-pelan sudah paham dan ini mainnya dengan waktu lagi, insya Allah akan membaik. Semoga dimudahkan, semoga bermanfaat. Ya mungkin demikian.
1: Baik, itu untuk Pak Azzadin di Bangka Tengah. Silakan di belakangnya untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nah Ustadz, dokter, maksud kami
0: ya, siap.
1: Terkait dengan seringkali mungkin sebagian orang ya, tidak semuanya, memposisikan waktu itu sebagai musuh ya, yang mengejar atau membatasi kita. Sebenarnya bagaimana cara mengubah pola pikir seperti ini? Karena terkadang seperti yang disampaikan tadi, sholat 5 menit terasa berat gitu ya, malas-malasan. Puasa itu kadang-kadang ada celetukan berasa lama sehari, tapi di hari-hari biasa kok cepat banget gitu. Ini sebenarnya bagaimana pola pikir kita kah, atau seperti apa ini?
0: Baik, ya terima kasih Bung Haris. Secara tabiat tadi kan Allah lah yang punya kuasa untuk memanjangkan dan memendekkan waktu. Memanjangkan dan memendekkan waktu itu bukan berarti waktunya yang Allah rubah, tapi rasa yang sampai di kita. Maka setiap orang itu kan ada kalanya sama-sama menghabiskan satu jam, satunya itu berasa kurang, satunya lagi berasa sangat apa ya, lama. Jadi satunya itu, ya Allah ini kapan habis waktunya, satunya lagi itu, ya cepat banget. Nah kita pun juga sering mengalami begitu kan. Misalnya kita sedang liburan gitu kan, tahu-tahu besok udah mulai kerja.
1: Benar.
0: Nah, cuti saya gak berasa. Nah gitu kan, kurang lebih begitu. Sebaliknya ada pula yang, duh ini kok jam absen masih lama banget ya, padahal cuma nunggu 30 menit katakanlah. Nah ini dilatasi waktu ini sudah bukan hal yang aneh lagi. Secara rasa itu emang ada, dan itulah sudah merupakan kuasa Allah untuk kemudian memanjangkan dan memendekkan waktu. Nah lalu bagaimana cara kita untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Secara umum kita bisa melihat bahwa sesuatu yang tidak kita sukai itu akan berasa panjang. Itu fakta. Jadi solusi paling mudah adalah mengupayakan supaya menikmatinya. Dan menariknya itu seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takdir, ketetapan yang otomatis berjalan beriring dengan waktu, itu tetap pasti akan berlalu, kamu siap ataupun tidak. Artinya ketika dia berlalu atau berjalan dalam posisi kita tidak siap, ya kita mungkin akan menggerutu, akan merutuk, akan berkeluh kesah dan sebagainya lah. Sebaliknya ketika kita siap, kita akan menikmatinya. Nah mudahnya begitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah, satu, kembali kepada diri kita. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena dengan ketakwaan itu kita akan memandang segala sesuatu itu berbeda. Ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita, kita akan merasakan bahwa ada banyak kemudahan yang Allah berikan bersama dengan ujian-ujian tersebut, sehingga tidak terasa terlalu berat dan tidak fokus pada hal yang negatif. Sebaliknya ketika kita diberi kenikmatan, Allah pun juga sebetulnya sedang menguji kita. Bagaimana kita memperlakukannya, apakah kita bisa bersyukur dan sebagainya dalam bilangan waktu tersebut. Nah maka kendali yang pertama adalah fitrahnya memang kita harus kembali kepada Allah. Baru kita bisa memandang yang lainnya dengan nikmat. Adalah sebuah hal yang sebetulnya unik dan luar biasa ya, kalau banyak orang-orang yang biasa tapi punya kedisiplinan yang istimewa. Ujungnya mereka juga sukses, karena sunatullahnya kan begitu, memanfaatkan waktu pasti sukses. Misalnya bangun pagi, kemudian olahraga teratur, lalu kemudian punya disiplin makan, disiplin aktivitas dan sebagainya. Nah itu kan ujungnya juga sukses. Gak usah jauh-jauh deh, saya sebut saja yang terkenal Cristiano Ronaldo lah misalnya. Itu kan bangunnya pagi, makannya pun gak menyenangkan lah. Udah banyak buktinya lah dengan sekian wawancara dan sekian kesaksian. Ya makannya begitu-begitu terus, disiplin. Makan sekian kali gak ada yang menyenangkan tuh. Gak, ya kita mungkin makan seblak sekian kali, makan ini sekian kali dalam satu waktu gitu. Mie instan mungkin juga banyak, disiplin yang sana. Tapi kalau kita lihat yang muslim deh, muslim itu gimana gak disiplin. Bangun itu wajib saat subuh. Maka semua orang sukses itu pasti bangun di subuh. Nah kita muslim malah kita nyari jalan supaya bangun kesiangan, lah kan kacau. Habis itu diminta untuk aktivitas produktif misalnya. Startnya kan bisa dari awal, bisa dari lebih awal dan sebagainya dan seterusnya. Nanti kita diberikan waktu-waktu sholat pula sebagai pengingat untuk berinteraksi pada Allah, sebagai tanda bahwa kita butuh beristirahat. Nah, tapi gak dipakai, malah disia-siakan, malah jadi beban. Wah, kan ya kacau. Itu ibaratnya anak kecil itu dikasih makan, lari-lari sana, lari sini. Padahal makan itu kan kebutuhan dia. Sekarang pertanyaannya, mana ada sih manusia di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa makan? Nggak ada. Pasti semuanya butuh makan. Gagal makan yang terjadi pasti gizi buruk, dalam kondisi akut, malah mungkin ya macam-macam lah. Nah sekarang pertanyaannya kita balik, manusia mana sebetulnya yang bisa sukses tanpa sholat? Ada, bisa kok. Yakin? Jangan-jangan tuh sukses semu. Sama nanti pertanyaannya kayak anak kecil, kamu kalau gak makan gimana? Bisa kok, tapi dia makan makanan-makanan ringan tak bergizi, koka-kokaan dan sebagainya. Bisa dia bertahan sebentar, tapi jangka panjang bukanlah badan dia yang akan menderita. Maka dalam konteks ini, banyak hal yang sebetulnya kita lihat menyenangkan, tidak menyenangkan, itu karena mungkin kita belum kembali ke fitrah. Mari kita mendekat, dan selepas dari itu kita akan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, nanti ujung-ujungnya itu semuanya akan berasa sangat nikmat. Ketika Allah menguji, kita pun juga akan mafhum, oh ya, saatnya mendekat. Begitu Allah berikan nikmat, kita pun tidak akan lalai. Karena oh ya, ini tetap ujian meskipun berasa menyenangkan. Iya. Mungkin demikian.
1: Baik, ini ada satu WhatsApp yang bergabung, dokter.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari Pak Iwan di Sungai Liat. Ya. Dokter, bagi seseorang yang merasa hidupnya jalan di tempat, meskipun merasa sudah sangat sibuk, bagaimana cara mengidentifikasi perbuatan yang tampaknya mubah atau diperbolehkan, tapi sebenarnya membuang-buang waktu? Lalu apakah cobaan seperti berupa penyakit di hari tua, ini merupakan cobaan waktu untuk bagi mereka yang menyia-nyiakan waktu ketika mudanya? Terima kasih.
0: Baik. Baik, bismillah. Saya mungkin jawab yang kedua dulu, mohon izin ya Pak Iwan. Dulu salah seorang guru saya itu ada, beliau itu mengalami serangan jantung, kemudian sekian ring dipasang di area pembuluh darah jantungnya. Lalu kemudian sekarang dia menjadi fit enthusiast ya. Artinya dia bahkan mengambil sertifikasi personal trainer ya di Aderai gitu. Jadi posisinya sudah lebih fit, lebih beda, dia bisa ngajarin banyak hal gitu. Dan tidak heran kalau dia kemudian tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa sindiran, tapi sarkas bahkan. Berani enggak kalian kalau datang gitu? Berani enggak antum kalau datang ke seorang ustaz yang kena serangan jantung, kena sakit karena gaya hidupnya, dibilang, "Ustaz, ini bukan ujian, ini azab." Nah, saya, ya tentu saja saya gak berani lah ya. Seul adab lah Ustaz begitu. Orang lagi sakit begitu. Ya tapi kalau kita bicara fakta, mungkin saja begitu. Kita sering mengatakan bahwa seseorang itu, waduh, dia dapat diuji sini, diuji sana. Cek lagi. Itu sebetulnya adalah kondisi di dunia. Jadi kita nanti itu bisa berbangga, karena ada sebagian orang itu yang mengalami sakit di usia tua, itu dalam posisi sehabis berjihad. Jihad seperti apa? Jihad untuk menafkahi keluarga. Sebagai contoh misalnya ada seseorang yang berkebon gitu kan, hampir tidak mengenal waktu. Semoga waktu sholat tetap dikenal lah ya. Jadi maksimal dia habiskan badannya dan sebagainya, sehingga ketika tua sakit-sakitan. Tetapi dia telah mendharma baktikan banyak sekali hal-hal baik di situ. Semoga Allah ampuni atas rusaknya sebagian badan, meskipun dia akan mengalami ya. Nah tapi ini kan berbeda dengan yang di masa mudanya memang foya-foya terkait dengan kesehatannya. Minuman keras misalnya, makan makanan tidak sehat dan seterusnya, akhirnya livernya kena, ginjalnya kena. Begitu sampai ke tua, apakah ini adalah kemuliaan? Lah dari jauh aja kita bisa mengatakan, itu kan kesalahan gaya hidupmu. Nah, maka kembali ke konteks tadi itu, kita perlu melihat dalam dua titik ini, kalau kemudian memang ternyata dominannya adalah kita sudah menjaga dan sebagainya, kemudian Allah berikan sakit itu, maka itulah ujian sebenar-benarnya yang bertujuan untuk menambah kemuliaan kita. Jangan lagi bertanya atau merutuk misalnya, kenapa saya dapat sakit ini? Karena banyak loh ya, beberapa misalnya, ya tidak perlu jauh-jauh lah. Kalau masih ingat itu, karena belum lama saya lihat ada videonya ya, dulu waktu zaman COVID ya, itu kan ada salah satu juru bicara yang luar biasa yang beliau kena kanker paru ya, CA paru stadium 4 gitu, dan akhirnya berpulang. Dan dalam pengakuannya kan beliau mengatakan, saya bukan perokok, tapi saya bergaul dengan kawan-kawan yang banyak merokok. Nah, di situ kan dia, kita bisa lihat, ya Allah, dia korban ketika bekerja. Berpulang sebelum COVID pandemi dinyatakan berakhir, dan kita masih ingat mungkin wajahnya, namanya dan seterusnya. Nah, dengan kondisi begitu kan berarti ada pula beberapa sakit yang ketika muncul di tua sudah, itu bagian dari ujian. Tetapi ada pula yang itu bagian dari kesalahan masa lalu. Tetapi apapun yang terjadi selama itu masih di dunia, kita masih tetap bisa mendekat pada Allah. Dan ini uniknya ya, baik karena memang ikhtiar kita atau kesalahan kita, namanya sakit itu tetap mendapatkan porsi pengguguran dosa dan kemuliaan luar biasa di hadapan Allah, asal kita ikhlas. Makanya ada kalanya orang ketika salah hidup, ketika nanti sakit, lalu kemudian dia ikhlas, meskipun karena sakitnya ini karena kesalahan dia loh ya. Misalnya mudanya terlalu suka makan enak dan sebagainya gitu kan, gak jaga kesehatan. Ya meskipun menderita, tapi nanti tetap saja dapat reward. Dosanya hilang dan sebagainya. Kemuliaan itu tetap banyak. Jadi, Masya Allah, maka sakit itu pilihannya kalau sudah sampai menerpa cuma satu. Sabar. Dan kemudian semoga Allah karuniakan kita dengan banyak sekali pahala. Ikhtiar kita itu juga bagian dari kesungguhan kita. Jadi jangan, ya kalau ikhtiar itu bukan berarti kita ingin menghilangkan kesempatan. Enggak, analoginya itu seperti guru kami juga yang sampaikan. Antum sakit gigi misalnya, kita sakit gigi. Kita ketika tilawah gitu jadi sulit kan, baca sedikit, aduh, baca lagi, aduh, lagi mana bisa nikmat, menikmati ibadah dalam kondisi begitu. Sholat pun juga senewan kan jadinya, misalnya, aduh, ini imam kok lama banget, imamnya gak lama, gigi kita yang sakit. Nah, dengan posisi seperti itu, maka kalau sakit giginya hilang, tentu akan lebih nikmat beribadah, lebih nikmat. Nah, ikhtiar kita tuh begitu. Jika tidak ada gangguan di lutut saya, tentu saya akan bisa sujud dengan enak dan sebagainya. Ya hanya itu saja yang kita kejar. Maka bukan, tidak perlu dipertentangkan. Ikhtiar kita tetap baik, apa yang kita terima, kesalahan dan sebagainya tetap aman. Nah, kemudian ketika pertanyaan pertama terkait dengan mubah. Nah, tadi sebagian mungkin sudah kita sapa juga ya. Mubah itu adalah bagian dari nikmat Allah untuk kita nikmati secukupnya. Gus Baha sudah pernah mengingatkan bahwa bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah bisa menikmati dan mensyukuri hal-hal yang mubah. Kenapa? Karena agar jangan sampai kita jatuh ke hal-hal yang haram. Ketika kemudian sampai ke hal-hal yang mubah, tentu kenikmatan itu kan gak bisa terus-menerus. Misal, kita sesekali ingin es teler. Tentu nikmat, es teler siang-siang, tentu nikmat sekali. Tetapi kalau setiap hari, bahkan 3 kali sehari kita nikmatin es teler, ya nanti kita akan bertemu dengan dokter penyakit dalam, dalam posisi siap menerima terapi diabetes, insulin dan sebagainya. Karena memang seharusnya sesekali saja, seperlunya, secukupnya. Nah, seperti itulah kondisi-kondisi mubah. Kalau memang bukan kebutuhan mutlak kita, tidak bernilai pahala dan sebagainya, kitalah yang perlu melihat tolak ukurnya. Perlu berapa lama saya menikmati ini. Dan jangan salah, jangan juga berlebih-lebihan menghindari hal yang mubah. Karena hal yang mubah itu boleh jadi akan menjadi hiburan kita, dan bisa jadi menjadi sunnah. Banyak sekali hal mubah itu bisa kita bawa ke ibadah. Bercanda misalnya mubah, tapi bercanda dengan istri jadi ibadah. Nah, semoga Allah mudahkan.
1: Angkat dulu telepon.
0: Ada telepon, ya, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Dengan Pak Damiri.
1: Pak Damiri, Bangka Tengah juga ya?
2: Ya.
1: Ya, silakan Pak Damiri.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Damiri, silakan.
2: Ini Ustaz, mengapa kira-kira menyebab orang yang sakit itu cepat emosi, agak marah lah juga. Ya. apa penyebab apa dia susah berpikir apa-apa ya. Yo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. To the point sekali Pak Damir.
1: Mantap. Sakit ya benar.
0: Betul. Ya, ada lagi kah WA mungkin Bung?
1: Ya ini ada dari
0: biar kita gabung sekalian.
1: Dian di Batu Rusa Ustaz.
0: Baik.
1: Ini sudah ada yang bergabung kembali. Ini bagaimana hukum menunda-nunda ibadah yang masih dalam batas waktunya?
0: Baik.
1: Seperti sholat di akhir waktu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik. Bismillah. Pak Damir dulu ya, mohon izin. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Saya lupa sampai.
1: Ini kalau orang-orang yang mohon maaf yang sakit misalkan
0: kena oh, iya, mudah emosi,
1: emosi dan enggak sabaran begitu dokter.
0: Baik. Oke, kita jawab dalam dua hal ya, secara agama dan secara medis. Yang pertama kalau secara medis kesehatan itu definisi WHO-nya adalah sehat secara macam-macam dari fisik, sosio, ekonomi, mental, spiritual. Itu paketannya. Sehingga konteks tertentu dalam WHO itu telaahnya ketika ada seseorang ekonominya tidak sehat, maka boleh jadi badannya juga tidak sehat. Menarik kan? Faktanya memang begitu. Ada orang misalnya penghasilannya kurang dan sebagainya, pasti dia akan mikir. Nah, mikirnya itu pasti akan mengaruhi dan sebagainya. Nanti dikembangkan lagi namanya psikoneuroimunologi, di mana psikis itu bisa mempengaruhi sistem saraf, bisa mempengaruhi sistem ketahanan tubuh. Dan itu sudah terbukti ketika COVID kemarin dan seterusnya. Nah, maka kondisi ini juga akhirnya bisa kita balik. Ketika seseorang itu sakit, aslinya tidak fisik dia yang sakit, tetapi sosial dia pun kena karena dia jadi terkurung kan dengan dunia luar, harus dipulihkan dulu sakitnya, baru kemudian ke yang lain, ke yang apa? Proses penyembuhan yang lainnya. Maka dalam pola-pola seperti itu, itulah yang menyebabkan seseorang itu ketika sakit, semuanya sebetulnya sedang sakit. Ada kalanya kita datang pun juga salah memberikan nasihat. Orangnya sedang butuh dihibur, dimengerti dan sebagainya, yang dikeluarin sabar, sabar, sabar gitu. Menyatakan sabar di saat yang tidak tepat itu bukan nasihat. Itu justru malah sesuatu yang apa? Udah sabar toh. Sakit banget nih. Sabar toh. Udah kamu keluar aja sana. Jenguk cuma bikin senewen nah gitu. Beda lagi gitu ya. Nah, maka dalam konteks seperti ini kita perlu memahami bahwa memang paketannya begitu. Nah, secara agama ujiannya pun juga paket lengkapnya seperti itu. Dulu ketika Nabi Ayub adalah contoh bagaimana orang sakit yang begitu istimewa. Nabi Ayub itu menjaga supaya sakitnya itu bertahan hanya di fisik saja, mentalnya tidak. Maka ada kalanya ketika istrinya pun mulai mengeluh, itu diingatkan, ditegur, bahkan diminta menjauh. Sehingga bagaimana kita bisa mengambil ibrahnya Nabi Ayub itu menghindari segala hal yang kemudian mengganggu psikisnya. Termasuk ketika misalnya ada orang dengan apa ya, penyakit terminal lah, kanker stadium akhir dan sebagainya, atau gangguan organ yang sifatnya terminal, misalnya gagal ginjal, gagal jantung dan sebagainya, gagal hati. Nah, itu ketika ada hal-hal yang sifatnya nanti malah membuat dia beban, singkirin saja. Singkirkan jauh. Ibrahnya mungkin demikian. Dan ujungnya kita bisa lihat Nabi Ayub, begitu nanti sembuh, ya akhirnya semuanya Allah kembalikan, termasuk istrinya dan sebagainya. Begitu. Jadi semoga ini dimudahkan ya Pak Damiri ketika ada sakit apapun, baik tetangga, kerabat, atau bahkan diri sendiri. Nah, untuk Bung Dian,
1: izin. Ya, di Batu Rusa tadi, bagaimana hukum menunda-nunda ibadah ya, yang baik, masih dalam batas waktunya, dokter? Baik.
0: Satu, kalau kemudian, jadi kita lihat dulu telaahnya. Kita melihat apa dulu hukum sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu pasti dikerjakan di awal waktu. Jika sholat berjamaah itu kita yakini berhukum sunnah mu'akad, maka menunda waktu berarti kita kehilangan kesempatan mendekat pada Allah dan dicintai Allah lebih baik. Itu aja. Itu kalau kita mengambil sunnah mu'akad. Tapi kalau kita mengambil hukum yang wajib, loh kok ada hukum yang ada? Karena kalau kita lihat Imam Syafi'i itu kan sebetulnya secara hukum beliau lebih dekat ke fardu kifayah ya, sholat jamaah itu. Jadi kalau satu wilayah tidak ada yang sholat berjamaah, satu kampung itu berdosa. Tapi kalau yang kita lihat di jumhur ulama itu diambilnya sunnah mu'akad. Nah berarti sunnah yang sangat diutamakan. Itu kehilangan itu. Nah kehilangan itu sudah suatu hal yang besar sekali. Karena jarang kita bisa mendapati jamaah-jamaah itu di akhir waktu. Nah kemudian berikutnya terkait dengan penundaan-penundaan itu berarti kalau secara hukumnya masih bisa. Bisanya gimana? Ya tidak kemudian berbicara apa-apa ya, kita akan kehilangan as-salatu ala waktiha. sholat di atas waktu itu, waktu yang dimaksud itu adalah di awalnya. Tetapi ketika misalnya ada uzur dan sebagainya, ya kita akan kena nanti ujian berikutnya. Jadi kalau secara hukum apakah sah? Sah. Tetapi kalau secara keutamaan, sudah kehilangan keutamaan dan kita akan lebih mudah digoda setan. Yakinlah sholat-sholat yang dikerjakan di akhir-akhir waktu itu justru malah terasa lebih berat. Karena godaannya tambah gede dan hidayah Allah makin menipis. Saya pribadi itu suka sholat di awal waktu berjamaah karena saya merasa lemah. Ketika misalnya tertunda gara-gara rapat dan sebagainya, nanti sholat misalnya jam 1 saat zuhur ya, jam 2 itu jujur lebih berat dibandingkan sholat di awal waktu sekitar jam 12-an. Begitu. Perkecualian, ada beberapa sholat yang memang disayoyakan akhir waktu. Tetapi sholat ini meskipun di akhir waktu, selayaknya dikerjakan berjamaah. Dan ya kalau kita lihat sirahnya itu Nabi pun juga mengerjakannya berjamaah. Sholat apakah itu? Isya. Isya itu dulu jeda antara adzan iqomahnya panjang, panjang banget, bisa sejam dua jam, sehingga digunakan lama. Tapi tetap para sahabat itu jamaah bersama Nabi, yang duluan ya datang menunggu dan diberi reward oleh Nabi, yang menunggu tetap dihitung sholat sejak dari awal. Berarti kan banyak sekali sholatnya masih menunggu. Sementara yang di akhir itu mendapat keutamaan sholat bersama Nabi. Nah, mungkin demikian, sehingga kita tinggal pilih-pilih. Ini izin terkait dengan waktu ya, Bung ya, Haris. Silakan, saya izin tutup. Demikianlah kita berinteraksi dengan waktu, sebuah makhluk yang Allah sudah sering bersumpah menyebutnya, yang menandakan kita perlu berhati-hati. Berkawanlah dengan waktu, jangan tergesa-gesa sehingga menjadikan tindakan ibadah, amal-amal baik kita menjadi prematur, terlalu terburu-buru. Juga jangan kemudian berleha-leha sehingga kita kehilangan sekian kesempatan yang membuat kita akan menyesal. Sesal di dunia, apalagi sesal di akhirat. Maka bertemanlah dengan waktu, jadikanlah dia sahabat terbaik, dan mintalah kepada Allah agar kita pandai menggunakan dan memanfaatkan sahabat terbaik tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar yang telah disampaikan oleh Dr. Ega Zainur Ramadhani terkait dengan berteman dengan waktu. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan kesempatan, dan selanjutnya Warta Berita Daerah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Barat.
1: Kita lagi susun yang eselon 3 dan 4, jadi kita akan lakukan pencocokan-pencocokan.
2: Pak, ada beberapa kami kemarin ditemukan SKDS, tapi sekarang pun sudah pulih.

Dari berita. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan merombak jabatan eselon 3 dan 4. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka gerak cepat menangani kambing kurban yang terinfeksi skabies atau skabies atau penyakit kulit. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan merombak jabatan eselon 3 dan 4. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Kita lagi susun yang eselon 3 dan 4.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang bakal melakukan perombakan jabatan di lingkungan birokrasi setelah sebelumnya melakukan rotasi terhadap pejabat pimpinan tinggi pertama atau pejabat eselon 2. Kini giliran pejabat eselon 3 dan 4 yang akan mengalami pergeseran. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun komposisi pejabat yang akan ditempatkan pada jabatan baru.
1: Kita lagi susun yang eselon 3 dan 4, karena kan eselon 3 dan 4 ini kan yang akan make kan yang eselon 2 ya. Jadi kita akan lakukan pencocokan-pencocokan.
2: Menurut dia, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal. Sebelumnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga telah melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Dalam perombakan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami perubahan. Tak hanya itu, jabatan sekretaris daerah atau sekda dan kepala badan keuangan daerah atau bakuda juga ikut tergeser dalam rotasi jabatan tersebut. Perombakan ini disebut-sebut menjadi bagian dari penataan birokrasi serta upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka gerak cepat menangani kambing kurban yang terinfeksi skabies atau penyakit kulit. Selengkapnya Irwan Alia Rahman melaporkan.
3: Dia diobati dan sekarang pun sudah pulih, hanya kan karena habis itu mungkin karena kulit.
4: Bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka menemukan adanya kambing yang mengalami skabies atau penyakit kulit pada saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisna Ningsih, mengatakan pihaknya dengan cepat melakukan penanganan medis. Kambing yang mengalami skabies juga telah pulih kembali dan layak dijadikan hewan kurban. Kemungkinan beberapa kambing yang mengalami skabies karena gesekan kulit saat pengangkutan.
3: Ada beberapa kambing kemarin ditemukan skabies, tapi setelah diobati dan sekarang pun sudah pulih, hanya kan karena habis itu mungkin karena kulit jadi mungkin karena pengangkutan juga bisa, karena di jalan mungkin, nah itu, tapi aparat tim sudah mengobati dan kemarin kondisinya sudah membaik dan boleh dilanjutkan untuk dijual untuk korban.
4: Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena skabies hanya penyakit kulit yang cepat kembali pulih bila mendapat penanganan medis. Krisna Ningsih menambahkan untuk hewan ternak sapi di Dinpan Pertan Kabupaten Bangka tidak menemukan adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK atau gejalanya. Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga telah memeriksa hewan kurban di wilayah Sungai Liat dan Blinyu. Sebelumnya, peternak sapi di Sungai Liat Abbas mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan-hewan ternak secara berkala.
5: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali petugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
0: Dari Kabupaten Bangka, Yuron Ulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memastikan kondisi hewan kurban di daerah itu dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Septria Ningsih melaporkan.
6: Banyak kan memang datang dari luar daerah, makanya pemantauan kita lakukan di lapangan itu memang.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memastikan kondisi hewan kurban di daerah tersebut dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data di Sangan Kabupaten Belitung Timur per 8 Mei 2026, ketersediaan hewan kurban di Belitung Timur mencapai 274 ekor sapi dan 123 ekor kambing. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 357 ekor sapi dan 405 ekor kambing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sangan Belitung Timur dari Siahati mengatakan pemeriksaan kesehatan terus dilakukan terhadap ternak lokal maupun hewan yang didatangkan dari luar daerah. Pemantauan rutin dilakukan guna memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit menular termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK.
6: Selama ini kita memang selalu melakukan pemantauan di lapangan, termasuk untuk sekarang untuk stok untuk kebutuhan menjelang Idul Adha. Kondisinya hal yang kita lakukan di lapangan itu benar-benar ternak yang datang dari luar. Dan yang kemarin yang sempat kita temukan itu kasus PMK yang sebenarnya ini juga sudah dilakukan pengobatan dan sebagainya, sudah sembuh.
7: Terakhir, Teresia berharap peternak lokal di Belitung Timur ke depan bisa semakin mampu memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat Belitung Timur tanpa terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka masih menunggu arahan pimpinan daerah terkait nasib guru honorer non-ASN pasca terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Mustomi Ahmad melaporkan.
8: Ininya dari atasan.
9: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka masih menunggu arahan pimpinan daerah terkait nasib guru honorer atau non-ASN pasca terbitnya Surat Edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. PLT Kepala Dindikpora Bangka Vini Awilia menyampaikan, arahan pimpinan daerah tersebut akan memberi kepastian terkait perpanjangan penugasan maupun penggajian guru non-ASN yang telah terdata di data pokok pendidikan atau Dabodik sebelum Desember 2024.
8: Ininya dari atasan, kami kan belum tahu arahannya cemane. Kan dibahas juga dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda.
9: Ia menjelaskan terbitnya SE nomor 7 tahun 2026 tersebut menjadi dasar hukum daerah untuk melindungi nasib para guru honorer yang saat ini masih mengajar di sekolah negeri. Menurut Vini, terbitnya surat edaran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan baik di tengah masa transisi penataan tenaga non-ASN. Ia menyebut saat ini masih ada ratusan guru honorer di Kabupaten Bangka yang selalu berharap kepastian agar tetap diperpanjang dalam penugasannya. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bava tegaskan jika penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS gratis hanya warga kurang mampu dan miskin. Laporan Ivan Sona.
10: Kita punya mobil, rumah bagus, kendaraan bermotor 2-3. Kita berharap bantuan BPJS gratis dari pemerintah. Ya kita sadar diri lah.
11: Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK atau jaminan kesehatan BPJS gratis hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan miskin. Ketentuan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bava kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Diat.
10: Kita punya mobil, rumah bagus, ya. Kemudian kendaraan bermotor 2-3. Kita berharap bantuan BPJS gratis dari pemerintah. Nah, ini menunjukkan ketidakadilan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi, ya kita sadar diri lah. Kalau memang kita tidak layak, jangan memaksakan diri untuk mendapatkan program ini. Malu kita kepada diri sendiri, ya, juga kepada masyarakat di lingkungan kita. Sementara ada yang lebih layak dari kita untuk mendapatkan program jaminan kesehatan ini.
11: Lebih jauh, Baharudin Bava mengingatkan masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial kesehatan ini untuk dapat mengurus sendiri dengan mendatangi Mal Pelayanan Publik MPP Kabupaten Bangka. Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Ningsih, mengaku sudah mendapatkan bantuan PBIJK sejak tahun 2020 silam. Dia merasakan sekali manfaat mendapatkan bantuan sosial jaminan kesehatan dari pemerintah ini. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, maksud kami pendengar, pemilik usaha diminta untuk perhatikan masa berlaku sertifikat laik sehat usahanya. Kembali laporan dari Ivan Sona.
12: Kita untung, masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kita jual.
13: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI Kepulauan Bangka Belitung minta pemilik usaha terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman untuk memperhatikan sertifikat laik sehat atau sertifikat laik higien sanitasi SLHS masih berlaku atau tidak. SLHS sangat penting dimiliki untuk memastikan bahwa tempat usaha memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Demikian disampaikan Ketua HAKLI Kepulauan Bangka Belitung Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Menurut Boyandra, dari pengamatan Hakli, sebagian besar tempat usaha seperti rumah makan, warung kopi, pabrik kecap dan roti sudah habis masa berlaku laik sehatnya.
12: Bagi pengelola makanan, kemudian depot air minum, pabrik kecap, pabrik roti yang laik sehatnya habis, maka saya sarankan lapor ke puskesmas atau dinas kesehatan wilayah kita tinggal, sehingga nanti akan didata dan Anda akan dilatih lagi, dan nanti setelah ada kursus keamanan pangan nantinya, siap saji dan lain-lain, nah setelah itu akan dikeluarkan laik sehat dari dinas kesehatan kota masing-masing. Kalau laik sehatnya sudah ada, maka masyarakat tidak akan ragu lagi akan masuk ke rumah makan Anda, tidak ragu lagi akan membeli air depot minum Anda, tidak ragu lagi akan membeli kecap Anda, roti Anda dan lain-lain. Kita untung, masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kita jual.
13: Sertifikat laik sehat adalah dokumen yang diterbitkan oleh dinas kesehatan untuk memastikan bahwa tempat usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman, memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Bahkan di sistem online single submission OSS, SLHS menjadi salah satu sertifikat standar yang diperlukan untuk perizinan usaha, terutama bagi usaha dengan resiko menengah rendah dan menengah tinggi. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, di mana pendengar, informasi yang akan kami sampaikan kali ini berkaitan dengan ekspor pupuk ke Australia mencapai 7 triliun, di mana ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia ini mencapai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia 14 Mei 2026. Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk senilai sekitar 600 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada tahap awal. Volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500 ribu ton dengan total nilai 7 triliun rupiah. Di mana pendengar, menurut Amran, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia. Dubes India sudah meminta 500 ribu ton, Filipina, Brazil, dan Bangladesh juga berminat. Di saat yang sama, pemerintah juga mencatat penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Volume pupuk subsidi juga bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki

Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang.

0: dan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Setu.
1: Esensi buku. Tak apa memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

Baik, mereka dari miliknya Afli Rev, Bumi Terindah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Namun sebelumnya kita update terlebih dahulu informasi ke ruang dengar Anda, di mana masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Kobak, Lubuk Besar, Kabupaten Belitung Timur, Kelapa, Kampit, Damar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Belitung, Tanjung Pandan, Sinjuk, Badau, Bangka Selatan, Tobuali, Lepar Pongo, Ergegas, Payung, Tukak, Sadai, Kepulauan Pongo, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Atis, Namang, Belitung Timur, Manggar, Gantung, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Gerimaya, dan sekitarnya. Dan kondisi ini pendengar, diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 7 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
4: kecil besar,
3: daging,
4: ya.
3: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
5: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok.